0: 7. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, DPRD Kota Probolinggo mengingatkan pemerintah kota atau Pemkot Probolinggo agar seluruh proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Peringatan tersebut disampaikan sebagai evaluasi atas sejumlah proyek pada tahun sebelumnya mengalami keterlambatan bahkan putus kontrak. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus diperkuat sejak proses lelang hingga pekerjaan di lapangan. Menurutnya, tahun ini terdapat sejumlah proyek strategis yang menyangkut infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, hingga gedung pemerintahan. Beberapa proyek yang telah memasuki proses tender, di antaranya pelebaran Jalan Kerinci dengan anggaran 2,3 miliar, pelebaran Jalan Citarum senilai 1,5 miliar, pembangunan gedung D2 lantai 3 dan gedung D1 lantai 2 RSUAD Al-Rosi senilai 4,2 miliar, serta pembangunan gedung Saitotosik RSUD Dr. Muhammad Saleh sebesar 1,3 miliar rupiah. Selain itu, terdapat proyek lanjutan rehabilitasi rumah dinas Wakil Wali Kota Probolinggo dengan pagu anggaran 1,4 miliar dan telah terlelang senilai 1,2 miliar. Kemudian pembangunan gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu 2,9 miliar yang telah terkontrak 2,5 miliar serta rehabilitasi Pujasera Alun-Alun Kota Probolinggo dengan pagu 1,9 miliar dan nilai kontrak sebesar 1,4 miliar rupiah. Muklas menyoroti proyek rehabilitasi rumah dinas Wakil Wali Kota yang merupakan pekerjaan lanjutan setelah pada tahun 2025 mengalami keterlambatan. Ia berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan proyek tahun ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman atau DPUPR PKP Kota Probolinggo, Gofur Effendi memastikan pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek fisik yang sedang berjalan. Pemkot Probolinggo berharap dengan pengawasan yang telah lebih ketat dan proses pelaksanaan yang terencana, seluruh proyek fisik tahun 2026 dapat selesai tepat waktu hingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Bersupe peroket tanpa mireng. Pagi hari ini cuacanya cerah sekali, matahari bersinar dengan terang. Berjemur wonten enjang ya, selama 10 ngantos 15 menit iki saged dados kebiasaan sederhana ingkang saged nyukani berbagai manfaat damel kesehatan kita sedoyo nggih. Dados sak menika waktu terbaik damel berjemur berada pada rentang pukul 7 sampai jam 9.39 nggih. Amargi intensitas sinar matahari nika tasik relatif aman kagem kulit kita para kadang pamirang. Paparan sinar matahari enjang niki saged bantu tubuh memproduksi vitamin D nggih secara alami, lan vitamin sak menika berperan penting dalam menjaga kesehatan.

pokoknya lah wis kadung bantengan sing diputer wis langsung berudul kabeh nggih. Monggo tarik selimut e, cuacane cerah sekali, mataharine bersinar terang, para kadang pamireng pun supe nggih. Jam 7 ini rentan waktu antara jam 7 sampai jam 9 saya sangat kagem panjenengan ingkang badhe berjemur untuk mendapatkan atau memproduksi vitamin D secara alami mekaten nggih. Soalnya penting sangat niki damel jagi kesehatan tulang, membantu penyerapan kalsium, lan mendukung bagaimana sistem kekebalan tubuh kita agar tetap optimal.

Sinten saniki tanggal 31 Juli 2016 para kadang pamireng. Ya apa regane beras budhe dina iki? Regane beras dina iki mundhak. Wah, mundhak piro gak akeh kok ya. Apa namai? Gak akeh meke birse 85 rupiah saja. Beras premium iku 15.89 dina iki ya. Wingi nangke 15.000 petang rupiah ya apa ya lek muni ya. 15.004 rupiah. Ngono. Ya terus beras medium 13.000. Mari ngono dina iki dadi 12.576. Gula putih apa budhe mundak tapi gak oke. Tapi lek tontonan ya kroso ya. Tadi 17.214 minyak goreng iki beberapa hari ini memang turun tapi hari ini naik nggih. Naiknya juga ada yang 1%, berkaitan dengan perokat tambah mireng. Minyak goreng curah dino iki dadi 20.635. Minyak goreng kemasan premium teko 20.709 dadi 20.904. Mundake 195 rupiah. Terus minyak goreng kemasan sederhana per litere saiki modon 195 rupiah yo. Teko 18.694 dadi 18.500. Oke, baik. Kemudian juga untuk minyak goreng, minyak kita per liternya hari ini turun. Teko 16.171 dadi 16.917 ya. Ini untuk daging sapi, paha belakang, perut tampak mireng. Iki mundake lumayan 2.351 teko 17 dadi 19 sekian lah ya. Terus daging ayam ras apa budhe? Iki modon 1.330 ya. Teko 34.687 dadi 33.357. Lek daging ayam kampung ya aja kaget iki ya. Iki biasanya mundake moro-moro 7.000 no. Tapi modon kok dino iki ya. Mudune alon. Lek mundak iku biasanya wake ya. Teko 9.896 dadi 9.8.000. Terus untuk telur ayam kapan iko sik wis sampe 20-22 sak kilone yo dino iki dadi 14.375. Lek telur ayam kampung meh 50 ya. Yo gak sih si ato. Wong 41.916 iku per kilograme. Cabe-cabean wong Indonesia, cabe itu juga bagus ya untuk vitamin C, mengandung vitamin C, tapi lek kakean yo gak ya awake dhewe iso mbolak balik nang jeding ya. Cabe merah keriting apa budhe modon? 1.531 dadi 31.300, cabe merah besar dadi 33.250 mundak ya. Mundake meh 1.000, cabe rawit merah dino iki mundake ora umum 3.504. Toko 43 dadi 47. Bawang

merah hari ini naik juga Rp51 saja atau 0,17%, nggih. Teko 30.000 20 dadi 30.000 71 rupiah. Lan bawang putih sincohonan iki teko 30.591 iki modon sebesar Rp521 nggih lur nggih. Ya wis iku lah informasine pokoke untuk komoditas kagem panjenengan semua. Kabopo sing penting diparingi sehat seger waras, tapi lek munggah yo ojo langsung mabut ngono yo. Yo alon ta lah yo. Heeh, mari ngono modon nang stabil maneh. Wis sing penting nomor siji sehat, diparingi dalan digawe ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan kita. Mekaten nggih para kadang pamireng. Sembanuan kagem sedoyo tasih bandengan sesarengan kalian budheme monggo mangke mantun berita tak aturi pinarak.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Malang memfasilitasi pembentukan kepengurusan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gereja Jawi Daerah LPPD Kabupaten Malang periode 2026-2031. Pembentukan kepengurusan tersebut berlangsung dalam rapat ruang bas kantor Kemenag Kabupaten Malang pada Kamis 30 Juli 2026. Pembentukan LPPD merupakan tindak lanjut dari instruksi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar setiap kabupaten dan kota membentuk kepengurusan LPPD sesuai amanat peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2005. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Sahid, mengatakan Kementerian Agama berkomitmen menjadi rumah bersama bagi seluruh umat beragama. Karena itu, setiap program yang dijalankan harus mencerminkan semangat pelayanan yang inklusif dan mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Kelanjutan pembangunan gedung Inspektorat Kota Probolinggo kembali menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo. Komisi 3 DPRD meminta pemerintah kota segera menuntaskan proyek yang mangkrak sejak 2023 tersebut agar tidak semakin lama terbengkalai. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengatakan proyek pembangunan gedung inspektorat di Jalan Mastrip menjadi salah satu catatan terburuk dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Probolinggo. Menurutnya, proyek tersebut telah dua kali mengalami putus kontrak akibat kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Menurutnya, keberadaan bangunan yang belum selesai di kawasan Jalan Mastrip dekat Bundaran Gladak Serang juga mengurangi estetika kawasan karena berada di salah satu titik strategis di pusat kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Probolinggo Gatot Gofur Effendi mengatakan pemerintah daerah berencana mengusulkan anggaran lanjutan melalui APBD tahun 2027. Ia menambahkan penganggaran pada tahun depan diharapkan dapat memastikan proses pembangunan berjalan hingga tuntas sehingga gedung inspektorat dapat segera difungsikan untuk mendukung pelayanan pemerintah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
3: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
6: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
7: Ya udah yuk, cek aja.
6: Gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Cengeng jam Bu Tuti, terus pun tiba warta si panjenengan sehat, sehat Budi, ya wis alhamdulillah sehat KP ya. Bu Tuti, oke, okay. Kita terima sebentar ya Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti, Cengeng Jang.
1: Halo.
0: Ya Bu Tuti, Cengeng Jang.
1: Oke. Satian apa mboten Bu Tuti?
0: Hah? Kok iso Bu Tuti buton? Ah.
1: Wah.
0: Nggih.
1: Mboten satian.
0: Sadean tayo nopo sih?
1: Loh lah, datangannya sama nuke ditinggal nembang ngeke tisu mang
0: ramai. Yo, yo gak, aku mang ya wesiku mari ngewei info rego-rego sampean paling pas gak ngerungok no. Terus tak ajak
1: rego-rego nih kok pulang gemireng pula terus
0: terus tak ajak terus tak ajak olahraga. Ya apa butuh nih kemang betak tinggal niki sarapan
1: olahraga sampai kuesel sampai luwe soh pokoknya kulo saniki pun luwe banget kulo saniki ajengin nyuwun rawon tapi anu sekule kedik tapi ulame sing kuat ta.
0: Oh
1: terus sambel
0: iku tapi lo dok larang lo lek ngono ku
1: mboten napa-napa berapapun harganya saya bayar mau berapa M saya kasih nanti
0: like,
1: pokoknya memuaskan untuk buat saya.
0: Oh ngoten aja wes gak apa-apa.
1: Wonten empal napa mboten?
0: Apa empal yo ono tabu, empal yo ku. Oh yo. Gede-gede.
1: Oh, terus niku begedel kentang.
0: Begedel kentang ono, terus mendol tempe ono.
1: Ya niku pokoke kula sak anu, sak sekali makan niku niki kula tinggali yo terus kalih M.
0: Oh, rong M.
1: Gengken kalian sinten-sinten sing sarapan gim tak monggo kerso kersane popo menune berbeda apa sama pokoknya niki kuduntek dino iki rong M iki kuduntek
0: mau ngono ah
1: enggak pon
0: oh iya wes
1: wong dipengen udan-udanan gak ambek juwegrik watu ae
0: lah ya apa buton aku kebian iku ora oleh udan-udanan saiki mumpung aku wis tuwek tadi aku udan-udanan.
1: Niki kula rawon niki nggih kula berbagi juga kali derek-derek sedoyo ya. Pak Eko, Mama Lingling, Pak Bambang, Pak Bunda Marlena, terus kagem Bunda Riaten, Bunda Prihatin. Bunda Prihatin niki anu wonten ngandhat tapi piantune iki kekalih-kalih sinten ngoten ning isor wiwit iki padha nganu nguamplok radio, radione dipondong siji dang.
0: Oh iya ngono.
1: Lah iya terus mari ngoten kagem Bu Pandan, Mas Paris. Terus kagem Bu Sri Utomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri Ana,
0: Bu Sri Minggat. Lah Bu Sri Minggat aja dikirimi salam lho.
1: Oh, mboten salam rawon kersane sarapan
0: ngoten. Oh iya. Lah mosok Sri Minggat ate dikirimi rawon, ya apa sampe niku?
1: Kok nyimut?
0: Nah kok nyimut. Nggih sinten malih?
1: Pak Mintoko, Pak Sadewa, Pak Heru, terus kagem Pak bapak-bapak sing lintu, Pak Widi kalian ibu. Niki piantune iki biasa yahen iki ya mes mari olahraga nggih sarapan. Nggih,
0: pinter aku mang wis 1 2 3 ngono.
1: Wow. Ben matur ngoten.
0: Mboten kula pun ngajak buantengan olahraga kalau wau.
1: Lah nggih niki kan lesu-lesune pun jam enten wis hampir jam 9 niki dadi ning kan kersane piantune sedoyo kemawon.
0: Oh iya wis ambek
1: terus kula ngrungokne cari ambek lurah mau dalu kekel kok kudu wis jange liyer-liyer mari ngono arepe gabung ora iso tapi ngrungokne iki sampe kemekelen.
0: Iya wis sak ngono ambek diwehi apa ngono lho ambek sarapan rawon ambek diwehi gending apa sing enak ngono apa iki kira-kira
1: anu mawon omah suwung.
0: Oma Sobong, Oma Sopo.
1: Lah niki warpa didol ra payu-payu. Eh, ucapane nggih atine kula nganu. Oma Sobong. Niku niku kok diserai tiyang. Dan mangkane kula ya terus kula katen mergane ya sok ngedol-ngedolne omah niku. Jare ning ngene. Kok nganu omahku lek nganu payu delno ngono. Dal wingi kula nggih payu mare duwite tak entekne. Wong ngancane kon ngedol ya tak dol. Duwe akeh.
0: Oh alala, lah iya wis beton. Iki tak payu.
1: Nggih kagem panjenengan, mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Dono blai sedekno rezekine.
0: Amin.
1: Bejo untung slamet kagungane panjenengan.
0: Amin. Sembah nuwun sewanget lho pendongane nggih. Oh suwun.
1: Nggih, pokoke lek tak dongane teko dodoan ora sah saren, wis ora sah ditransfer. Pokoke ra tek saren apa-apa tak dongane niki king anu dari angkasa dari atas.
0: Oh, dari atas jenengan
1: nggih langsung niki langsung jenengan rene kok ya mesti nggawa apa-apa lek ora nggo saren kok ya kebangetan.
0: Lah ya iku kok nemen ngono lho ya.
1: Ya wis. Matur matur nuwun sanget dalipun mong ujekan lho budhe nggih mumpun dados penggalih.
0: Yo
1: ta. Mugi-mugi omah wong menika kagem sedaya kemawon mugi-mugi saged dados panglipur kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget lho budhe.
0: Sembah nuwun, Bu. Nggih. Sembah nuwun sanget
1: mboten.
0: Sarange yo, ya sama lahe dada lala, Bu Aini. Iya.
1: Bu
0: Aini niai. Niai wa. Oke, nggih matur sembah nuwun mboten nek kang wonten telatah Punti Batu. Lah sumangga sakniki kate tak wahi lagune.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kakarwil Bea Cukai Jawa Timur 3 Muhammad Lukman memberikan klarifikasi tegas terkait isu lambatnya proses importasi barang serta keluhan biaya tidak terduga yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha dan masyarakat di Jawa Timur. Dalam sesi briefing bersama awak media di Kota Malang, Lukman meluruskan anggapan bahwa kelambatan dan pembengkakan biaya impor bersumber dari instansinya. Menurutnya, proses importasi melibatkan banyak instansi serta pemenuhan regulasi di tingkat kementerian lembaga atau KL teknis. Lukman menjelaskan akar permasalahan keterlambatan seringkali dipicu oleh kebiasaan pelaku usaha yang sudah memesan dan mengirim barang terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan impor di kementerian terkait. Akibatnya, dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB tidak dapat diproses oleh Bea Cukai karena izin edar atau rekomendasi dari Kementerian Teknis belum terbit. Ia mengungkapkan sedikitnya ada 18 kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan menertibkan regulasi lantas atau larangan dan pembatasan impor. Selain perizinan barang, persoalan tata ruang seperti zonasi kawasan industri yang diterapkan Kementerian Teknis kerap menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha saat mendirikan pabrik. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: 101,3 Pro, sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik serangan kalian budeme barokat dang pamirang. Ge, kita seneng go terus wonten tamu kuata wonten warung gaul. Dadi aku ngenteni nggih ngarepe nggih dikok iso ngarepe. Nek perapatan iki aku ambek go kembang nanti nyambut ya. Semanuan sangat geng, ngapunten. Soale budan jenis ruwepot di noiki ya biasa lah warung gaul iki kan jenis luar biasa. Buriaten sekedap ge, amargi sekedap balik wonten tamu. Tantes kula mboten saged nerami telepon mekaten buriaten ge.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
3: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
2: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
3: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
2: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
3: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh,
1: asap rokok dari mana sih ini?
0: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
0: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Budhe meh, wis jam 9:30 dulur. Apa Budhe? Aku mangadang sak gintal karek sak wakul, tapi berhubung aku duwe tamu spesial. Sopo sih Budhe? Ono iki lho dokter-dokter tamuku. Ya Allah, Gusti Pangeran, anjene warung gaul iku luar biasa terkenal ya. Pokoke lek Budhe meh iku pengusaha kuliner terkaya dan terkenal di wilayah Jawa Timur, orang terkaya nomor 1. Amin Gusti Allah. Ya wis lah, matur sembah nuwun para kadang pamireng pelanggan setia warung gaul lululul. Eh gula iku yang senggol Budhe iya ya. Ya wis lah ya, pokoke lebih Budhe mirawami. Iki aku mang wis ngenteni dek perapatan aku dipajang dek perapatan setengah jam ya. Lah iki mang tamu spesial wis sak pasang karpet, wis tawai bunga-bunga. Ya wis langsung iku alhamdulillah wis teko mobil-mobil api-api iku. Ya Allah langsungnya disopo ya. Budhe kan blader anjene wangi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Budhe.
0: Masya Allah, lolak ono bapak ibu dan ganteng-ganteng kayak gini gimana? Bapak monggo pinarak wonten warung gaul. Boleh ini mau duduk di sofa dengklek bangku nggih saged nggih pinarak.
1: Okay.
0: Ya Allah, sembah nuwun sangat. Sak derenge kula kenalan kalian panjenengan sedaya badhe ngersakaken ngonjok napa Bu?
2: Wedang jahe.
0: Oh cocok iki adem-adem banget ya.
2: Seger. Seger.
0: Ibu badhe ngonjok napa?
3: Toyo petak mawon.
0: Yo lagi tanggal yo cocok ngetok-ngetok iki masih lagi tanggal tuwek kok asin teman-teman.
3: Mosok Budhe sehat.
0: Tak pikir wedi, kate pesen kopi ngono. Mosok modele ngono gak dituwek kan yo gak mungkin, Bu.
3: Duit niku kathah kula.
0: Oh, alhamdulillah sainganku iki. Ya Allah,
3: mboten sombong Budhe.
0: Oh, mboten sombong mek yo anu arogan ya.
3: Arogan nggih.
0: Nggih, sampeyan Ibu tak gawekno, Nduk. Tolong gawekno kopi, Nduk ya. Heeh, Bapak wilujeng enjang. Aku ambek bapak-bapak iku modele koyo ambek mas-mas apa bapak-bapak ngono ya. Kalem lah ambek ibu rada. Oh, saged nggih. Mas mawon badhe ngunjuk napa?
4: Kulo kopi pahit mawon Budhe.
0: Kopi pahit bapak, napa bapak?
5: Kulo toyo petak paringi kopi kedik kali kulo.
0: Oh, cocok iki. Oh, gempon. Nggih, matur sembah nuwun suanget kagem panjenengan ingkang sampun rawuh wonten warung gaul. Kalian nenggo niki badhe ngunjuk napa? Niki kulo badhe kenalan kalian panjenengan. Wonten Dokter Wiwit Wijayati. Wijayati bener ya?
3: Ini
0: oh, kepala puskesmas Bu Dokter. Saged basa Jawa tiba-tiba.
3: Ketik mawon
0: Budhe. Gedhe tapi kok modele kaya wong Solo gedhe nggih. Ibu, Bu Dokter matur sembah nuwun. Selamat pagi, selamat datang.
3: Selamat pagi Budhe. Okay, terima kasih
0: baik.
3: Sampun di
0: sambut
3: pinaraken ten warung niki Budhe.
0: Nggih, kula niku suwabar lho tiange wonten prapatan kula sampun tenggo panjenengan nggih. Nomor kalih wonten Bapak Herman Adi Wijayanto, Eskep NSMKes, Kepala Tata Usaha Puskesmas Ponco Kusuma. Bapak yang mana ini?
4: Sugeng Enjing Budhe.
0: Oh nggih, semangat pagi Bapak. Wilujeng Enjing kutigap nggih. Nggih, matur sembah nuwun sampun rawuh. Bapak Reno Mada Idri Lianto, MAMD Cap, Koordinator Perawat Puskesmas Ponco Kusumo, sekaligus Koordinator si acara Exotica Fun Walk 2026.
5: Inggih, kula Budhe.
0: Oh iya, matur sembah nuwun sampun rawuh. Yang satu mau iki wis pesen wedang jahe, ada Ibu Vivin Ambarsari, Cap NS, Koordinator Perawat Puskesmas Wajak, sekaligus si acara Exotica Fun Walk 2026.
2: Kula Budhe.
0: Nggih, matur sembah nuwun nggih. Budhe niku ngapunten tiang Jawa Timur terus mboten suwaget lek digongkon walon-alon alus ngoten Bu. Nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu niki aku krungu-krungu iki mau teko dulurku. Budhe, kate ana tamu teko nang warung gaul ngaten dirasi nggih. Ana apa? Iki lho kate ngewehi kabar warung gaul niku lak ruame sih Bu. Anjene terkenal. Kulon niku pokoknya adang sak kintal lho ya meni kuwi sekarang sak pakul ngoten tapi mpun kuatir mantun ngeten mantun
2: sekali
0: wonten spesial niki. Lah ini Kitty Rose nggawa kabar gembira kate ngajak masyarakat Malang Raya iki olahraga tapi mek dudu olahraga tok Bu soalnya nggene sing dige olahraga kono iki terkenal nggene sing apik panoramane indah ngoten Kitty Rose.
2: Laras.
0: Oh, niki sinten wilayah pun di
2: Ponco Kusumo Budhe. Kabupaten Malang.
0: Wah, srep niku nggih Bu ya.
2: Nggih,
0: kados
2: ngeten niki yone Budhe.
0: Oh, oke kalau gitu ya cocok iki lek ngono aku pertama kate nang dokter dhisik, Dokter Wiwit nggih.
3: Lek
0: niki semerep nggih kalian Budhe napa sing engkang dados semangat utawi latar belakang sehingga Puskesmas Ponco Kusumo niki menghadirkan kegiatan apa iku jenenge Bu
3: eksotika.
0: Eksotika pan-pan iku lho Bu, wok-wok ngono lho Bu.
3: Heeh.
0: Niku napa latar belakange ingkang menyemangati niku?
3: Budhe campur-campur nggih.
0: Lho nggih.
3: Niki setengah-setengah Jawa, setengah-setengah Indonesia.
0: Ngoten nah nggih.
3: Ngenten Budhe. Awalnya itu puskesmas ini lah terkenalnya hanya orang sakit nggih Budhe nggih. Kok ka ono sing seneng-seneng wonten lho ten puskesmas.
0: Oh iya,
3: niku dasare puskesmas akhirnya itu membuat suatu kegiatan ya apa? Lah penduduk iki dijak seneng-seneng wonten lho Budhe. Makanya terus kesehatannya dikemas dalam bentuk fun.
0: Oh, fun iku apa? Iku lucu ngono ta?
3: Pokoknya ngilangi stres Budhe. Karena puskesmas ini senengane mlaku nggih Budhe, jalan sehat ngoten nggih Budhe. Jalan sehate rodok-rodok digawe happy, digawe happy ya. Nonton Budhe critane
0: dadi
3: nggih dadi jalan sehat
0: karo happy-happy ngono Bu,
3: kalih happy-happy.
0: Iya lah.
3: Di samping iku Budhe nggih promosi Budhe.
0: Promosi. Nggih,
3: promosi puskesmas Poncokusumo.
0: Napa kok dipromosino? Apa sih berbeda?
3: Oh, Poncokusumo niku sae. Sae niku pemandangannya. Tidak ada puskesmas yang punya gunung. Gunung Bromo.
0: Kaya raya iki ya.
3: Punya suku Tengger.
0: Ya, betul. Ya,
3: jadi kami ingin menampilkan keindahan budaya eksotika. Eksotik itu kan indah,
0: keindahan
3: unik,
0: ya Bu ya,
3: gitu. Itu awalnya.
0: Oh, awalnya seperti itu. Ini sudah berapa lama Bu wacana ini baru terrealisasi? Besok kalau nggak salah ya.
3: Betul.
0: Berapa lama persiapannya?
3: Persiapannya itu sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu.
0: 2 bulan yang lalu.
3: Iya,
0: ini termasuk cepat ya Bu ya?
3: Iya betul.
0: Gimana ini animo masyarakat Bu?
3: Luar biasa.
0: Oh,
3: peserta kami itu sudah di angka 4.500 kemarin. Kalau hari ini mungkin juga sudah bertambah. Kemudian uniknya lagi jalan-jalan ini pakai kostum unik yang
0: apa,
3: bertemakan
0: Bu?
3: Budaya.
0: Wah, wow, masa aku kata
3: bukan karnaval.
0: Jadi kayak aku jarian kebayaan merok meluayu ngono Bu. Ya Allah,
3: jalan
0: jenengan kok semeneng men sih gawe acara sing lucu ngono ku ya.
3: Lucu napa ribet nggih?
0: Unik-unik. Enggak apa-apa, unik kan nggih Bu nggih. Leres.
3: Unik. Yang penting pada saat berjalan itu kita happy.
0: Oke.
3: Melihat pemandangan yang indah, melihat busana yang indah juga, jadi pikiran itu bisa hilang stresnya.
0: Oh gitu ya. Gitu. Jadi dua unsur ini dijadikan satu gitu ya. Olahraga sekaligus menikmati pemandangan yang indah yang ada di Poncokusumo. Wow, luar biasa ya. Oke, saya kedua ini ya. Bu Dokter terima kasih jawabannya.
3: Sama-sama.
0: Ini ada Pak Herman Adi Wijayanto ya. Kepala Tata Usaha Puskesmas Poncokusumo. Pak Herman, niki kalau masyarakat ingin ikut seperti seperti konsepnya tadi sudah dijelaskan mekaten nggih. Yang pengen ikut ini sudah terlambat apa belum misalkan hari ini daftar?
4: Hari ini daftar masih bisa Budhe.
0: Masih saged.
4: Kami masih menyediakan kupon on the spot besok di lapangan Desa Poncokusumo.
0: Oh, besok pun juga bisa langsung on the spot
4: bisa,
0: ya.
4: Tapi terbatas Budhe karena kita sudah menjual kupon lebih dari 6.500.
0: Gusti 8.000 Budhe. Pangeran, kula nyuwun ngapura. Alhamdulillah nggih. Berarti itu menunjukkan ya antusiasme masyarakat
4: nggih. Luar biasa.
0: Berarti niki mboten Malang Raya aja, jangan-jangan ada yang dari luar Malang ini Pak?
4: Ada Budhe.
0: Oh, ada ya
2: dari Malang juga
4: dari
2: ada.
4: Dari Malang juga ada. Bukan di wilayah kecamatan kita saja.
0: Wah, luar
4: dari
0: biasa.
4: Dari Dampit ada yang datang, Sawu Jajar ada yang ikut.
0: Oke. Berarti ini yang membuat beda dari apa ya? Olahraga atau fun walk yang lainnya itu di sini terletak pada
2: kostum,
4: kostum. Jadi tidak hanya jalan sehat biasa, tapi ada juga ya seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, kita juga jalan sehat sambil memakai kostum bertema Nusantara.
0: Wih, luar biasa, aku ya kudu melok tangene iki meneh apa besok ya Bu ya?
2: Besok, ada Budhe, monggo.
4: Ayo warung gaulnya dipindah ke Poncokusumo.
0: Yo koyo seru Pak, dodolan di kono tambah rame ta iki. Benjing itu kalian Mbah kula.
2: Oh gitu.
0: Niku insyaallah kalian Mbah Demin.
4: Nggih. Niku akad penggemari ten Poncokusumo.
0: Nggih, niku sing ngajari kula lek makane dodolan kula laris wonten anu ne apa iku apa mantrane Bu?
2: Jopa japu.
0: Ah nggih, Yai Semar Noto Dasar Garing sing nyereng Petruk sing celak-celuk Janaka Sembadra sing dodol.
2: Teko, teko.
0: Laris-laris no daganganku iki selakatur-selakatur ngono Bu. Iku sing gara laris ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Oke. Artinya besok on the spot pun juga tapi terbatas ya.
4: Tapi terbatas.
0: Oke, menarik sekali. Gratis apa bayar?
4: 2000 budhe.
0: Ya lah pek 2000 tok. Oh, wong aku wong soge, engko lek ana sing kate melok 20 tak bayarno kabeh.
2: Ditebas.
0: Soale mek 2000.
2: 2000 mau ditebas kan sama budhe.
0: Oke. Ya Allah, Gusti. Oke, oke. Nah, ini pasti ini acara bukan acara kecil ya, Bu ya. Apalagi kalau dengar tadi pendaftarnya ini yang antusias ini sudah ada hampir 8000. Ini pihak mana saja yang ikut serta dalam kegiatan ini?
4: Yeah, jadi kami melibatkan beberapa rekan-rekan puskesmas, tidak hanya Puskesmas saja, tapi ada Puskesmas Tumpang, Puskesmas Jabung dan Puskesmas Wajah. Jadi ada 4 kecamatan yang berkolaborasi Budi, menambah Semarak.
0: 4 ya?
4: Okay. Banyaknya peserta kita.
0: Wow, luar biasa. Berarti wis ready temenan iki Bu acarane meneh ono.
2: Temenan Budhe.
0: Kan kekuatan.
2: Sungguh-sungguh Budhe.
0: Sungguh-sungguh ya Bu. Ya acara sakmene 8000 lho Bu. Aja sampe. Coba-coba ya Bu ya. Nggih. Tapi artinya ini benar-benar sudah dipersiapkan. Kan ke kekuatan fisik orang itu nanti untuk tim medisnya juga sudah siap semua, apalagi ini puskesmas yang mengadakan gitu ya. Oke, baik-baik. Oke, nanti saya akan balik-balik lagi nih pertanyaan berikutnya untuk siapa nih pertanyaan yang ketiga nih ya. Tadi Pak Reno belum ya Pak Reno ya. Ini sebagai koordinator acara, ini boleh dibocorkan enggak Pak sih? Kegiatan ini sebetulnya yang pertama kali atau memang sudah sering diadakan gitu?
5: Oke, jadi untuk kegiatan Fun Walk itu memang kita baru pertama kali.
0: Luar biasa sukses, sukses pertama sebelum ngewu ngene iki
5: ya. Jadi di dalam kegiatan Fun Walk ini nanti ada lomba kostum kreatif.
0: Oke.
5: Bertema budaya Nusantara.
0: Siap.
5: Oke, kemudian juga nanti ada senam zumba. Kemudian juga ada senam dari KJSI, Klub Jantung Sehat Indonesia.
0: Oke, jadi besok itu semua rangkaian itu dimulai dari jam berapa, Pak? Berarti itu?
5: Kita jam 6. Mulai dari registrasi itu setengah 6. Kegiatan kita start di jam 6.30, Budi.
0: Oh, 6.30.
5: Nggih, harus sudah kita start gitu.
0: Itu start ya, sudah mulai start itu jaraknya berapa jauh, Pak?
5: Jadi untuk jalan sehat, untuk jalan sehat itu jaraknya sekitar 4 km.
0: 4 km. Okay,
5: dengan waktu tempuh antara 53 meter, mohon maaf. Antara 53 sampai 1 jam, 53 menit.
0: Oke.
5: Okay. Nggih.
0: Okay. 1 jam lebih. Kira-kira dari rute-rute ini yang dilewati gitu, daya tarik apa yang mau disuguhkan untuk para peserta itu?
5: Jadi ini istimewanya. Niki nopo jalan sehatnya, mangke melewati pedesaan,
0: wih, keren
5: kemudian ini juga pemandangan pegunungan.
0: Wah,
5: jadi seperti itu. Nah, namun untuk yang nopo kostum budaya itu nanti rutenya lebih pendek, Budi.
0: Soalnya aku kebaya pak, ambil uang,
5: semaput kalau terlalu berat.
0: Ah, itu konde kayak gitu ya. Boleh ya pakai konde, pakai.
2: Boleh Budi.
0: Pokoknya
2: sayap.
0: Oh, seheboh mungkin lah ya.
5: Jadi lebih diutamakan ke budaya Nusantara.
0: Budaya Nusantara.
5: Jadi itu nanti yang membedakan dengan
2: event
5: karnaval, karnival fest yang lain. Jadi kita menekankan di budaya Nusantaranya.
0: Oh, luar biasa. Oke, nanti nyambung lagi. Ini biar cukup waktunya. Nanti saya akan tanya kembali, balik lagi sama Bu Dokter dan lain-lainnya ya. Ini untuk Ibu siapa tadi? Bu Panjenan, Bu Vivin ya?
2: Nggih, betul.
0: Bu Vivin ini koordinator ya, betul ya. Perawat Puskesmas Wajah ya, Bu ya?
2: Betul, Wajah.
0: Oke. Nah, ini dari sisi pelayanan kesehatan ini kan penting banget, Bu. Ini yang harus diperhitungkan dari dan dipertimbangkan dari sejak awal gitu ya, supaya pesertanya ini tetap fit ketika menjalani apa rangkaian prosesi acaranya, fun walk-nya begitu. Nah, ini terutama bagi ada batasan usia enggak sih yang mengikuti, anak-anak boleh juga enggak sih?
2: Boleh. Boleh juga kok.
3: Boleh.
0: Boleh ya?
3: Lansia yang jantung sehat itu rata-rata lansia, Budi.
0: Wah, luar biasa ya. Bu, sering-sering lo bikin Bu Dokter acara kayak gini.
3: Selama sponsor kami mendukung kami. Oh, <siap. laughs>
4: Sponsornya Warung Gaul, Bu Dewi.
0: Warung Gaul. Oh iya, sponsornya Warung Gaul ya, Bu ya. Boleh, nanti diangkut ke sana ya. Oke, jadi anak-anak juga boleh ya, Bu
2: boleh,
0: ya?
2: Boleh, boleh, Bu. Ini okay. Kebetulan ada anak-anak SMP ya, anak-anak lembaga pendidikan di sekitarnya itu kita undang dan antusiasnya luar biasa.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik, kan ada biasanya orang-orang itu yang suka jarang banget berolahraga, mager. Contohnya Bu Demegi kan? Iya. Iya. Itu kadang mager, Bu. Kan enggak biasa misalkan dengan jarak tempuh ya. Yang dikatakan tadi sekitar berapa tadi, Pak?
2: 4 kilo
0: ya. Mungkin kan kekuatan fisik kita juga
2: berbeda
0: ya, gitu. Ini benar-benar tim medisnya benar-benar sudah disiapkan ready di tiap titik
2: beberapa gitu. Checkpoint nanti kita berikan.
0: Oke, jadi siap ya.
2: Ready semua, insya Allah seperti itu. Dengan jejaring dan jaringan kita kerahkan semua untuk bisa mensukseskan acara ini.
0: Oh, luar biasa. Ya, oke, nah sekarang kembali ke Bu Dokter ya. Bu Dokter,
3: ya, Bu Dek.
0: Ini kegiatan seperti ini 8.000, hampir 8.000, gak main-main acaranya ya. Ini apalagi ini baru pertama kali di selenggarakan begitu ya. Kalau Bu Dokter sendiri ini kan tentunya Bapak dan Ibu ini kan paham betul gitu ya, bagaimana menjaga supaya tubuh kita tuh tetap fit. Itu pesannya dulu untuk para calon pesertanya dulu.
3: Yang pertama
0: yang harus dipersiapkan ya, sebelum besok.
3: Malam ini istirahat tidur yang cukup.
0: Oke.
3: Okay. Yang pertama
0: ya.
3: Yang kedua, besok pagi sebelum berangkat diusahakan sarapan kecil. Boleh roti atau susu atau teh. Kemudian jangan lupa bawa air minum, karena kalau jalan sehat pasti berkeringat dan jangan sampai dehidrasi.
0: Okay.
3: Kalau dehidrasi nanti lemas, pusing nanti. Kemudian jangan lupa berdoa, Budi.
0: Berdoa supaya
3: Kegiatannya lancar, jalan sehatnya lancar dan dapat door prize.
0: Ini yang mau saya tanyakan, ini siapa nanti yang bagian menjawab gitu ya? Pak, tadi kan dikatakan 2.000 saja.
4: 2.000 saja.
0: 2.000 saja itu dapat kupon undian atau gimana?
4: Dapat kalewu angsal undian door prize, Budi.
0: Oke, satu.
4: Satu.
0: Per satu lembar satu undian. Lembar
4: itu kan kalewu toh.
0: Benar.
4: Bisa berkompetisi untuk dapat undian door prize.
0: Oh, jadi satu orang mau beli 10 juga enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa.
0: Ya, Budi. Tapi tetapnya masih ya tunggu satu durung rezekine ya enggak boleh ya. Ya.
2: Keberuntungan itu
0: penting ya. Ya, nah Pak, sekarang ini kan lagi didengarkan pelanggan di Warung Gaul niku kan kuwatah ngaten nggih. Nah, ini yang lebih penting lagi, orang itu biasanya besok ternyata seisok daftar on the spot ngaten. Nah, ini yang menarik dari kegiatan ini pasti kan orang itu tertarik sama hadiahnya gitu ya, door prize-nya. Apa ini kira-kira? Apa boleh di-spill di sini apa enggak gitu?
4: Boleh, ada door prize utama. Yang pertama untuk door prize utamanya nanti ada sepeda listrik, Budi.
0: Sepeda listrik. Terus
4: kemudian ada kulkas. Ada mesin cuci, Budi. Dan masih
0: 2.000 lho ya, lek beruntung. Mesin cuci terus.
4: Dan ada door prize yang lain. Kurang lebih ada sekitar 320-an door prize nanti.
0: Wah, luar biasa. Berarti ki anu Bu Dokter ya, apa? Sponsornya oke gitu ya.
3: Alhamdulillah Budi, dipercaya.
0: Berarti amanah. Insya Allah nanti amanah. Ada lagi yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Ini luar biasa loh Bu. Apalagi tadi temanya itu apa?
3: Budaya.
0: Iya, budaya.
2: Eksotika
0: Fun Walk 2026 dengan tema apa tadi? Kebersamaan.
4: Melangkah
0: bersama budaya
2: dan alam
0: Poncokusumo. Jarang-jarang loh Bu, menikmati keindahan alam
2: lereng gunung Semeru.
0: Lah iya, luar biasa.
2: Keren toh Bu. Jalan sambil lihat pemandangan gunung, dapat sehat, dapat budayanya, dapat spot-spotnya. Wah, keren. Monggo.
0: Iya Bu,
2: aku
0: bisa jane. Ini meneh ono janjian tapi lek wis krungu koyo ngene iki aku malah koyo kudu undang budal lho.
2: Iya, budal sekarang.
4: Gasken.
0: Iya Pak ya, gaskan ya Pak ya. Oke.
3: Okay. Ya Budi pakai baju ini yang unik, ada door prize-nya lagi, ada hadiahnya
2: khusus ya.
3: Monggo Pak.
0: Oh iya, bisa dijelaskan itu Pak. Ya, itu kan tadi untuk door prize-nya untuk peserta jalan sehatnya. Sekarang untuk kostum-kostum uniknya itu kriteria penilaiannya seperti apa?
4: Nah, ada yang untuk lomba kostum itu nanti kita juga menghadirkan juri independen, Budi, tidak kaleng-kaleng ya. Jurinya dari tingkat Malang Raya, Budi.
0: Oke.
4: Ada tiga juri nanti yang utama nanti. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh seksi acara.
0: Oke, Pak Reno ya, berarti ya seksi acaranya ya. Monggo Pak Reno.
5: Iya, Budi. Jadi untuk lomba kostum kreatif dengan tema budaya Nusantara. Ini sayangnya sudah ditutup pendaftarannya, Budi.
0: Ya, sayang sekali. Tapi gak apa-apa, aku kata mau meramaikan ya terserah saya.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Kan? Wah, jadi, aku suka ya, Pak. Kaya saya itu.
5: Nah, ini untuk hadiahnya, ini sangat
0: fantastis.
5: Fantastis.
0: Oh iya, luar biasa. Bapak lagian kenapa sih kok baru hari ini datang ke sini loh? Heran aku. Kok gak dari kemarin, Uno?
5: Jadi hadiah utama nanti mendapatkan uang tunai 1.500.000, 1.500.000.
0: Waduh, ini juara pertama.
5: Iya, juara dua 1.200.000.
0: Wow, selisih mek di

0: Jadi sesuai dengan kegiatannya, mm-mm, fun walk, jadi tetap harus kostum yang digunakan itu tidak mengganggu pergerakan saat jalan, Budi.
1: Oke, koyo to.
2: Nyaman-nyaman, Budi. Heeh,
1: gawe high heel mboten to. Heeh.
0: Jadi yeah, itu nanti sulit.
2: Khawatirnya. Yeah.
1: Itu kan bukan guling-guling. Tapi lucu loh, Pak. Jarak pendek jenengan pakai high heel tapi kok menyengsarakan.
0: Tidak dapat sehatnya nanti.
1: Enggak dapat sehatnya. Kan kita tujuannya cari sehatnya ya. Tetap mungkin kita pakai kostum ala Nusantara, tapi di bawahnya tetap pakai sepatu yang nyaman. Ya, karena kan oke, jaraknya berapa meter?
0: Untuk jarak lomba kostum itu 550 meter.
1: Ala ya cedek ya.
0: Nggih, yang ditempuh normal sekitar 8 menit.
1: 8 menit aja ya.
0: Tapi kalau memakai kostum mungkin bisa lebih.
1: Iku berarti koyo rampal sak puteran itu.
2: Enggak sampai
1: 500 meter saja. Itu aja satu puteran 1 kilo itu kan enggak salah ya. Oke.
0: Dan nanti penilaiannya nanti dilakukan di depan Puskesmas Poncokusumo, Budi.
1: Ini individu ya, berarti ya per individu ya. Kan ini ya. Oke, individu ya, bukan grup gitu ya. Luar biasa loh,
2: keren, Bu.
1: Ini kalau saya yang ke sana, saya siapkan kostum terbaik, make up gitu ya. Ambil melakune siji.
2: Iya.
1: Kayak bebek.
2: Lo ada waktunya, Bude.
1: Oh, ada waktunya ya.
2: Ketika berjalan tidak, karena peserta kita tidak hanya 50, hampir 100.
1: Ini untuk yang
2: kostum,
1: ini ya, untuk
2: kostum ya. Yang kostum. Hampir 100 ya, hampir 100. Nah, okay, itu juri, ada 3 juri yang nanti menilai masing-masing performnya. Nah, itu masing-masing karena individu dibatasi waktunya, Bude.
1: Oh.
0: Saat penilaian.
2: Iya, saat penilaian tidak boleh lebih dari 1 menit, Bude.
1: Oke, siap. Bu, 2 bulan dengan peserta hampir untuk fun walk-nya hampir 8.000. Tentunya harapannya ibu semuanya yang ada di sini ini kan pasti nanti bisa diselenggarakan lagi gitu ya, terus menerus gitu ya, karena ini dapat sehatnya, dapat juga pemandangannya, kita lebih mengenal, apalagi kalau orang dari luar daerah gitu ya, sekaligus juga memperkenalkan kan keindahan daerah Poncokusumo. 8.000 ini dalam jangka waktu 2 bulan mekaten. Ini promosi, ini publikasi, ini ya apa kok iso fantastis ini pesertanya?
3: Ini karena media sosial ya. Sekarang ini kan canggih media sosial. Kami punya ahli-ahli promosi. Dan itu salah satunya Pak Reno ini. Mungkin Pak Reno bisa menceritakan.
1: Iya, publikasinya.
3: Publikasi ini.
1: Lewat apa aja, Pak Reno? Apakah kayak dulu Bude mengawali warung gaul dari door to door ngono lho, Pak? Mulut ke mulut, atau memang eranya itu udah beda, benar-benar dioptimalkan gitu. Seperti apa?
0: Oke. Jadi ini Bude, kami membuat akun IG khusus untuk Exotic TK Fun Walk.
1: Okay.
0: Jadi ada IG-nya khusus. Kemudian juga nanti berkolaborasi dengan sponsor-sponsor yang kita tag.
1: Gitu.
0: Nah, nanti kan otomatis muncul di beberapa.
1: Yes.
0: Seperti itu.
1: Jadi terkoneksi lah ya.
0: Kemudian juga melalui kader kesehatan. Kemudian juga melalui sekolah-sekolah. Nah, itu cukup antusiasnya cukup ini, nggih. Publikasinya cukup apa? Kemudian juga melalui RRI ini, Bude. Nah, ini sangat membantu juga untuk apa namanya?
3: Menyebarkan luaskan
1: informasi ini ya, event ini ya. Luar biasa. Jadi selain online juga offline.
2: Iya, betul.
1: Jadi padahal ini media sosialnya benar-benar dimaksimalkan,
2: Budi.
1: Dimaksimalkan. Ini dia juga membuat akun sendiri. Artinya kan luar biasa antusiasme masyarakat ya.
0: Sangat antusias sekali masyarakat.
1: Luar biasa, Bu.
2: Lewat kader itu aja sudah banyak ungkitnya, Budi.
1: Dari kader, terus tadi juga apa ke sekolah-sekolah
2: lembaga.
1: Jadi lembaga-lembaga begitu luar biasa. Ini coba datang dari kemarin gitu ya, saya tuh akan mempersiapkan diri gitu.
2: Itu ya, Budi.
1: Iya
3: sayang
1: dong,
3: Budi ya.
1: Nggak sayang.
3: Iya, kamu tuh justru setelah ngetek IG-nya RRI dulu, kami di IG kami tag RRI malah lebih banyak lagi ternyata yang tanya-tanya kegiatan ini. Jadi luar biasa RRI ini. Bisa bantu penyebar luasan informasi.
1: Otomatis, Bu. Napa malah nang warung gaul niku.
3: Keren ini RRI.
1: Niki kanca kula lak

0: lansia-lansia Bu.
1: Oh, iya.
0: Tapi lansia sing punya semangat jiwa muda.
1: Iya, alhamdulillah ini.
0: Masih aku ngomong sama semangat muda tangi turu ambek kelaran kocelan dis.
2: Terudukan Bu.
1: Matur
0: nuwun, Bude. Nggih, sami-sami. Nanti kedepannya kerjasama sama warung gaul lho, Bu.
1: Nggih, siap. Oh, ya kan? Pasti.
0: Iki saking amang yo, iki mari ngene aku kudu siap-siap perkara ni apa? Panjenengan iki enggak ada event ingkang event niku bermanfaat. Nyehatno wong akeh, wis mari ngono diwehi hadiah, dadi iki kok kudu tak siapno makanan spesial di warung gaul.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Tapi masakan Nusantara lho lek di sini.
3: Iya, iya. Mendol gede mendol.
0: Mendol wonten wis tala. Boleh ukurane mendolku mantep kok tangane sampe pede-pede,
2: Pak. Kepelane
0: saja. Kepelane. Bapak Ibu, mungkin satu-satu ini karena durasi waktu kita terbatas hingga pukul 10 saja. Sekarang saya mau apa kira-kira pesan dari Bapak Ibu sekalian untuk para peserta yang besok akan hadir. Mungkin ada hal-hal yang memang benar-benar harus diperhatikan. Tolong ini disampaikan mungkin yang membawa anak kecil dan lain sebagainya sebagai penyelenggara makatan. Silakan dari dokter dulu mungkin.
1: Saya. Ya. Memang karena pesertanya luar biasa dan dari berbagai golongan usia. Memang sebaiknya untuk anak-anak tidak terlepas dari pemantauan orang tua. Itu yang pertama. Kemudian juga mempersiapkan segala macam kebutuhan anak. Kalau anak itu memang agak perlu perhatian di apa ya, peserta yang begitu banyak kuatirnya hilang. Namun tetap kami ada pengamanan. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian, Koramil, kemudian masyarakat sekitar yang memang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa menyiapkan diri agar
0: mental,
1: besok
0: fisik
1: kuat,
0: ya,
1: itu aja.
0: Dan spiritual.
1: Dan spiritual.
0: Tambah lagi satu ekonomi mesti meneo ke wong toto.
2: Blonjo.
1: Iya, karena ada UMKM.
0: Jadi empat elemen kesehatan besok harus dibawa ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, siap. Bu Pipin.
4: Kalau saya siap, Bu Deng. Karena kita mengusung acara kesehatan, sudah bergerak bersama dengan kostum. Satu lagi, Bu Deng, pastikan di sana nanti banyak sampah ya, Bu Deng.
0: Oh ya, betul.
4: Banyak sampah, otomatis nanti kami mengharap seluruh peserta untuk bisa selalu memperhatikan ini. Sampah yang dibawa harapannya bisa ditaruh di tempatnya biar tidak menambah apa atau mengotori tempat yang sedianya sudah kita bersihkan kayak gitu ya Bu.
0: Oke, jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri.
4: Iya, betul. Salah satunya
0: untuk
4: itu.
0: Untuk membawa sampahnya masing-masing ya. Oke. Bapak monggo saya persilakan.
3: Nggih, Bude, matur nuwun. Jadi kagem besok peserta yang derek untuk fun walk, mari besok kita rayakan bersama. Yang penting nanti kita tepat waktu jam
0: setengah 6
3: harus sudah rawuh supaya tidak ketinggalan.
0: Startnya jam berapa, Pak?
3: Artisnya Bude setengah 7.
0: Setengah 7 ya?
3: 6.30 kita berarti akan pelepasan. Jadi minimal 5.30 kita sudah hadir by, di lapangan Desa Wonomulyo.
0: Gitu, bagus Bude. Itu, oke. Monggo Bapak, panjenengan.
5: Jadi kalau harapan kami dari penyelenggara dapat meningkatkan budaya hidup sehat pada masyarakat. Saya kira itu kalau dari saya.
0: Dan mengingat Bu Dokter, panjenengan kan ini sebagai ini ya, ini kan musimnya cuacanya lagi gak enak nih. Banyak orang yang terserang flu ya. Mungkin besok yang pakai lebih bagus pakai masker mungkin ya.
1: Betul, pakai masker.
0: Pakai masker ya dokter ya. Karena
1: tapi dingin juga Budi. Jadi mungkin baju olahraganya juga dipersiapkan tidak yang terbuka ya Budi. Karena Pocokusumo itu semoga besok udaranya bersahabat dingin.
0: Siap-siap. Kak, di Malang aja beberapa hari ini 19-21 gitu. Gimana dengan Poncokusumo?
4: Di bawahnya
0: pasti ya.
1: Semoga juga tidak terlalu dingin. Jadi bersahabatlah dengan
0: bersahabat
1: tubuh kita
0: ya,
1: tapi kita tetap harus siapkan pakaian yang
0: lebih tebal ya mungkin ya Bu ya. Pakai jaket gak apa-apa gitu ya. Bu Dokter, matur semanuan sangat. Ini saya tak iling-ilingnya sama mang tak sapanya satu-satu lagi. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk Dr. Wiwit ya, yeah. Wijayati, kemudian Pak Herman Adi Wijayanto, kemudian Bapak Reno ya, Bu Vivin, matur sembahun suwanget, rawe panjenengan sedoyo, mugi-mugi benjang event sak menika diparingi lancar, betul kesehatan lan keberkahan kamel seluruh panitia sponsor kalian para peserta semuanya.
6: Amin.
0: Pulang dengan kesan yang baik, karena acaranya sudah benar-benar dipersiapkan dengan matang. Pulang itu sehat dan bahagia.
4: Sehat dan bahagia.
0: Nah, terus bisa menjadi apa ya? Menjadi style gitu ya.
4: Terus
0: mulai senang jalan gitu. Pak, matur sembah nyuwun Bapak Ibu.
6: Amin.
0: Sehat, sehat fisik, mental, spiritual dan ekonomi kagem panjenengan sedaya.
6: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
0: Untuk kedepannya jangan sampai saya nggak dikasih tahu sebagai ini apa namanya owner dari warung gaul.
1: Ya. Siap,
0: jadi saya harus kasih tahu loh, ini jauh-jauh hari, ini mesti kok bos wakasin takut ini ibu.
1: Wah,
0: ya.
1: Siap.
0: Siap ya. Siap. Oke, sembahuan sehat selalu kak kembali dengan, mungkin dan sapi naringan kesehatan rahayu wilujeng.
6: Amin.
0: Amin. Selamat siang dan sukses untuk acara Exotica Fun Walk 2020 Shake gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, nggih para kadang pamirang makatan wau wonten tamu-tamu kula nggih dados belajar saking napa ingkang sampun disampaikan kalian para tamu. Niki bukan hanya soal berjalan bersama, tapi lebih dari itu kegiatan utawi event sak menika menjadi ruang untuk menikmati anugerah ingkang sampun diberikan Gusti Allah mengenai yaitu alam Poncokusumo, mengenal kekayaan budaya yang kita miliki lewat kostum-kostum yang dipersembahkan, kemudian juga bisa mempererat tali silaturahmi dan tentu saja membiasakan pola hidup sehat. Mekaten nggih, saya Bu Deme sing ayu dhewe, pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur, pamit undur diri. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari sedaya pamireng, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya, ponakane Bu Demis yang paling uwayu dhewe kembali menemani panjenengan ya. Ya saiki pokoknya diawani iki lho ya, walaupun memang hawane ku rada panas, rada semelenget ngeten niku, tapi tenang wae. Mengke bakale kula temani dengan program hiburan sing menarik, kemudian ya wonten beberapa tembang Jawa campur sari sing enak-enak pol untuk panjenengan mirengaken di siang hari ini nggih. Wes pokoke aja nandi-nandi ten mriki wae ten 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basento asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sareng warga lainnya, nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamireng niki wonten informasi terkait dengan Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market 2026 sing balik mana digelar ning Salimar Hotel nggih. Mulai tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 2026. Nah, tahun niki festival iki masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda wisata unggulan ning Kota Malang. Dan pembukaan festival di hari Kamis 30 Juli 2026 dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan, yang kembali mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada pula owner The Salimar Boutique Hotel Malang, Lili Jessica Cokro Setio, mengatakan bahwasanya Tong Tong Night Market ini tidak hanya menjadi ajang dalam menikmati kuliner, tapi juga wadah pelestarian budaya sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas, dan juga seniman. Nah, sementara itu Dr. Iwan juga mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan Tong Tong Night Market yang dinilai mampu menggabungkan pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif. Dan menurutnya festival semacam ini menjadi media kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Dan selama 4 hari pelaksanaan, Tong Tong Night Market menghadirkan beragam kuliner tradisional dari berbagai daerah. Kemudian ada pula pertunjukan seni budaya, hiburan musik, talk show, hingga program baru kulineran gitu ya, yang menggabungkan aktivitas olahraga santai dengan wisata kuliner. Nah, di hari pertama ada pula rangkaian acara yang diawali penampilan drum band Ekalavia Universitas Brawijaya, dan kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan pertunjukan ludruk Puno Kawan, pembagian door prize, dan juga hiburan musik Cokekan Putra Mandala. Dan masuknya Tong Tong Night Market dalam kalender Karisma Event Nusantara 2026 ini diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Kota Malang sebagai destinasi wisata berbasis budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lewat pemberdayaan UMKM dan pelaku seni lokal. Jadi bagi panjenengan ojo sampai ketinggalan, iki panjenengan saged datang ten Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market yang ada di The Salimar Boutique Hotel Malang. Dan ini berlaku sampai tanggal 2 Agustus ya. Dan mumpung ini masih hari kedua ya, di tanggal 31 Juli masih ada 2 hari lagi. Yuk jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan Anda hadir memeriahkan Tong Tong Night Market yang ada di The Salimar Boutique Hotel Malang ya teniku. Oke deh, nanti juga masih akan ada satu informasi lagi sebelum nanti kita

Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena

menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya

0: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Republik Indonesia Benyamin Paulus Oktavianus melontarkan pujian terhadap pelayanan dan sistem informasi kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Cisadea Kota Malang. Menurutnya, fasilitas dan layanan yang terintegrasi di Puskesmas tersebut bahkan dinilai terlalu bagus jika dijadikan standar nasional. Pujian tersebut disampaikan Benyamin setelah melihat langsung pelayanan kesehatan di Kota Malang, di mana ia mengaku telah berkeliling ke 18 provinsi untuk melihat kondisi layanan kesehatan di berbagai daerah. Dari kunjungan tersebut, dia menilai sejumlah wilayah sudah memiliki fasilitas dan bahkan pelayanan yang baik. Namun, Kota Malang memiliki keunggulan dalam hal integrasi layanan dan sistem informasi. Benyamin juga menyoroti kelengkapan fasilitas Puskesmas Cisadea, termasuk ketersediaan dokter gigi dan layanan kesehatan yang telah terintegrasi. Menurutnya, sistem ini membuat pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sedaya pamireng niki wonten kantor perwakilan Bank Indonesia Malang resmi membuka gelaran Sabta Rona Pesona 2026 ning Malang Town Square atau Matos pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 ini menjadi etalase bersama dengan potensi UMKM dari 7 kabupaten atau kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, sekaligus merupakan upaya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas digitalisasi pembayaran, dan membuka akses pasar bagi pelaku usaha. Dan tidak cuma berpusat di Matos saja, rangkaian Sabta Rona Pesona juga digelar secara serentak pada sejumlah daerah lain termasuk Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, hingga berbagai daerah atau lokasi yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Malang. Pendengar, selama 4 hari pelaksanaan nanti, masyarakat dapat mengikuti berbagai agenda seperti pameran UMKM, ada business matching, ada kurasi produk, ada kompetisi ekonomi kreatif, ada promosi ekonomi syariah, hingga edukasi transaksi digital. Dalam hal ini, Kepala Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi mengatakan penyelenggaraan Sabta Rona Pesona tahun ini hadir dengan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika sebelumnya ini hanya menampilkan potensi dari satu atau dua daerah saja, kini seluruh potensi unggulan dari 7 kabupaten kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang dipadukan dalam satu ajang. Dan menurutnya kegiatan ini merupakan flagship event Bank Indonesia Malang yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah lewat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini wilayah kerja Bank Indonesia Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Jadi Indra juga mengatakan di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, perekonomian di 7 daerah ini malah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dia juga menyebutkan bahwasannya seluruh kabupaten dan kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang berhasil mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi Jatim maupun nasional. Dan apalagi selain pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia Malang ini juga mencatatkan perkembangan yang signifikan pada transaksi digital lewat kris atau orang biasa nyebutnya QRIS gitu ya. Di sepanjang periode terakhir ada volume transaksi lewat QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia Malang yang meningkat hingga 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wow, keren banget. Dan menurutnya kenaikan ini juga menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan omset mereka, begitu ya. Dan harapannya semoga dengan kegiatan semacam ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pendengar, dapat kami informasikan juga nanti kami akan menghadirkan silang salat Jumat di ruang dengar Anda ya, tepatnya pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti silang salat Jumat ya, yang mana akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang, dan kami akan bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Malang. Tetaplah bersama dengan kami tentunya, karena nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الذي خلق الإنسان وكلفه بالدعاء ووفاه على ذلك أجره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أجزل أجر من عبد حق عبادته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير قائم بواجب حقه اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته فاتقوه لعلكم تفلحون أطيعوه لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقول يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحاضر جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah SWT marilah setiap kali kita mendapatkan nikmat seperti siang hari ini, nikmat sehat, nikmat sempat, Allah mudahkan kita langkahkan kaki, ayunkan tangan hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilannya, menunaikan sholat fardu Jum'ah bersama-sama. Kita gunakan kesempatan ini untuk berkomitmen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomitmen untuk menunaikan semua apa yang diperintahkan olehnya dan berkomitmen menjauhi semua apa yang dilarang olehnya. Tentu ini butuh intervensi Allah SWT. Kita senantiasa memohon kepadanya agar semua perintah itu bisa kita lakukan, dan demikian pula Allah mudahkan kita tinggalkan apa yang dilarang. Senantiasa kita mohon kepadanya agar Allah senantiasa memberikan kita ketapan iman sampai waktunya kita dipanggil Allah SWT, kita diberikan predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah Shalatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Shofar. Kita masuk di pekan kedua dari bulan Shofar, bulan kedua dari tahun baru dalam Islam, bulan kedua dari tahun Hijriah. Bulan Shofar seperti yang kita kenal diidentikan dengan bulan kesialan.

membawa risalahnya, memberikan penjelasan tentang hakikat hidup dan kehidupan, mengapa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Diceritakan terkait dengan bulan Shofar, menurut Imam Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, Shofar itu memiliki dua arti kata. Yang pertama adalah kosong, yang kedua adalah kuning. Sebab penamaan Shofar ini pada bulan kedua setelah bulan Muharram berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Arab waktu itu meninggalkan rumah, meninggalkan kediaman mereka untuk kepentingan berperang. Karena seperti yang kita tahu bahwa bulan Muharram adalah bulan di mana Allah memuliakannya sehingga harus ada gencatan senjata. Jika itu terjadi pasca kenabian, maka perang itu dimulai setelah bulan Muharram, artinya bulan Shofar. Atau mereka sengaja melakukan perjalanan jauh untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut juga diceritakan di dalam Mufassal fi Tarikhil Qarbi Qoblal Islam yang menyebutkan bahwa orang-orang yang ditinggal berpergian ini mengeluh, Safirun nasu minna Shofar. Orang-orang mengosongkan kita, mengosongkan kota kita ini, karena itulah kita semua menjadi miskin karena tidak ada pergerakan ekonomi di dalamnya. Di dalam sejarah tentang bulan Shofar ini, masyarakat Arab Jahiliyah juga menganggap sebagai bulan kesialan. Hal tersebut tidak lepas dari keyakinan mereka bahwa bulan Shofar itu adalah bulan di mana ada satu jenis penyakit yang sering menyerang pada masyarakat Arab waktu itu, terutama di dalam perut. Kalau kemudian kita mencoba melihat penjelasan mengenai mengapa bulan Shofar ini dalam kalender Hijriah, masyarakat Arab Jahiliyah meyakini bahwa bulan Shofar itu sebagai bulan kejelekan, bulan kesialan. Sebagian masyarakat berpendapat Shofar itu semacam jenis angin yang mengendus panas sehingga menyebabkan orang sakit, dan itu biasa terjadi setelah bulan Muharram. Tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad SAW memberikan penolakan dengan sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La adwala wala gula wala Shofar." Artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, tidak ada hantu gentayangan, dan tidak ada pula Shofar semacam penyakit perut yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang yang memberikan penjelasan bahwa tidak ada segala sesuatu yang menimpa kepada siapapun kita umat manusia khususnya yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah kita mengetahui tentang sedikit tentang Shofar dalam perspektif historis ini serta mitos yang terjadi di dalamnya, maka sesungguhnya kita semua ini memastikan bahwa terkait dengan kebiasaan dan upaya beberapa orang untuk tolak balak dalam bulan Shofar, ada sebagian riwayat yang menyebutkan kemungkinan ada ilham yang Allah berikan kepada beberapa wali min awliya'illah ketika ada balak yang dikehendaki oleh Allah dalam satu komunitas tertentu. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan pernyataan,

aku menghalau, menghalangi bala yang akan terjadi. Karena itu, di bulan Shofar seperti ini, tradisi yang berkembang di masyarakat, karena hari Rabu terakhir bulan Shofar yang kemudian kita kenal dengan Rabu Wekasan, dikait-kaitkan dengan adalah Allah menciptakan bala dalam satu tahun di bulan ini, tepat di hari Rabu terakhir dalam bulan Shofar. Terlepas iya atau tidak, benar atau tidaknya, tetapi sesungguhnya tradisi yang berkembang di masyarakat kita agar kita ini semua senantiasa diminta untuk memastikan takarub kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena bisa saja bala bisa dikehendaki oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Sekalipun kata bala itu sendiri sesungguhnya tidak berkenaan dengan human error, tidak berkenaan dengan kesalahan siapapun orang, kemudian mengapa Allah memberikan bala kepada kita. Jika kita melihat apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza ahabbamu abdan ibtalahu, ketika Allah memberikan hendak menyintai seorang hambanya, maka Allah sengaja menguji dulu seberapa kesabaran orang itu terhadap apa yang Allah berikan. Dalam hadis lain ada tambahan kalimat, idza ahabbamu abdan ibtalahu liyasma'a tadru'ahu. Allah sesungguhnya punya keinginan, punya kerinduan untuk dikeluh kesahi kepada dari siapapun hambanya. Karena itu kita semua ini sesungguhnya harus berkeluh kesah, curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mustaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-musta'an. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, inayah, maunah dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, berkah usia kita, berkah rizki kita, berkah ilmu kita. Allah berikan juga keberkahan apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita tunaikan, putra-putri kita, keluarga besar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang halal yang barokah, kesehatan yang prima. Lita'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua diberikan ijabah atas doa-doa yang kita panjatkan. Allah puntahkan kita semua ziarah haramain, haji umrah suman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putra putri kita Allah antarkan menjadi putra putri yang soleh solihah, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua, keluarga dan para gurunya. Menjadi qurrata ayun, penyejuk mata hati orang tua, keluarga dan para gurunya. Menjadi imamul muttaqin yang bermanfaat di bangsa, negara dan agama. Siapapun keluarga kita hari ini yang sakit, semoga Allah senantiasa Allah memberikan kesembuhan, syifaan yang lutul isyakoman wal alama. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita semua, senantiasa Allah berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua senantiasa Allah berikan istiqomah menunaikan kebaikan-kebaikan. Allah berikan kepada kita ketakwaan iman sampai waktunya Allah memanggil kita. Allah pastikan kita bagian dari hambanya yang mendapatkan berkat husnul khotimah. Wa idza qira'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارككم لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وفي الحكيم وتقبل ومني ومنكم تلاوته إنه هو إنه لكل استغفر العظيم لي ولمسلم المسلم جماعة فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Telah kita ikuti bersama saudara pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang yang dipimpin oleh Dr. Haji Isro Kunajah MAG. Malang siang ini masih akan terus menyapa Anda, pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Daya Pamir, baru saja telah Anda ikuti silang salat Jumat ya, di mana kita telah bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang. Dan kali ini Anda kembali lagi ya bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pamirang, sebuah truk tertimpa pohon tumbang setinggi 10 meter ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada hari Kamis 30 Juli 2026. Selain menimpa sebuah truk, pohon yang tumbang tersebut juga turut menutup akses jalan utama di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa pohon tumbang ini juga sempat viral dan beredar di sejumlah WhatsApp grup, dan berdasarkan pantauan dari Jatim Times ya, nampak pohon yang tumbang posisi melintang ke badan jalan. Pada bagian atas ranting pohon yang rindang tersebut menimpa sebuah truk, sementara sejumlah personel gabungan yang turut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah diterjunkan ke lokasi guna melakukan penanganan pasca kejadian pohon tumbang. Dalam hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menuturkan peristiwa pohon tumbang yang kini viral ini terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu akar pohon setinggi 10 meter diduga telah lapuk sehingga tumbang ketika terkena hembusan angin, meskipun pada saat kejadian tidak terlalu kencang. Sementara itu pohon dengan diameter puluhan sentimeter itulah yang kemudian menimpa truk dengan nomor polisi B9465UYY. Jadi pohon tumbang ini menimpa kabin truk yang sedang melintas. Sadono menambahkan tidak terlalu ada kerusakan yang berarti usai truk tersebut tertimpa pohon tumbang, sehingga juga tidak ada kerugian material yang signifikan. Dalam hal ini sejumlah personel gabungan juga dilibatkan ya dalam penanggulangan pohon tumbang tersebut, yakni mulai dari unsur BPBD, Tagana, dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Malang, Polres Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kepanjen, perangkat Kelurahan Kepanjen, sejumlah relawan hingga masyarakat sekitar. Sementara itu penanganan pohon tumbang pada saat itu juga turut menggunakan gergaji mesin guna mempercepat proses penanggulangan pasca kejadian. Sehingga pada pantauan terkini, akses lalu lintas di sekitar lokasi kejadian telah terpantau normal. Dan semoga tidak ada kejadian lagi seperti ini ya, atau mungkin tidak terulang lagi kejadian yang serupa ya Teniku. Pokoknya memang ketika di jalan kita wajib berhati-hati ya, dan tentunya jangan lupa ketika sebelum berangkat ini wajib banget untuk membaca doa supaya kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sedaya pamirang, niki wonten beberapa tembang Jawa nggih yang tentune niki bakalan jenengan mirengaken di siang hari ini. Pastikan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program kerja Senamsa digelar di lapangan RT 9 untuk mempererat kembali kebersamaan warga yang sempat vakum. Di mana kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh RT 9 tetapi juga mengundang warga dari RT 8 dan RT 10. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Program Alexa Zetira Aditya menjelaskan bahwasanya ide kegiatan ini pun muncul setelah mendapatkan informasi dari Bapak RT 9 bahwasanya kegiatan PKK di wilayah tersebut sudah lama tidak berjalan. Dan proses perencanaan kegiatan ini pun memakan waktu sekitar 3 minggu sebelum pelaksanaan pertama. Panitia lebih dulu mengunjungi rumah Ibu Farida, warga yang ditunjuk oleh Bapak RT 9 untuk melakukan diskusi dan melakukan survei minat warga. Dari hasil diskusi ini pun disepakati jadwal senam digelar setiap hari Minggu sore dengan pertimbangan banyak warga yang libur di waktu tersebut. Kegiatan dipusatkan di lapangan RT 9 dengan instruktur senam berpengalaman yang didatangkan dari daerah Poncokusumo. Dalam pelaksanaannya, panitia mengaku sempat menghadapi tanda tantangan berupa naik turunnya partisipasi warga, di mana pada pertemuan pertama jumlah peserta yang hadir ini hanya sekitar 10 orang saja. Namun angka partisipasi tersebut perlahan meningkat pada pertemuan berikutnya. Ia juga menambahkan antusiasme ini menjadi indikasi program mulai dirasakan manfaatnya oleh warga yang tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga sebagai ajang silaturahmi antar warga 3 RT. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.
1: Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti suara budaya Nusantara persembahan dari RRI Pro 4 Jakarta ya. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
2: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya
2: sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan. Gitu.
3: Iya,
2: sudah siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini. Jadi, bijak berbahasa, Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oh, oke, okay. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang, siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa gitu ya, yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, aduh, benar banget nih.
2: Iya.
3: Wah, ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya. Gitu.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya, di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya, benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di mobile ya, itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRnet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyendi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRnet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRnet. Monggo, silakan Bang Wandasore.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah cepat ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya. Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya, nah ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa, semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangun atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Oke. Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti ya itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka pergaulan tentu okay akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak, ya?
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu
3: ya.
4: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak?
4: Iya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika, ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasio ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu. Gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya. Nah,
4: okay. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja Pak banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
4: Ya tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional
3: ya.
4: Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
3: berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa, kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa RRI, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line online kita bersama teman-teman dari Pro4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-139.
2: Oke, okay. Ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, okay, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro4, Assalamualaikum. Halo Pro4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya. Nih. Oke, ini kita angkat lagi coba ya dari Jakarta. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Iya, Bang Taher panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Pak selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak sopan, tidak sesuai dengan apa? Tadi apa? Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu?
2: Ya, mau dijelaskan. Untuk ini saya. Ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya. Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak mana Afri.
3: Nih, Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay.
5: Ya. Betul, Bang Taher itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain. Apa lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Jaga. Yang tentu dituntut juga, diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Siap. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: tadi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Ya. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang gak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti itu. Gak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum.
2: Belum ini, ada bang. Lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
6: Iya. Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin kalau dari kecil atau gimana, Ca?
6: Yang kata kayak apa namanya? Kayak permisi. Maaf gitu. Kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu. Juga.
6: Dan sopan santun juga sih.
2: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
2: gitu, kayak balik gitu, ya gitu. Kebalikannya ya mungkin di betul. Jakarta
6: aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih
6: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
2: Ayo gitu. Iya.
3: Pesantin gitu.
2: Mungkin nanti perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, nah, okay. Mungkin aktivitasnya.

0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Mungkin sederhana ya.
1: Siap.
2: Kita udah dibatasi waktu.
1: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum ini.
1: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda, kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar, baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh, melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri karena orang akan melihat itu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa internet pendengar Perompet untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Benar-benar kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar.

0: Radio Visual RNet, kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Pro 4 Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Pro 4 FM Jakarta di RRI Digital. Juara itu pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan telah merampungkan pendidikan dan pelantikan atau diklat. Selesainya diklat ini ditandai dengan upacara penutupan diklat SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP di lapangan Puslatpur Martiga Grati pada hari Jumat 31 Juli 2026 pagi dan dipimpin oleh Kepala Departemen Persenjataan KAV Valeri Kolatmar, Kolonel Marinir Baju Kelana Putra. Dalam hal ini, Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir 3 Grati Letkol Mar Arif Nugroho mengatakan, diklat sudah dimulai sejak 17 Juni dan selesai 31 Juli 2026. Selama dalam kurun waktu 45 hari, para peserta diklat dinyatakan lulus dari program bela negara dan pelatihan manajerial. Dengan selesainya diklat, Arifun berharap kepada seluruh peserta supaya ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan dapat diaplikasikan dengan sungguh-sungguh, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan dedikasi kepada negara. Sementara itu, ada pula Syaiful, salah satu calon manajer KDMP dari Kecamatan Grati, mengaku banyak pengalaman yang telah ia dapatkan selama mengikuti diklat. Di akhir diklat, ada sebanyak 172 calon manajer KDMP tersebut yang meluapkan kerinduannya terhadap keluarga yang telah menunggunya sejak pagi hari. Ada yang membawa bunga, berpelukan, hingga makan bersama. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Juluki kota lintas karena posisinya yang strategis sebagai pusat perlintasan ekonomi dan darat serta memiliki semboyan bumi langka serentak limbai seayun. Kabupaten Bungo memiliki kekayaan budaya yang berakar pada adat istiadat Melayu yang bersendikan sarak. Salah satu tradisinya adalah tradisi angkat bapak, tradisi adat yang dilakukan ketika seorang lelaki dari luar daerah datang dan menetap untuk menikahi wanita setempat yang bertujuan untuk mengadatkan atau memperkenalkan pria tersebut ke dalam lingkungan keluarga. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bungo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kelelawar merupakan destinasi wisata alam yang wajib Anda kunjungi. Terletak di Dusun Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan, destinasi andalan ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Muara Bungo. Daya tarik utama goa ini adalah atraksi ribuan kelelawar yang membentuk barisan hitam saat keluar dari goa menjelang malam atau masuk kembali menjelang subuh. Berbeda dengan gua wisata komersial yang sudah diberi lampu warna-warni, gua ini masih mempertahankan ekosistem aslinya yang gelap, liar, dan menantang.

Makanan khas Kabupaten Bungo, salah satunya adalah gulai hijau. Makanan ini terkenal dengan kuahnya yang berwarna kehijauan dan aroma rempah yang kuat. Kuah gulai ini berwarna hijau karena adanya campuran rajangan berbagai jenis daun, terutama daun senangau. Masyarakat setempat memiliki tradisi unik menyantap gulai hijau ini langsung dari kuali atau wajan. Kebiasaan ini dipercaya dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Gulai ini disajikan saat ada acara adat penting, seperti upacara pengangkatan Rio atau kepala desa untuk menghormati tamu undangan.

oleh khas Kabupaten Bungo, salah satunya adalah songket Tanjung Bungo. Tenunan tradisional ini terkenal dengan motif naturalis yang terinspirasi dari alam, seperti motif durian pecah dan motif ikonik Bungo Tanjung. Dalam budaya Melayu, motif Bungo Tanjung melambangkan keramah tamahan dan kehormatan untuk menyambut tamu agung. Songket ini sering dijadikan oleh-oleh saat Anda berkunjung ke Kabupaten Bungo.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bungo. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

107,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Goyang disenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Taufik Misbun kembali hadir menyapa Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di Goyang Senggol. Yang mau gabungan langsung aja 0341 404 0408 1 5 6 9 10 53, ya, sampai jam 17 yang pasti, ya. Ini ada yang minta lagu Rembulan Bersinar Ragi. Oke, Bunda Riatin, terima kasih, ditunggu untuk lagunya, ya. Terus juga terima kasih untuk Anda yang Mbak Titi Widya Lestari tadi sudah selesai. Ada siapa lagi nih? Ada Sasa, jadwal siaran pro. Nih, masih dicarikan lagunya, ya. Sekali lagi untuk yang mau bergabung 0341404504081 5 6 9 10 53.

asik dan sangat menarik memang mendengarkan sore-sore, mendengarkan goyang senggol, makin digoyang pasti makin asik ya kan. Bersama Taufik Misbun yang akan menemani Anda di hari ini.

Baik, dan pastinya sekarang jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada Bunda Riatin yang akan minta lagu. Langsung aja kita kasih lagunya, Rembulan Bersinar Lagi. Check it out.

0: nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Aku ya matur nuwun sing wis gabungan nang 105,3. Sing ngati gabungan maneh monggo 0341440504 081555910153. Iki tak trimone dhisik tak trimone dhisik nek sing wis gabung te goyang sing
1: Ripun Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wis gabung.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah matur nuwun. Niki lagune napa niki?
2: Lagune Perjuangan dan Doa.
1: Perjuangan tanpa pengorbanan. Perjuangan dan doa ya. Iki sing lagune perjuangan tanpa dibutuhkan. Napa?
2: Iya. Oma Irama.
1: Nggih. Aman, Bun.
2: Pak Didi salam nggih.
1: Monggo.
2: Salam pun kagem Pak Gambung, Pak Eko, Pak Bambang, Bu Widi sekalian, Pak Ismario, Mas Wari, Bu Pandan, Yatin, Bu Marlena, Bu Sri Gati, Bu Ponto, Sugeng Sonten, dan Sugeng Midangetaken, kagem Atogan, Tata Sehat Sekeluarga, kata rezeki ini pun dan tetap semangat.
1: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Barik, Bapak Ibu, putra garwa sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, syukur alhamdulillah.
1: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Sampun. Nggih, mawon. Nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri. Purnomo ingkang sampun gabung, monggo ingkang badhe kabungan iki nggih enten Bu Widi, Wak Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya Terhasut. Salamnya untuk semuanya. Nggih, matur nuwun. Anggagi sing kate gabungan maneh ya jam 15.35 menit waktu Indonesia Barat goyang jengkel makin digoyang makin asik ya. Satu informasi yang saya hadirkan untuk panjenengan semuanya bahwasanya di Kota Batu ini sekarang lagi ada macet-macetnya ya. Karena apa? Karena memang sedang ada pembangunan jalan. Selain itu beberapa event besar berskala internasional juga tengah digelar di Kota Batu saat ini ya. Ada event paragliding yang menghadirkan para atlet dari luar kota, salah satunya Malaysia, Singapura, dan juga beberapa negara ASEAN yang turut ambil bagian dalam event tersebut. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon buat semuanya yang sekarang ini lagi menikmati suasana sore, mungkin lagi siap-siap pulang karena telah beraktivitas di kantor. Tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas sedoyo ya. Yang mau gabungan masih ada waktu, yang mau bergabung masih ada waktu, yang tidak bergabung yo gak popo. Wong jenenge ra pengin gabung kok dipaksa kon gabung. Blain. Ana maneh sing jenenge Mas Agus sing kono nang kawasan Telaga Mas. Kula nggih matur nuwun wonten Mbah Girun wonten Pesanggrahan Kota Batu. Pripun Mbah, sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Mbah Girun nggih. Ya wes lek ngono dolor-dolorku kabeh aja nang ndi-ndi iki ana rong lagu sing dijaluk ambekan Pak Widi ambekan Bu Sri Purnomo. Ana Perjuangan dan Doa Roma Irama dan juga Terhasut. Spesial guys sing wis request, sing kate request langsung tinggal nomor WA nih. Dulur.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Bang, apa artinya semua ini, Bang? Apa maumu? Katakan, Bang.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andal tu?
2: Kita ini butuh wanito. Hanjiu tanya lagi nyang Anwar.
3: Hai, dire, nak disore?
4: Turun ujung tanam tahu.
3: Iya,
5: mau nusa.
3: Oh, iya.
6: Hei mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, mau ke dahar.
7: Itu gak ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
8: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Satu lagu yang sudah saya hadirkan dari miliknya Mala Agata ya. Matur nuwun juga untuk Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, kemudian Bu Widi, Pak Widi. Ya, pokoknya terima kasih. Pokok sekali lagi yang mau bergabung ya 0341404504 081555910553. Sampai nanti jam 17 ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 45 menit lagi kebersamaan kita di Goyang Senggol edisi kali ini. Saya juga menginformasikan ya bahwa minggu-minggu ini atau di awal bulan Agustus sampai dengan Agustus tentunya nanti bakal ada yang ribet-ribet alias yang macet-macet di Batu ya. Jadi buat Anda yang mungkin punya rencana atau wacana datang ke Kota Batu khususnya di awal bulan Agustus, ini mesti berhati-hati ya. Banyak event besar yang ada di Batu yang akan digelar dan tentunya ini juga akan membuat arus lalu lintas menuju ataupun sebaliknya dari Batu menuju ke Malang ini akan cukup padat ya. Makanya lebih berhati-hati aja untuk Anda semuanya. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu Goyang Senggol.
1: Semakin digoyang
0: semakin asik. Oke, terima kasih.
1: Iya Mas Tafe.
0: Oke Mas.
1: Iya, sehat ya?
0: Alhamdulillah Mas.
1: Oh, ada agak batuk ya? Enggak.
0: Enggak, aman kok.
1: Oh, aman.
0: Lagunya apa nih Mas?
1: Aisy Teru 2. Nessa Amora.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, sudah mau bagi salamnya sama. Buat siapa nih Mas?
1: Mau bagi salamnya untuk Mas Baka. Yang lagi ada tokso kayaknya ya, jam segini ya. Juga ada Mas Haji. Semoga tetap langgeng Mas Haji.
0: Oke, amin.
1: Yang MC jenengan ya Mas Taufik ya. Yang MC jenengan ya. Waktu gimana? Kapan hari itu ya? Di tempatnya beliau.
0: Oh ya.
1: Aku kok senyum terus soalnya dapat bocorannya.
0: Ya.
1: Dari salah satu teman setiaku. Besti Mas Taufik.
0: Oke.
1: Destinnya Paris.
0: Siapa nih Mas?
1: Ada itu yang di Suhat itu, tahu paling Mas Taufik. Oh, yang orangnya sering bawain apa-apa kalau ke RRI.
0: Oh, enggak tahu saya.
1: Di Suhat rumahnya. Cewek. Masa enggak tahu?
0: Enggak tahu.
1: Orangnya panggilannya Mama.
0: Oh,
1: Mama
0: iya.
1: Siapa?
0: Mama Dika.
1: Iya. Itu kan sering selalu memberitahu pada saya gitu.
0: Okay, siap.
1: Kalau ada kejutan, waduh kejutan cari ini.
0: Makasih.
1: Nah, lanjut salamnya ya.
0: Okay, siap monggo.
1: Salamnya buat Pak Suranto. Juga ada Agung Iswoyo. Juga ada Bu Sri Purnomo ya.
0: Siap.
1: Juga ada Bu Pandan. Dan semuanya aja Mas Taufik ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Mas Jawari sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, salamkan kalau ketemu ya.
0: Oke Mas, makasih Mas.
1: Makasih Mas Taufik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waris yang ada di Batu yang juga sudah bergabung sore hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk yang saat ini mungkin tengah berada di jalan, tetap hati-hati di jalan karena memang suasana di sore hari ini cukup padat ya. Beberapa ruas jalan ini khususnya ada di sekitaran Candi Panggung, ada di Perlimaan Vinolia. Ini juga sudah mulai kepadatan terlihat nih pendengar. Terbukti dari Jalan Candi Panggung ini sudah ada arus yang sudah mulai padat baik dari arah Vinolia ataupun juga dari arah Suhat menuju ke arah Vinolia. Ini biasanya di sana ada sesuatu atau lagi ada macet-macet gitu ya. Yang pasti tetap semangat aja buat Anda yang mungkin saat ini lagi berada di jalan dan sedang menikmati perjalanan Anda. Tak lupa juga saya ucapkan selamat sore, juga selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas di sore hari ini. Saya hadirkan sebuah lagu yang diminta sama Faris ya. Tadi kirim salamnya untuk semuanya aja. Semoga sore hari ini menjadi sore yang sangat menyenangkan dengan hadirnya lagu-lagu dangdut spesial. Saya hadirkan.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

terima kasih dan mantun nuwun ya. Jam 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Ada Babe Mus nih, jadi enggak Babe Mus? Ayo Babe Mus, jadi enggak? Nih, ayo ayo ayo, katanya mau gabung. Monggo yang mau gabungan langsung bisa bergabung aja. Karena yang pasti hari ini aku juga masih akan menemani Anda semuanya di program spesial, ya kan? Program spesial Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Tadi sudah ada beberapa yang sudah bergabung juga. Tadi ada Mas Agus minta lagunya dari Asmara, Bukanlah Poki Bunga, ya. Siap, lagunya sudah siap saya readykan, Mas Agus. Matur nuwun Mas Agus yang sudah bergabung. Yang sekarang lagi perjalanan menuju ke rumahnya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat sore juga untuk ada yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk pulang dari kantor Anda. Pastikan kalau Anda ini barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang lagi berangkat kerja, ya kan, karena mungkin masuk malam gitu, wah, tak lupa saya ucapkan juga selamat sore. Babe Mus yang ada di Jakarta, terima kasih banyak sudah mengirimkan atensinya. Mas Faris juga, ada Bunda Riatin, Bu Widi, Pak Widi, ya kan, ada Sasa juga, Mbak Titi Lidia Lestari, ada Bu Leha juga yang sudah bergabung sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas aja. Asmara Bukanlah Bunga spesial yang diminta Mas Agus yang ada di kawasan Telogomas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waduh, gak kerasa ya wes jam 16 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya pamit undur diri. Saya ucapkan juga matur nuwun dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi yang sudah Anda berikan ya. Untuk yang tidak sempat bergabung, ya waduh, mohon maaf nih ya. Ini ada Mbak Titi Widya Lestari tadi juga gak sempat gabung. Ada Bung Maisyara juga gak sempat gabung. Aduh, sayang sekali saudara-saudara sekalian. Jangan lupa nanti malam Timnas bakal main ya, melawan Timor Leste. Kita doakan semoga Timnas menang, Garuda semakin mendunia. Kalau begitu dari kawasan Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita. Sebuah lagu saya hadirkan dari biliknya Asmi Z dengan Ikan di Dalam Kolam.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya mempersatukan.

0: pas jam 17.
1: Mekaten Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian saya mengajak segenap pendengar Pro4 dimanapun berada untuk selalu meningkatkan iman dan takwa agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Amalan yang pertama kali dihisab. Pendengar Pro4 rahimakumullah, pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalannya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu. Fa in salut faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqasa min fariidati syai'un qala rabbu azza wa jalla unzur hal li 'abdi min tatawwu fa yukammalu minha man taqasa minal fariidati summa takunu sa'ira mali 'ala hadza rawahu at-tirmidzi." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim. Karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik maka baiklah ia, demikian pula sebaliknya. Selain itu disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa sholat sunnah sangat penting. Karena jika ada yang kurang dari sholat wajibnya seorang hamba, maka sholat sunnahnya lah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, dikatakan bahwa hendaknya seorang muslim memperbanyak dan menjaga amalan sunnahnya, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Dalam pelaksanaan sholat, diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Oleh sebab itu, kita diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Gemar melaksanakan sholat berjamaah berarti gemar mencari pahala yang lebih besar. Rasulullah bersabda, "Ana Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'if wa ishrina darajat." Mutanaffiq Aliyun. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan nilai 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di samping pahala yang besar, di dalam salat berjamaah terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antaranya memakmurkan masjid, menambah syiar Islam, mempererat tali persahabatan dan persaudaraan, menumbuhkan persamaan derajat antar sesama muslim. Karena tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali karena ketakwaan dari hamba tersebut. Sikap saling pengertian, peduli dan saling tolong-menolong antar sesama muslim. Untuk mendapatkan pahala dan hikmah yang besar dari ibadah sholat, maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat amat dianjurkan, terutama bagi laki-laki dan dilakukan di masjid.
1: Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila kamu ada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بهضب فيحط ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤذن من نسى ثم أخالف إلى رجال فأخرق عليهم بيوتهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seorang untuk menyerukan azan, kemudian menyuruh pula seorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Sementara itu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah mempertegas pentingnya sholat dilakukan secara berjamaah dan menjelaskan sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Maksud dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya kita seringkali lupa akan hal tersebut. Tak jarang waktu 24 jam yang diberikan kepada kita ini kita habiskan hanya untuk memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman, وَبَتَغَ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, perintah utamanya adalah mencari kebahagiaan akhirat, sedangkan untuk kebahagiaan dunia yang diperintahkan hanyalah sekedar tidak lupa saja. Artinya, jika sudah sedikit saja mencari kebahagiaan dunia, itu sudah cukup. Namun, yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Banyak di antara kita yang mati-matian mengejar kebahagiaan dunia sampai tak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan akhiratnya. Alangkah sedihnya kita lihat banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tak kala telah datang waktu sholat kepada mereka. Padahal bisa jadi jika ia meninggalkan sejenak saja pekerjaannya tersebut untuk menunaikan sholat, Allah akan mempermudah urusannya dan memberikan bantuan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan semata, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita sendiri jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita ini hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan sholat wajib dan tak lupa pula kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah, karena sholat adalah tiangnya agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 17 jam 18
1: Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI.

Bueno. Quantes patates. Jo, Grenjang i Panjeneng Astoyo ngantos pati pura ninga di Jorma ngita buwo lutan. Yang pada nyawici, ngisaket nyawici. Mantar telepon sekawan kosong sekawan, kangsel kosong sekawan. Utawi WA 0815-556-9105-3. Kita mbe semangat. Ini lagu si Uwe. Ini pengen gabung sabar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: tunggal atus kang saka Mandigo Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kadang pamirang ayah. Gat wah sigarane nyawa, ana sing ngomong sigarane jiwa. Sigar kabeh mbah, lho yo yo ora sigar yo. Makeno ya. Apane yo kudu sigar dibelah dua. Jenenge apa? Wong urip iku memang harus berpasang-pasangan. Alam dunyo ki anane berpasang-pasangan, Mbah. Awan no bengi. Apa langit dan bumi lho.
1: Oke wis pokoke.
0: Iya wis. Nggih. 404504 Mbate Jebika agem panjenengan sedaya kadang pamireng ing kalteng dalu punika. Wah kok warung gaul mulian ki. Tejo wangi.
2: Astaghfirullahaladzim, jomboleh aku.
0: Aku dewe ya kaget tok. Tak kira warung gaul.
2: Lawang tak tempel nang kuping.
0: Lah
2: kaget. Kok tejo wangi digetno ae.
0: Tak gietke wae.
2: Lah aku ya kaget tah kok.
0: Kowe kaget mandah aku dewe kok. Iya,
2: piye kabar?
0: Alhamdulillah. Boyo iki.
2: Ya, paham saya.
0: Loh, apa yang mari angkat-angkat tok kowe iku? Ki mau mari ngangkat.
2: Lah iya aku paham, lek mbai mari resik-resik kan omahe amburadul.
0: Kandhane kaya kapal pecah mari-mari. Boyoku rasane ndek mburi nduk, nduk.
2: Aku ya kesel banget iki boyoku rasane kenceng.
0: Loh lah iya, eh. Kowe keselnya apa kowe iki?
2: Aku ki kesel lek nganggur.
0: Lah, aku alah kesel lek nganggur.
2: Ya enggak, Mbah, aku tas mulih lho.
0: Lah iya, pancene jenenge penggawean pamane penggawean omah kuwi wah malah ora ana marine, Nduk.
2: Aja ditakokno
0: wis. Lah iya. Makanya kuwi kita harus apa saling menghargai.
2: Iya, Dek. Lah mangkane. Ah. Ya masih murah-murah tetek lek diregani ngono lho.
0: Lah iya. Piro?
2: Sak onoke piro, Mas?
0: Tanggal yamene mbok takoni sak onoke ora ono blas iki. Koret-koret.
2: Tanggal yamene ora ono blas ya.
0: Koret-koret ora nemu blas ya.
2: Lah lek ora jadi koreti ta, Mbah?
0: Lah piye wong sambel enak gak dikoreti yo. Wah, mau wedok ge nggae sambel wancos yo. Enan.
2: Biasa. Aku lho, Mbah. Pirang dino iki ya ngono. Nyambel bendino.
0: Lah iya. Mau biasane aku lha tuku.
2: Biasa kan aku sambel bajak iki kan ya gawe sekalian akeh terus kayak kulkas ngono nah, kan.
0: Iya iya iya. Lagi ora?
2: Iki gak. Iki pirang dino iki ya. Apa ya mene ngene iku tantang goreng tempe. Terus mbuh ngulup mbuh apa nah. Nyambel, nyambel datak nyambel ngono iku, Mbah. Mana sekone sih anget tak adang.
0: Nyambel deh.
2: Enak aja nih mbah. Mak meku enak. Sembarangnya anyar kan enak.
0: Dela iya kandhan ya sembarang anyar gue enak. Iya
2: baik. Mana gue enak. Dua anyar ya suwena.
0: Jangan sana wong liwat lah reken aku. Kandhan ya. Nah wong liwat lah reken. Lu mbah kok ya sombong. Bah aku ngono. Timbangin buat jalu aku.
2: Panjene lek anyar kuwi kok apa-apa iki anyar kuwi enak banget
0: ya. Wong kudu lek ngreyen kuwi ya. Tapi ngreyen second iki. Sira apa second ditek padha second e kok.
2: Lah iya. Lah iya. Oh, padha lungsurane kok. Lungsuran kate njaluk anyar.
0: Lah iya, kaya kebacut men.
2: Bacut. Mbok ngilingi kancane dingai ya ngono ta.
0: Eh. Lah kancane rawani.
2: Tanyane ku dingai lek anu.
0: Aku iki wis apa jenenge kalem-kalem sabar yo to. Ya ora ana sing wani liwat to ya wis ya salib wae.
2: Oh.
0: Dai.
2: Kayak aku lek ngono.
0: Kandhani kok kesuwen.
2: Ngenteni. Ngenteni. Aku mangkane enggak seneng liwat sing rame-rame akeh saingane, Mbah.
0: Ngono ya, enak sing sepi-sepi ngono kok. Kandhani. Aya, ke lagune
2: iki mangke kesasar tapi ne yo lumayan ngono lho.
0: Ih kok iso kesasar lho jarene raja jalanan kowe. Eh? Kok jarene
2: asli mbak aku lek Malang ya jadi takoni wis.
0: Lah iya, jarene raja jalanan iso kesasar lho.
2: Aku lek ndek negara nuwung ya jalanan.
0: Ah, lek ndek
2: ana negaraku dhewe ana ndek Malang iki, Mbak. Bah. Mbak dijak liwat ping 10 kok ngebudal dhewe ilang.
0: Kan kok ya padha bau wedok ya ngono. Winginane kan isuk mau. Terke nang Singosari mah nang Pasar Singosari. Oke, aku ya terke karo ngontel ngene iku. Ya jenenge ngontel kan lumayan kesel to. Ono sing apa jenenge kari wah iki rong dituku kong. Nah, terus budal maneh. Ya wis budal dhewe pikirku ngono ta wis ro dalane. Gala sampai setengah jam balik, aku lali dalani mateng gue. Ya terpaksa yuk aku mana sih nggak terke, waduh wes pieneh.
2: Mangkat boyok sampai di muri.
0: Kandahan yuk, salah ngontel yuk dalani munggah wes.
2: Sendin di sembah talon atau talan munggah lagi?
0: Lolek nang arah
2: Sendendi.
0: Lolek nang arah Singosari kan liwat jembatane tol kuwi kan ya munggah sak mono dhuwure wong.
2: Ya mek dek kono tok iku ta.
0: Loro wong kono tok sak mono dhuwure. Salah ngono. Saya ngono aku ora kuat to, ora kuat apa jenenge? Muancal karo munggah ya. Tak tuntun iki wong. Mbok ya mudun pikirku. Ya ora mudun bocahe. Eh alah ku. Dadi kaya kila ngono kuwi lho, ndukur sepeda ya lek sak kila ngono lek kaya sak kowe bocah.
2: Kaya gede aku, Mbak.
0: Kok ya titik men, ya jene.
2: Heeh. Lah ya.
0: Lah iya, ora apa-apa.
2: Lah lawane iki jarene mbah iku kira kowe ngrayen sing penak tok ya dikeki ta sing soro.
0: Kayake ngono. Lah iya, iki lagune apa iki?
2: Aku lagune apa ya mbah?
0: Pak.
2: Iku lho apa jenenge? Ya Allah kok lali judule sih.
0: Lah sing apa sing piye?
2: Oh jadi takoni tambah aku iku lek lali mana lagune bareng karo.
0: Takonane ben bingung kowe.
2: Aku wis lali ditakoni tambah ilang.
0: Lah iya, tambah ilang lamban. Lagune sapa wis?
2: Aku elingku ngene iki wis Karma Tresno ae wis.
0: Eh?
2: Lia.
0: Wis senengane.
2: Sing Karma Tresno sing tak tuju lali wis.
0: Karno apa Karma?
2: Karma.
0: Karma Tresno.
2: Heeh.
0: Karma, endi sih Karma iki rek? Momo. Oh iya, Karma. Karma Tresno ya. Oke.
2: Okay. Iya wis iku
0: diputus. Iso ono apa jenenge dulur-dulur Poncoku Sumo dielingke ya. Iki Mbah Endemin rono ya iso. Ono acara ning kono.
2: Poncoku Sumo?
0: Iya. Kowe lek pengin dolan rono ketemu darat karo Mbah Endemin. Iso.
2: Ketemu sapa, Mbah?
0: Ya piye to Mbah Demen iso bolepen Mbahmu Demen masuk
2: kali. Dorat.
0: Eh?
2: Ketemu Dorat?
0: Iya, temu kangen.
2: Dorat. Dorat iki sapa?
0: Darat kok Dorat. Piye to? Lah ndek kene kan di radio kan temu udara. Istilahe.
2: Ketemu Dorat Mbah Demen.
0: Temu darat kadung bandemin coba lepen. Nah, sesuk isu
2: acara apa iku?
0: Acara apa? Yo ulang tahun. Dalam rangka Bapak menyambut
2: ulang tahun.
0: Iya, izin ya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia wong. Tanggal 1 ya sesukku.
2: No. Loh. Iya tambah.
0: Loh koyoke dan ngiling.
2: Lah, aku kok entek.
0: Lah kuwi masalahe koyo kok padha.
2: Pancaku sumandi ku. Nah, aku insyaallah tak ora teko.
0: Lho lah koyo. Sik aku tak takon karo Demin kok pancaku semua sebelah ndi, dulur-dulur pancaku semua nek pengen apa jenenge meluncur, nah, iso meluncur ya toh. Aku dhewe pojoku semua ndendi ngono ra cetho jean.
2: Aku pancaku semua iki ngertine sing pinggir kidul, Mbah.
0: Nah. Oh ngono, aku belas.
2: Liyo-liyo enggak. Nek pinggir kidul kan aku lewate ndek kono Tajinan lewat apa iku jenenge? Dampit ta? Eh kok dampit sih? Wajak, Mbah.
0: Mbah ya. Aku ora hafal loh. Kowe masih ngomong ngalor ngidul, wah aku rapal iya jenis
2: aku pokoknya liwatnya kono Tajinan, blok-blok daerah kono aku ngewetan kono lho Mbah, terus pasar, oh iya wajah pasar wajah, belok kiri Poncokusumo, ngono aku ikut, tapi iya. Poncokusumo ini main di apa ya iku pengobatan alternatif
0: wow.
2: Liane raro
0: wah jenis ayo wis, oke okay.
2: Ya wes andane lagune
0: wae. Ya andane lagune
2: dulu. Oke, salam nang Mbah Dok.
0: Oh, ah matur suwun ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun titi sing ana ing wakir kono ya ta. Tejo pedot nah cobi malih 404504. Tejo wangi bundariatin lagune pun karang kates ninggal Resno agemba Tejo sehat menjang umur sa keluarga matur nuwun. Loh iya Bu Sri Purnama kok miss call wae langsung ke mawon pedot ya Mbah cobi malih kadang sinyal ngoten muni kok kadang urung di lho kaya urung dipencet terus hilang urung dipencet hilang. Ya wes, iki dulur-dulur, ya ta iki ana informasi uga. Apa iki, Mbah? Ki Sanggar Budaya Sangguran ki mempersembahke Pujo Manusuk Simo Sangguran lho. Dindi yo di Sangguran kono ki dina iki ya tanggal 2. Dina iki dina Minggu tanggal 2 Agustus. Dino Minggu tanggal 2 Agustus mulai jam 8 isuk ngantos bibar. Lokasi wonten Punden Bahtar Minah Dewi Toromino Dusun Ngandat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kito Batu. Di Sanggar Seni Sangguran Gedruk Ponco Manunggal Karso Budaya Nuswantara. Iki Pujo Manusuk Simo Sangguran kang kaping gangsal. Terus manawi panjenengan dinten Minggu benjang, nah, saged rawuh nggih langsung meluncur ke mawon ya dong. Sanggar Sangguran menika. Sampeyan melok Mbah. Lho ya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadang pamit langgi. Langsung kemauan kang padanya wiji Mbak Teja Bika Teja Wangi.
1: Teja Wangi
0: Jan Kres Pol. Ya mes nanti
1: senengi, senengi.
0: Lelai,
1: SMS ya. Dibaca on air diwaca.
0: Lelai on air not diwaca
1: diudarakan.
0: Lelai ya.
1: Mbak Titik, Mbak Titik lagi dong nama si. Bendara itu nomor loro hore. Bendara itu nomor loro. Senengi ini, senengi, senengi. Mbak. Tolong maki sekarang ini pun parang kata seninggal Trisno.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Tejo.
0: Iya.
1: Mau anu tertawa itu ada enam. Samen anu istri penjenengan kok samen kandani. Tertawa ada enam. Sekali tertawa itu penyakit sembarang kali saya hilang, pusing-pusing hilang. Dua kali tertawa, benci pun serenasi, benci-benci malah kacau benci. Tiga kali tertawa, persoalan lari. Jadi, ono persoalan itu mesti lari kabe, melayu kabe. Nomor papat, tertawa, penyakit sembuh. Lu enak kan? Nguyuping pati lu penyakit sembuh, Mbak.
0: Iya.
1: Nguyuping limo, limo jadi awet muda, enak kan? Jadi nguyuping limo jadi awet muda. Kurasa ping limo, Isang. 6 kali tertawa hati penuh sukacita le butuh sukacita teman-teman jangan lupa ya katanya Roma Irama Jaya tertawa itu banyak-banyak tertawa di awet muda lo Roma bener Roma Rama betul
0: betul
1: senengi senengi Mbak anu timur selatan barat utara itu anu arti ini timur hati-hati juga umur melak ngombel we mangan besok istirahat lek loro cepet-cepet geli obat apa nggak dhewe kunci-kunci kunyah sama pengunir bumi iku njogo awak tadi njogo umur iku awake di njogo dhewe betul
0: betul
1: utara utara ku hidup sementara hati-hati rukun mbek bojone mbek anake mbek tanggane rukun-rukun timur utara selatan selatan iku bocah selawatan temanku semuanya ya sholawat ala Muhammad sholawat alaihi wasallam sholatowo sholamowo ala toha rasulillah ini lho temanku semuanya ya jangan lupa ya selatan selawatan bendino ate turu selawatan tangi turu selawatan betul lah mbak
0: betul
1: mari ngono barat barat iku awake dhewe iki besok nang akhirat kudu wakil amale, kudu dono wewe nang tonggol-tonggol, sekuro tingno tonggolnya dibagi, betul lah mbak?
0: Betul
1: apa oleh rioya ku ngekei duit ponak-ponakan ambil tonggolnya ku ada cicil kei limangewan tas pulewan betul lah mbak?
0: Betul
1: jangan lupa, timur selatan berarti kan arti ini saking bundari yatin bandulan pinter ya bundari yatin ya
0: wah iya mas Nodi
1: mbak?
0: Iya
1: nganu karang kates tinggal terusnya kulo paringa kan datang Merlena Kusumiatun Pusikati ayo Pusikati iki lo penyiar idolaku yang ganteng manten anyar sekarang tambah ganteng lo gak percaya ayo nang studio saiki gak percaya Bu Sri Purnomo Bu Sri Ponco Bu Sri Gati Bu Sriana Bu Pandan Ponten Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo, tante nih, pari aneh kanggo penyari, sing ganteng, penyari idolaku, Pak Eko Rembon, Kakang Mas, Kakanda, iki lo Adinda, pas meting kering di antena RRI lo Adin, Kakanda, Kakanda Eko Rembon, ayo, saiki, tilpuno, Kakanda, Bunda Riatin tambah tua tambah cantik loh.
0: Lo yang mes no, Riatin dilawan.
1: Pak Tejo tak kirimin fotoku tambah cantik.
0: Lagi
1: merah. Awet ini lorek ya mbak. Tambah cantik aku ya.
0: Jen awet nom gue.
1: Iku anu mbak. Tangi turu bocor solawatan.
0: Iya.
1: Tangi turu solawat tolak balak. Yo fateka yo.

0: pokoknya ngocok aku gini, ambil gini ya saja selama di pangkat pulau aku lor ya tenar bukan bareng panjang umur bareng cikis sekarang selamat panjang umur kata rezeki ini ngono iki kan dinari kan anu apa dinari mbak Jumat ya
1: Jumat
0: gini niki dino Jumat sira rasa tangi terus kang menungso mat maring Allah ila ila Muhammad Rasulullah lho petua ayat 6 ya aku sejatine wong adon iso ngomong ayo ngomong
1: ngomong apa aku wong lanang
0: lho sampean nirokno aku kumang lho
1: aku wong lanang kudu wong wadon
0: lho fotone ku tak gawe donga ora direken
1: oh lah iya London piye
0: lho lek ku mau
1: sing piye ayo
0: dibaleni ya sejatine Rasulullah mandi pangucap kula ing dina Jumat iki kan dina Jumat.
1: Ing dina Jumat
0: sira rasa tangi turuku kang menungso, tangi turuku dadi tangi turu mang lho.
1: Tangi turuku dadi menungso.
0: Heeh. Ila ila lah muka madras lola. Luput wa awet 6 yo aku sesetene wadon. Lho.
1: Aku ses Den.
0: Nah,
1: aku wong aku.
0: Wis kedung ora greken.
1: Wis ta aku wong lanang kok, Den, du wong wadon.
0: Lah aku muni wong wadon lek panjenengan wong lanang
1: ya. Dadi
0: wong lanang muni ngono lho.
1: Oh iya wis. Oke wis. Betul.
0: Jangan lupa ya tangi turu. Menisu ya.
1: Iya.
0: Gurung mudun lemak nggih. Nggih dari wong ngene. Aja sampe mudun lemak dhisik ndonga iku. Dadi sik wis sampean gantung nang dipan iku ngomong. Betul.
1: Betul.
0: Pinter ya berarti ya.
1: Benar. Ya wes sun ya Den.
0: Sun ya.
1: Okay.
0: Jangan lupa sekarang kata Ningga Trisna ya.
1: Iya.
0: Ya, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku wong lanang. Sejatine wong lanang kok mosok wong wadon to ya ya. Tejo wangi.
2: Dan Kresor.
1: Ya Mas Noti. Wis apa lu? Ya
2: kada maca donga tak maca donga tak maca.
1: Lah ya kudu wis apa lu dong dongane kowe?
2: Aku kate metu gak mlebu. Ya opo mang?
1: Aku kate metu, wah, aku kate mlebu nang metu-metu.
2: Lho, lha iya iku mang kabar ya opo aku. Aku eling. Aku wong lanang, teko wong wedok. Apa ya opo mang ali aku?
1: Waduh, banter era mah.
2: Ayo.
1: Lek apa jenenge memberi informasi kudu sing alon. Buah antara ramu.
2: Anu, mulane kuwi. Sama napa no sih? Sama no kae anu nada cepat emang.
1: Koyoke ya. Patah sok.
2: Le anu ne apa jaman biyen niku apa? Sing ngono kaset pita terus sing uripe kaset itu apa jenenge kok?
1: Display.
2: Iya, kan ana mesine koyo apa ini sih nggak ada kaset muni kok lo kasetnya diserpeti di sini apa begini baru bening ini kok lo
1: wow nanti api tane gue diresi di sini
2: iyo diresi saya nggak diresi ya mana
1: lagi kaset bulat lagi kaset bulat gue
2: lo iyo saya nggak diresi apa begini apa kapas tuh sih
1: oh iya Mas, cek, berarti kok apa siapa jenenge liatin digosok bensin kono?
2: Iya, berapa?
1: Kok bengwong-wong lagi kok ya? Ngabur bayo liatin digosok bensin, wah.
2: Lo, oh iya. Lah, kok? Kau kenapa? Aku mau ngomong anu, pak. Aku mau.
1: Iki liatin nanti munggah mana? Tahu nggak ke ya?
2: Iya.
1: Wek takono dewi, gimang dungane biye, Ten? Matin. Dundi wangi Ten
3: Assalamualaikum
1: Assalam ke lo Pak Eko pengen
3: anu itu mah saya dorong tak catet
1: dorong dicatet Ten karo
3: ini dari dongo dari Adinda
2: iya Adinda ini pak ini kakanda no gini ngerungok no
1: kakanda ini kacang dah
3: biarkan ya apa ditulis sama anu pulpen coba pulpen nah
1: lo gak wawah wisan
2: tak rekam
3: oh direkam
2: iya lah ya.
3: Tangi turu gorong mudun lemah Bismillahirrahmanirrahim
2: Lon
1: tulis
3: jenenge kan semua ta
1: iya semua saiki
3: urung pokok ora oleh mudun lemah dhisik
2: oh nangkring ya
1: iya
3: Bismillahirrahmanirrahim
2: Bismillahirrahmanirrahim
1: wis
3: ing dina Jumat
1: ing dina Jumat
3: sira rasa
1: Siro rasa tangi turu awake dhewe iki menungso.
3: Tangi turuku kan menungso.
1: Iya.
3: Awake iki kan menungso.
1: Terus
3: oleh ta?
1: Wis.
3: tangi tuku kang menungso.
1: Tangi
3: maring Allah.
1: Heeh. Ngadep maring Allah wis.
3: Ngadep maring Allah. Pilah lola muka madras lola.
1: Heeh.
3: Wis.
1: Wis.
3: Luput tuwa awet enom, yo aku sesatine wong lanang. Ngono. Nek wong lanang lek aku, yo aku sesatine wong wedok.
1: Oh, ngono.
3: Luput tuwa awet enom yo aku sesatine wong wedok. Lek aku ngedok maring langsung mau dolem nang ngomong.
1: Iya.
3: Mang wis maca anu barang maca. Aku wis sadurunge iku aku maca selawatan, maca surat balak. Moco al ikhlas barang moco fatika barang tak tak muni ngono tok.
1: Iya iya iya iya iya. Oke, betul.
3: Jangan lupa kakang ya. Dari ti awet nom ya seger waras. Tangi turun dungo, ate turun dungo, betul?
1: Betul.
3: Nyari jelaku yang ganteng lho.
1: Iya.
3: Kakang dia betul?
2: Ya, betul sekali.
3: Iya, assalamualaikum Dadah Lala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda, Dadah Lala, ya toh.
2: Wis iki tak lebon rekaman ning di pita pita apa iki ya?
1: Hah? Pita suara.
2: Jan pepek pokoknya.
1: Lho kandhani yo. Tangi itu
2: gak salah kan aku memilih ya.
1: Kandhani ora salah kowe. Tangi tangi turu kowe dadi menungso.
2: Iya, tangi turu dadi menungso.
1: Kadang-kadang nggak tadi demit barang gue.
2: Iya. Aku lah turun mudah lemah, berarti sih nang mangkring ya.
1: Lah masalah ya aku turun di plesteran ya, di ngisor ya.
2: Oh ngono.
1: Ya. Iya, tapi ya ki.
2: Ya ya ya ya. Jangan muan tegungone ya.
1: Wah kandani ya. Benar. Iku iso kena kena gawe tolak balak barangku.
2: Kena,
1: lo kandani, aku lagi iso gawe tolak udan. Pokoknya pas pokoknya pas ketiga.
2: Iku kayak tuh kali. Iku di apa itu? Iku mah tolak tolak utang atau tolak apa?
1: Tolak peluru.
2: Dan mantu iyo dan aku tak cine, aku bengi tak cine mbak.
1: Lah iya.
2: Tak cine temenan, tak cine tak cine Dinda. Terima kasih Dinda yo. Lagi kangen dan itu. Aku lah bengi lah nyelok Dinda, wong nyelok aku Panda. Kanda. Kamen ruh apa yang kau yang di komik, lalu komik kawan-kawan.
1: Iya.
2: Lalu komik lah jadah. Hai Dinda, hai Kanda.
1: Lah iya, Dinda Kanda.
2: Iya. Dan orang iya, sebenarnya tak uruh ini anu ne ilmu ni kemang ba?
1: Lah iya, jangan ya.
2: Ya, pokok satu mana kafe satu mana gangsar kang.
1: Gangsar kau yang ngerti ngelahir kiwai.
2: Wis segera selamat kabar, rezekine lancar. Wis rumah tanggane rukun, dadi nini lan mituno ya, Mbak yo.
1: Lah iya, amin.
2: Iya, ini kudon.
1: Wis ora salah kowe. Salah dongamu. Aku biasane lek ndongake kowe muga-muga rukun dadi kaya ni apa ngantos nini lan mi goreng.
2: Mituno yo.
1: Heeh. Aku seneng mi goreng ya. Oh. Lah iya ta.
2: Lah iya oh, gimana?
1: Eh?
2: Iki didungakno anu apa gak iki?
1: Ya apa?
2: Ali didungakno mana apa sih perlu?
1: Lho ya, dungake maneh to ya ora apa-apa.
2: Perlu ya.
1: Ya perlu jenenge orang berdoa iku.
2: Muga-muga ndang cepet oleh apa jare wong lho? Oleh apa?
1: Eh? Oleh apa?
2: Muga-muga ndang cepet oleh momotan. Momotan. Apa?
1: Bogira. Momongan. Bogira ku supir perahu to oleh golek momotan. Wis kok lek mo, lek momongane wis.
2: Wis ah.
1: Heeh.
2: Wala saiki trimo ngomong putu ae
1: wis. Lah iya. Saiki yo apa jenenge putu ae ora apa-apa lek momongan maneh aduh wis. Ampun wis wis heeh.
2: Tapi momongan sing wis karek ngongkon ngono gak apa-apa ta?
1: Lah, kowe lah anu wegaman aku ngingoni kowe.
2: Lah aku lah karek ngentekno, Mbak.
1: Lah kuwi sing wega aku.
2: Karepku kate golek momongan mana lebih dari satu.
1: Lah iya.
2: Gak boleh lo ya.
1: Gak boleh.
2: Satu saja cukup.
1: Lho lah iya.
2: Ya, Mbak yo.
1: Maaf.
2: Tawe-tawe diramut.
1: Lho lho yo. Taramut sampai
2: tau turu kontangi aku menungso ngono lho, Mbak yo.
1: Iya.
2: Cek awet 6
1: eh?
2: Apa? 6
1: awet 6, akeh men 6
2: ya lek ngono aku kok kayak ono
1: apa lagi?
2: Ngomong putu tah
1: oke
2: ya
1: ya
2: salam kaki dindaku itu mang ya tersayap, tersayang.
1: Tersayat kowe mbok sayat-sayat ngono.
2: Takro tuku, pletoe lek ngomong bapak sih.
1: Lho lah iya, kowe ora usah anu, ora usah apa jenenge, ora usah grogi modele kaya grogi ngono lho.
2: Nerpes aku iki, ora grogi nerpes.
1: Nerpes barangnya apa?
2: aku rada kauli dak cek iki.
1: Lah iya, ora usah nerpes-nerpes biasa wae. Masih barang anyar tapi gak stok lawas.
2: Oh ngono
1: ya. Iya.
2: Karepku sik kaitan nerpes winginane saiki rupane wis lancar karek kemeng itu.
1: Kandhani yo. Kandhani ora percaya.
2: Kandhani kaya wani anget. Sakira iki sampe kemeng.
1: Iya, iki boyok rasane ndek mburi ya. Ora kok berle, ora kok berle ya rene.
2: Pacelana, pinane wani anget.
1: Adis wae kowe iki kok.
2: Iki berangkat ta ora?
1: Wes budal kok.
2: Budal kok tangi sambat kembang.
1: Lah ya wes budal aku jane iki sekali ngegas ya.
2: Mangkat ta ora iki, mangkat ta ora.
1: Lah wes mang. Lho lah iki. Oh iya wes. Oke kok.
2: Ngomong putu.
1: Oh iya siap.
2: Gerak. Matur
1: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kanggo saiki sing isih nganggur durung oleh kerjaan, kerja sing mempeng golek duit sing tenanan ben ora disepelekke karo marang wong tuwa.

pamirang amargi nggih wekdal sampun mboten nyengkapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan matur nuwun kawi gatosan panjenengan sedaya nyuwun gunge samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngeni penggalih saking Grasiar Jalan Candi Panggung 58 Malang kula badhe aturaken wilujeng dalu sugeng dalu sugeng asu salira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanggo saiki sing isih nganggur, durung oleh kerjaan, kerja sing mempeng, golek duit sing tenanan, ben ora disepelekke karo marang wong tuwa.

0: Topeng Kembar.
1: Alkisah. Di Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk

0: kamar sang putri.
1: Cantiknya putri raja itu. Aku ingin meminangnya, tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
0: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri, dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
2: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
1: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi, apa mungkin putri raja mau menerima cintaku? Karena aku buruk rupa.
2: Baiklah kalau begitu. Buatlah topeng khusus yang bagus untuk kamu pakai saat melamar sang putri nanti.
1: Baiklah, Bu.

0: Bu, aku sudah selesai membuat topeng.
1: Pakailah topeng itu, nak. Sekarang kita temui Putri Raja untuk meminangnya.
0: Iya, Bu.
2: Alhasil, Raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah karena harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
3: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
2: Tak disangka, mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
4: Tidak apa-apa, Ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas, meskipun wajahnya buruk rupa.
3: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
4: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku, sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Pemuda itu pun senang dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang dikenal dengan

0: pancene wong lek tambah suwek iku.
1: Tambah suwek.
0: Uang lek tambah lakrak. Uang lek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut kaiku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamainku dudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak lek kaya awak-awak wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing opo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Ku semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ono. Jare lek ana opo-opo bareng entukno nang aku opo. Bareng tak entukno dhewe buyaran merdeka. Ya antar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih? Wah.
2: Luput.
0: Luput lah wis janji saiki ta. Takon meduki saiki peno iki.
2: Wis lho.
0: Wong irono tangga.
2: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
2: Nek perskoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
2: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran ini.
0: Oh, iya. Sembarang dicek dhisik.
2: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
2: Nanti aku nang
0: Jember. Nang Menur.
2: Lah apa nang Menur? Lah daftarno gendeng aku.
0: Nang Jember lah apa?
2: Nang Jember ngecek kebenerane ya. Sik buri iki kan ana anu ta.
0: Oh iya, aku krungu ya penoleh rezeki. Ya.
2: Apa?
0: Oleh rezeki.
2: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki iku lak awakmu ta.
0: Iya.
2: Sing tiba soro aku. Tapi kabeh ku pengalaman.
0: Iya ya, iya wis wong iku ya ojo ngrusula lah.
2: Iya. Iya lah apa sih ngrusula iku?
0: Aku delok pun iki Brebes Mili sak. Ya apa kok iso ngarepin tek kare mburita.
2: Ojo dadi atimu kan.
0: Iya.
2: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Proses. Kena digolek bolo.
2: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo peno. Durung pethuk ta? Wis teko kono durung.
2: Bolo sapa?
0: Masa Mijan. Jare peno kate nyanyi.
2: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
2: Bodi ngatasi swara gak dudu-dudu.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
2: Hah?
0: Tapi tapi Robi. Rupa lah kayak barat.
2: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
2: Kuping. Kayak wedhus gembel ya. Wah, kene anggere meduk gak karu-karuan.
0: Ya, Pak. Tekan dia ya.
2: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek lho ya.
2: Objek.
0: Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
2: Lho, sing tentu kok iku.
0: Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
2: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
2: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
2: Iku gak mungkin kabeh tak kekno anakku. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke dituduhno anake besok-besok cek sampe
2: dilan api.
0: Niru wong tuwa
2: lah. Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
2: Iya nek seneng seneng. Tapi saben dina ini rada berat lho.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
2: Lah kan delok sepeda montor. Lah kok iki sentek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
2: Nek durise tak urus. Mm-mm. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedot gak jalan-jalan.
0: Ya nggowo arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu lho.
2: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
0: Ya golek sing anyar ta.
2: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak starter.
0: Kok apano?
2: Aku kudu sangu sendok.
0: Kayak apa?
2: Gak jupuk bensin titik.
0: Oh mancing.
2: Tak rep, tak lebono nek gone kabilator.
0: Oh kabilator.
2: Baru nek dijejek iki.
0: Wis anu sepeda motor peno uncalno dhisik.
2: Hah?
0: Wis sepeda motor peno uncalno.
2: Dunya lek tambah remek.
0: Gak dolen.
2: Didol.
0: Pokoke tambah kok aku, wis ta. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
2: Kan wong golek sih. Lho, nek kirane ono pandangan lah tawakno apa iki?
0: Lho aku sik ngongkon sik nawakno.
2: Eh tafsirane piro kira-kira wek iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik.
2: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok iso sempal kena apa?
2: Diganti selebore becak agak ketor ta. Utole nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini sore bu, lu barongan kan ya?
2: Iya, tapi ini kepatak tadi kawin malah.
0: Nyambut kaya sing jujur aja.
2: Iya, ya, wong urip iku dudu ngono. Urip pisan iki dudu kejujurane. Ya. Wong nek jujur akeh slamete.
0: Iya. Mending melok aku.
2: Nang ndi?
0: Mending melok aku.
2: Nang ndi?
0: Nang Malang.
2: Ono gawene ta? Perlu nih?
0: Kone kan ono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau itu penuh sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
2: Iku barongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
2: Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situk piro?
2: Ah watu situk pantese piro? 10.
0: 10 apa?
2: 10.000.
0: Apa?
2: 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane?
2: Lah ndelok watu ini, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat ta piro?
0: Meteran-meteran.
2: Meteran. Sak ya. Meter piro?
0: Sak meter dikai 500 ya, Bu.
2: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
2: Lah dile nyang ndi?
0: Loh, ya teko nisor. Teko ngisor dungane teng prau to.
2: Teko ngisor dungane nang prau to.
0: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ono ya wis ono watu kono ya wis.
2: Ya diban watu lah wis.
0: Ngene. Lah mangane ya.
2: Heeh, nek ono krikil pan krikil ngono lah.
0: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
2: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penona ndi?
2: Anak sing ndi?
0: Anak penona wedok lho.
2: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tini ku.
2: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tinggal telu. Lapo tinggal telu?
2: Hah?
0: Lapo tinggal telu?
2: Lho. Pelajarane tinggal telu.
0: Oh tinggal telu. Dulu kan nanti mlebu nanti.
2: Tak dukno mana loro. Cek rada lawas sekolah iki. Kon yo nang papat.
0: Oh papat teko papat dioper pira?
2: Embu aku dhewe jare takon gurune. Ya apa genahi.
0: Lah iki papat papat atret ta 5 atret?
2: Nek 5 atret. Nek papat mlebu lah. Iku prosne lentai apa kan ini?
0: Aku dia bingung kok. Tak no.
2: Kon bingung aku mana? Kak bingung kok.
0: Tapi biayanya anak aja sampai agem-agem kemurung gica. Ya direwangi wong tua dodol dengkul ya paripasane ya.
2: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah kayak melaku apa aku.
0: Ya iya mulane dibandani.
2: Wis anane dibandani wis.
0: Wis cek nek dinyengeri.
2: Lah iya
0: kapan kate melok sapa?
2: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah iya gak oleh.
2: Iya wis ngengger anak wong jenenge anak.
0: Iya anak penuh ayu ya.
2: Lho lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penon.
2: Nurun aku mbuak biuk. Entar ini.
0: Tapi penampilane ya, masih penuh rupane ngene penampilane. Blontang liwat wah wong tambah miring-miring wong tambah singitan.
2: Lho iya otomatis sungkan bari
0: api. Kan ora paling ngono. Didutangi.
2: Iya ndarane.
0: Guyon-guyon jak guyon ya.
2: Iya biasa guyon iki. Tapi kadang-kadang ya utang temen kok ya. Ya gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ono wong gak ono lak kudu utang.
2: Lho wong urip iku nek gak utang gak maju.
0: Pokoknya temen minggu iki ya minggu iki.
2: Ya pokoknya tambahi ta. Utang iki.
0: Wong kene iki. Kene dhewe butuh duit ten.
2: Hah?
0: Kene dhewe butuh duit.
2: Oh. Mosong.
0: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
2: Dodol apa?
0: Butuh duit dodol dos.
2: Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa? Gawe wadahi jangkrik. Wah, ini gue.
0: Eh, siapa? Waduh, jodoh gue aneh.
1: Siapa ini?
2: Kita kita hezare ini.
1: Lo, ya udah uang.
2: Wah, tengil lembu kata nyombe kau dulu. Wah,
1: tengil lembu ya, saya lembu ya masih sama awak.
2: Iya.
0: Cak anak bos sih.
2: Masih.
1: Cak wajar bos gede.
0: Toko ni gede.
1: Iya, apa nyanyi?
0: Iya.
1: Gak Surabaya, pas kamu tak Surabaya toko ni siapa?
2: Toko muda.
1: Lo, aku takon toko ni siapa?
2: Lah, ni takon apa? Takon aku. Wong aku nek jero kampung kon takoni.
1: Lho lah. Awakmu lak wong Surabaya, aku lak njabak kota.
2: Surabaya nek gak metu-metu.
1: Oh.
2: Mosok ro to ku.
1: Metu kok metu sungute kono njo madok.
2: Mosok lah janduren nek ngono. Janane cileling ngandarane.
0: Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti.
2: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang me kanca nginep rong dino.
2: Utang-utang dhuwit ta.
1: Utang to utang duwe kok ngomong liyane gak iso ta
2: aku kuwatir nek kon cosi kuwatir teko meh ta
1: enggak
2: teko ndi
1: aku 1000
2: biasane teko ngiri
0: Kak, kau tekan di kata kau. Kurupane berang-berang dino kok kak ketok.
1: Panjen aku susah.
0: Nanti kau ni ku. Tekan di mak.
1: Iki mak
0: kau. Engkau nggotas.
1: Lo bisnis.
2: Bisnis.
1: Ngerti tak bisnis?
2: Bisnis iki ya.
1: Ah jadi kau wong kuto ya orang ngerti.
2: Oh durung tak jawab bis kau. Bisnis sih lah dagang dah. Iso mula bisnis cok.
1: Iya.
2: Oh nggak tahu mau cok kamus kau ni. Kamus.
1: Kamus kau tiba cok.
2: Tuko kamu sih lo, karangan itu gini. Tangi
1: muring-muringan, belum tangi.
0: Rupanya kon teko teko di luar kota.
1: Iya, teko luar kota.
0: Pirang dino lo?
1: Aku ono kira-kira nae telung dino setengah lo.
0: Ono kagel menyangking konjol lah, konjol kau buat cengkiringan.
1: Iki semari tak cangking pedot.
2: Wah, oleh nala ini bilang cincin. Kon cangkang no buntelan cermin dah.
1: Lo ya kak ono, lah kau tak cangking kayal-kayal lo.
2: Lah kak kayal-kayal apa? Wong sikile kon jilet dise.
1: Pak, muring-muring ah, enggak ngono. Lho, mangan opo sih saiki jan?
0: Heh?
1: Mangan opo sih?
0: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada ngisik iku mur. Mangan mur lah iso.
2: Jam 12 gaut.
0: Ya mangan biasa, Jot.
1: Gak ngono tak maksud iku opo sih? Seneng rawon apa tah gule? Aku bae menawa terus besok nukono sego sapa ngerti?
0: Iya, ya gak ngerti ya.
2: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
1: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan mu lho biasa
2: ya. Kuwatir engko ditari mangan, dheweke kepengin mangan. Akhirnya aku nalangi.
0: Kak, senengane iki lek awan mangan triplek.
1: Oh, triplek.
0: Oh iya,
1: Dek. Nek kebak tak tokno.
2: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kene?
0: Wis perkara mangan gampang iki.
2: Gampang.
0: Ngene lho, kan iku rupane kok bingung, kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku sugih, kadek tokomu ya gedhe.
2: Lho, apa maning ngono?
0: Sugih cak iki.
2: Mosok sih.
0: Lho,
1: sugih apa persamaan?
0: Pandane kok mosok kok mecicil, Dek.
2: Gak mecicil apa wong melek.
1: Oh, kon gak mecicil ki meremuti.
2: Kon ini sugih munyo sugih.
1: Kapan kon rono? Kapan kon rono?
2: Lah aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikon rono-rono. Padahal barek ngetren dolo balap kon. Lha
1: lek gak ngono kan
0: munyo
1: tuwa-tuwa dikon ambek aku.
2: Ya tuwa aku sih.
1: Kon roh lahirmu kapan?
2: Lu arek. Lahirmu barek gunung glau balung dong dicek-dicek. Kau
1: takon
2: lah, kau
1: ngerumong gak?
2: Rilu iki pira sih umurannya
0: kan nih, ambil kau jangan nyeluk kon mesti ini kau niku karo iki ya nyeluk Gusti
1: kan
0: lho
1: meniku nganten
0: Gusti
2: tak apa-apa
1: panjenan meniku Gusti Kusinten
2: kau ini tau kesurupan lah kau ini
1: apa?
2: Kusinten
0: ngomong sih bener ya
2: biasa
0: iya apa ya? Apa?
1: Kalau karo bondang pisan rungok no? Bila perlu lu gak sih ngateng ojo kadek melek lan ojo kadek ambuan tak tuturi
0: iya
1: aku dinani kira susah
0: apa sih?
1: Ini bener omongmu
2: iya apa ya?
0: Kenapa?
1: Lho aku lah
2: ya kok gak tau lah
1: rabi
0: ngomong rabi kok susah
2: rabi ya susah ngomong wedok aku kurang ini
0: lho iya
2: eh dia mundi satu tak tau lagi gak kurang
1: wah juga sih saya hari ini gak sepeda montor apa?
2: Lho ya apa gak kadek juga ya apa kafe bondmen
0: tapi wis umum
1: apa
0: wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang
1: jare blontang
2: ya
0: bareng balik-balik gak oleh jare aku
2: nari-nari ae aku gak gelem
1: aku nek gak gelem aku ngomong-ngomong blontang aku kuatir
0: kuatir
1: sing dhisik iku tanggaku wis ono ngekek dhuwit 100 terus mangro tekone wong e peok e kuatir aku lha kok terus aku tekone tangane nyekinder ya
2: iku gak salah aku
1: salah
2: aku tak jak gak apa-apa bareng ketemper kan gak montor masa tanggung jawab aku
1: iki lho
0: ngene-ngene wis ngene ya apa
1: sing tak senengi
0: sapa
1: arek sumber jondi
0: oh ngawur kaso aja iku
2: nek panjane ono minat temen iki lho ono
0: sapa
2: arek kuning langsep
1: ah iki
2: kuning langsep gelem yo tapi arek idepe malik iya idepe malik
1: terus apa
2: nek mbok sini nek malik
1: lho kok iso
2: iya tapi guline gondok gelem
0: ngawur wis kene tarun dino aku nduwe arek ayu yo areke jenenge Tini oh ayu cocok dadi bojomu cocok kadek dadi manten wong sugih
2: arek omahe ndi
0: omahe Karangrejo
2: kan
0: gang papat nomor 12
1: oh seneng aku nah wis tak rujukno
2: ya iku lah anakku
1: lho anak sing
2: lha apa anakku kon tawani iki kok anakmu ta ya apa kene
1: wis kanca dhewe anake kanca dhewe wis gak tanggap
0: kok memang seneng ya kudu basa saiki ngawur
1: Bapak, iya apa? Bapak? Yes,
0: badak.
1: Oh, badak.
0: Bapak.
2: Nyiluk bapak apa badak? Aku nyiluk mantuku Daniel.
0: Gak apa-apa.
1: menika kula ingkang
2: sik durung apa-apa kan lho Pak.
0: Gak dikarepi. Aku golekno peno iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Peno njaluk apa? Njaluk dijungkir.
1: Keturutan, keturutan temen.
2: Kon sakan mari kelelep
0: ta apa? Lho gak ngono njaluk.
1: Sampeyan dadi mara tu aku tak tukokno rok. Tapi
0: iya marang aku nggo jidor.
2: Iya, terus karo nang kampung. Saya dikira tanda pedes ya.
0: Kono sing temen ta, sing temen.
2: Sing temen ta kudu.
0: Jangan nangis ta. Sakno, anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
2: Tapi oke. Tapi syarat-syarat iso nyembadan ta, Kon.
0: Boso kon boso, boso.
1: Lah, yogane
0: wong sugih.
2: Kon dhewe nyambut gawe.
1: Lho kula. Lho, pun kuwatir. Para pendamelan iku jaman sakniki kuenteng, Pak.
0: Wong anak sugih kok kok kuwatir pernah iku.
2: Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane.
1: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang
2: ah. Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
1: Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak?
2: Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak marat mari ta aku.
0: Kak wis tanggung jawab.
1: Bos gede, Pak.
0: Tanggung jawab.
1: Teng napa mau nenten?
0: Heeh. Wis kene anu kok persikot.
1: Napa perlu dhuwit sampean?
0: Kene persikot.
1: Lho perlu dhuwit tangane wis kene
2: dicicil. Ya panjenengan ngono ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ana piro? Lah kok ono pire lho.
0: Iki tanggapan ta mantu lek. Kok iso gek pesekut kok ya yo tok ae.
2: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono lho. Kok niki aku yo lak sumpek kan. Sepedhe ono dalem ngene iki kan.
1: Gak duwe akeh meh titik. 10 juta.
0: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anake digo minggat kon.
2: Iya anakku iki minggatan.
1: Aku lak wis ngerti.
0: Wis ki ono 50 ae.
1: Iki ae.
0: 50.
1: Apa kriente panik ae
0: 50. Iya 50. Lah aku 75 kan 100 ae.
1: Kok malah gede kon ya. Kali anake kene.
2: Gak apa, dodol gunung kok. Gak
0: apa-apa. Lah awakmu lek gak aku sing ngantarane lek gak oleh bojo ayu.
2: Gak kira.
0: Lah blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
2: Lah iku apa?
1: Percaya pokoke arek ayu sugih entek piro gak blontang.
2: Dadi aku 50 kon 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelumpuk nanggungmu cek ake sih
0: kak ini kanggu anu kok sama ini
2: oh, kanggu syarat
0: iya syarat
1: lain pun kuatir Pak lian ini kuenten kan kalau tumbas akan nopo mawon
2: iya
0: persegera lo ya aku tak kabarin anu ya
1: iya
0: pekero dinane teko awakmu ya
1: iya nengun aku tak nyun pamit
0: iya
2: kalau
1: nyun wangsul kajengi pamit
2: iya
0: wah ngomong nyun wangsul kajengi pamit saking senengnya tadi mantu penuh lo waduh
2: aku ada ikulah tak kenal ya.
0: Aku kira dhewe kok anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro. Bapak niku wah blater.
2: Kaujo arek iki.
0: Iya, kapomo.
2: Kapomo.
0: Kapomo kamu.
2: Arek iki mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
2: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah yo apa bralah.
2: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
0: Ya, cuma lek ganak atine moro ngilokno ngilokno wis wis gak enak wis.
2: Ini ngelok nih.
0: Ayo mati yo mari ngono ya.
2: Ya bapak nih.
0: Iya.
2: Lo ya iku sing gak enak lho. Wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
0: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
2: Kok sik kon titili aja. Mangko gak njaluk mesti saja lho.
0: Lah mangono njoto lak sungkan ta sawangane kok.
2: Lah kari petang 10.30 lah. Undhuk 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis wis. Lima
0: wis ta?
2: Wis.
0: Iki dadi aku oleh sat pira oleh 80
2: aku. Iya 80 dadi ne.
0: Engko waktu digawe peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndi anak peno?
2: Yo ono, mato ono.
0: Ya engko kandhane ono.
2: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
0: Lah iya, ojo sampe anak peno iku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro.
2: Anak iki apa jare bapak ta?
0: Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
2: Lah iya.
0: Iya, ben nyucuke ya apa iki? Nyucuke.
2: Nyucuke teko brutune. Oh, kok ngene apa? Sagano ya malas ta ya apa kene? Gila-gila re, iya.
0: Lho iki anak peno?
2: Iya.
0: Waduh, iya.
2: Tekon dia kon gak mulu-mulu.
3: Lho, ya teko nyambut gawe.
2: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
2: Nyambut kendi.
3: Lho yang gue toko pak
2: kan gak perlu kabar gak tau ngipi apa-apa
3: oh gak tau turu pak
2: iya kenalnya gak tau lah
0: ini bapakmu tadi
2: iya
0: kenal aku kancane bapakmu
2: oh.
0: Bapakmu itu pasang nuntuk cek gak ngeget
2: iya wis wajahnya goyang
3: sama kok ngeludus aja pak
2: ngeludus apa sih kok
0: ngeludus dikeludus gak anggap lagi itu kus contong iya
2: bapaknya gak ngeludus
3: sih nyambut gaya ki aku kalau sama nduk omai
0: pun anu deh, pun pirang dino sama nyambut damel
3: kulo, Ya lah, saya seminggu.
2: Saya seminggu.
3: Di telpon, berapa saya mentelpon dulu di sini, Pak.
2: Telpon umum biasa.
3: Oh, coba aku dilereni mek jeraganku.
2: Lu di telponnya dilereni.
3: Iya.
2: Cek adil.
0: Ya ini aja, penuh aja medah-medah rono. Kok penuh aku belakrak-belakrak medah anak penuh dilereni. Mereka penuh aku kudu bisa ngomong
3: arah. Makanya, betul suka nih alamat.
0: Sama ini nyambut gaya seminggu, tak? Wis, pirang dino, sing terang-terangan aja lho.
2: Iya, wis,
0: terang-terangan nyambut gaya nih.
2: Orang dino.
0: Aku mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener, belas.
2: Kok nurun, muka aku deh gak nyambut gaya kok nurun.
0: Gak menolak ngomong lho, mesti biju-biju orang dino ya seminggu.
2: Iya, kok. Semuanya seminggu lah anakku, tak?
0: Sampai pun nurun-nurun sing tua niku mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
2: Kene wong seminggu ya muni seminggu, rong dino. Iku ana wong tua diceladu wong lah pokoke.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
2: Sing anyar.
0: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu
3: saniki. Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
0: Saniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
0: Ajak le rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
2: Iya, rencanane kuliah maneh.
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
2: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
2: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: ana-ana.
2: Kok ana kata kandhane.
3: Sampara kok ketok cerah.
2: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
0: Nggih,
2: iki ana rezeki.
3: Ngaren kok kaya bulan, bolam.
2: Iya.
0: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik.
3: Oh.
0: Kandhane ana anak ondo iki.
2: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
3: Ana job ta, Pak?
2: Ana job dadakno. Iki ana rezeki.
3: Rezeki apa?
2: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
2: Tirakat?
3: Iya.
2: Iki ana rezekimu.
3: Sampe ngipi?
2: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek jam 6 ya.
0: Tapi pernah tak ipek no
2: begini. Ipek no
0: apa? Ya? Rezeki lah awakmu dek. Ngipi gua banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
0: Nah, bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
2: Masa ni aku benjut ya. Iki
3: kon. Rezeki apa sih Pak Sawangan ni?
2: Dijaluk uang suki atau uang suki.
3: Sama ni kalau anak kau dijaluk uang kau dipek no.
2: Jangan dipek bojo.
3: Bojo?
2: Iya.
3: Lu aku gak seneng Pak, seneng nyambut gaya.
2: Kon itu lah enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
3: Sama kayak biok piro sih?
2: Cuma 45 ya.
0: Jane saya jane saya.
2: Jane saya dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
3: Sama njok kesusu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
2: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nuruti bapak.
3: Enak enak. Durung ramai sih.
2: Durung, apa jare iki?
0: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakmu gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. Tak apa mancing, Pak.
2: Lapa dipancing wis tak lek dhewe iki.
3: Lah yo ngono Pak gak enak, Pak.
2: Gak enake?
3: Iya nek gak bakal bojoku ku mancing-mancing tok. Mrene dadi bojone aku dikleler.
2: Oh lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
0: Ya
2: opo. Nek kon dikleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
2: Tak juluki. Pegelan.
0: Gadek wis percaya apa jaraku?
2: Wis tak nuli.
3: Tak jawab ta sampean?
2: Iya.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: bapak labemu iki nang. Gamelan iki ditabuh. Kendange muni labemu ngawos. Ayo terusno. Labrek leren terusno. Terus yo sampe sombing terus lagi. Iku apa sih melapori jiat lo apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek tak kok. Waduh, ya opre, aku nu wong sugih. Ngerti ya? Aku nu wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile iki mang opo sih? Heh? Dalile ta iki, Bang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku ta ngomongake. Lha apa tuku kaya kene iku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kene iku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak kene ringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi sapari, Mang. Wis eh. Lha kesantar gak bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sapari iki? Sapari nanti?
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngare iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Cepat kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal, metu. Ngawur ae tak nokon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro itu apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe Sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai ini mboten keliru ta?
0: Keliru apane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna nih.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar.
2: Oh,
0: dadi cek ngerti pegawai pawon dioper sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe cek ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho ya sih. Ada kon badhek diri.
2: Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan.
0: Lho,
2: tak rugi ya sampeyan.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Oh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pundi?
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kon lho. Enak kaya ya, pokoknya dicalak enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Selat ndukur piro?
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur loteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae saniki niki pinten sih?
0: Saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? Kok larang kok larang gak takno.
2: Nggih, ngriki disukani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7,5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750, beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya.
2: Biasa 500 kok 900.
0: Anan tak gawe rok munda pit noroki gula iwang apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Lah napa timbangane iki mboten beres niki?
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Dikir-kir lah iya kira apa dikur lo
2: lho
0: apa? Dikur lo
2: lho salah
0: lah saya bilang dikir no
2: lah ini gue bener
0: kok emang gak dikur no
2: lho salah nih
0: ah saya bener ini dikir no
2: lah ini gue bener
0: lho salah kok yang soklat lo mau ngumpulian
2: sakilo malah tadi walung on
0: iya iya iya
2: kekataan ngentit ya pak
0: kok ngecatik mending ngentat-ngentit ngeluh gak api ah
2: enggak enggak
0: nah sing api ya dikir no ojo sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih. Ora
0: kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku samit di mertuamu ya.
2: Sampeyan. Kok semerap sih, Pak?
0: Oh, gak ngono cari arek-arek aku numpak. Nggih. Aku numpak motor kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku jare konone bojomu.
2: Nggih.
0: Lho, abas, lho. Aja ngesong dek, saya dengan kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Kok lani ponakane bojone sapa hari kok.
2: Nggih.
0: Bojone sapa rek wong guwa hari ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapakne bojone sapa jenenge Samit.
2: Tapi tapi sampean tumpakin kok sambat
0: jupir. Waduh tumpegah.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakin kok sambat jupir. Lah
0: kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar. Pis.
0: Kok bayar gak bayar. Wong ponamu tak tukar lokas kota
2: gak no. Biasa ngene, nek jange numpak nang bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mau.
0: Kori, kok buatet kan Dori? Erla mas, sekore. Si Anya Rondino ini kenari.
2: Ah, nu tasik ini kau,
0: salin
2: salin.
0: Oh iya, kau ngecore?
1: Nan? Sampai antar.
2: Aku sih jadi lo.
0: Aku tarik aku nak. Aku sih ngongkon nak.
1: Enggak pak.
2: Jadi lo bapak.
0: Aku sih ngongkon mang.
1: Napa pak?
0: Kau kok lu jeru apa? Umak kau pak enak kau nak?
1: Lo lagi apa kan?
0: Oh, peperangan dah.
1: Peperangan pak.
0: Belatian. Oh, totalan. Yo, sing tepat yo. Sebab dulu ada mesin hitung ya.
2: Nek notal jenengin apa? Mesin hitung jenengin apa?
1: Jenengin apa sih pak?
0: Oh aku lah ya mesin hitung ini
1: ini aku jenengnya kalkulator
0: pak. Oh kalkulator gitu kalkulator aja dipijek ini kok
1: lah ini aku mesin hitung pak. Ini
0: aku masih nganyar grek grek grek grek grek grek
1: komputer nih.
0: Oh iya
2: komputer
0: komputer
2: pak
0: komputer
2: nge nge
0: tadi ini R ya
1: nge
0: masalah peracang tak serang nukon lah ngulik kain-kain safari.
1: Oh dibalik
0: iya
1: kali ngerakep pembukuan
0: iya
2: di kain putih kok sih anu yang sisa ya
1: ya sih anu aja
2: sang meter anu
1: anu anu kaya apa sih sampe
2: jaga ini gila is gering-gering nah.
0: Riri kon kapan bongkor ya kalau boleh kurang ajar kalau boleh kalau
2: boleh tiang mati butakan kain.
0: Oh ngono tak
1: ini pak kelas pak
0: nentek ya kulak mana nak mana nih
1: kulak sing kulak
0: loh ya siapa hari yang kulak
2: aku sing kulak pakai kain-kain
0: mau montor ya mau montor ngawur aja
1: ngangkep tak sama nih
2: iya
0: saya ini atur gini tak tinggal melepusik ya
2: gini
0: tak ganti pakaian ongkep nak sumuk hei siapa hari
2: loh
0: siapa bisa kawan lo becak
2: kok ini kenapa teko-teko gak becak kan
0: loh lah yang cukup beras manis ya
2: ini becak siapa ya? Becak siapa?
0: Becak minin
2: kalau ini kalau becak itu rene apa apa kan?
0: Aku biar bayar kurang separuh rasa ini cukup manis
2: oh tapi bagiannya rene nyari ini aku bagian kain ini jelas
1: langganan tadi
2: langganan ini
1: langganan kurang kenal ya
2: ini kenal lah
0: siapa sih?
2: Ya ini sisi aku sisi aku
1: sama kamu apa?
2: Nah sebelahnya lah sisi aku tak kan nah total aku sing kanan kini sing kiri gitu kan.
0: Oh iki saiki sing ngedol iki.
2: Iya.
0: Ah nek ngono gak utang aku kontan ae.
2: Wis aja ngomong ae adat ta.
0: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
0: Jagan ngono sih.
2: Nek jero sih. Sare.
0: Bu suara ku. Kon ngomong sare iki.
2: Iya nek itu koyo celeng grok grok.
1: Wis kok ae
2: wis. Buksek wis pokoke lu nggo kersi wis mati wis.
0: Saya kira jaraganmu gak ada turun aja
2: iya
0: karena aku gak nyaur disik paran
2: iya gak nyaur
0: iya aku cukup mana
2: mas gak apa-apa cukup pilih apa sih cukup pilih
0: orang karung aja
2: cukup telung karung kok sisa karung terona oma
0: terlanggonmu
2: iya
0: masih bayari siapa
2: alah diwara wis entek
1: sampean ini apa sih anak pembukuan deh lu anak catetan deh lu
2: iya baru hitungan nih gue pokoknya harus dua kendaraan nih beres
1: aja aku sebagainya atau tak torok aku
0: saya ini tulisin dik kono
2: ya tulisin butuh apa sih
0: rambangnya 1 kilo
2: rambang, rambang 1 kilo
1: sama ini bang no tak?
2: Iya, biasa ini
1: tapi nyatet aja wis
2: iya, rambang rambang 1 kilo
0: iya lah terasanya sapedi
2: saya orang atas rambang saya ini
0: terasanya sapedi kayak pegawai rujaan dik
2: terasanya sapedi?
0: Iya
2: loh ala ya gak ada kan mungkin ini gula 1 kilo kok jalan sapedi ya apa?
0: Pokoknya itu toko gede peracangan kok 1 kilo ini
2: ya agak terasa
0: ya terasa
2: iya
0: iya gak usah iya
2: terasi tak terasa
0: ya Surabaya terasa
2: iya iya
0: terasi wis kena
2: iya sak kotak
0: catetan
2: catetan dik ini gak bisa gambaran nih gambaran kamu
1: sing diki sing abang lah sing ireng
2: iya terasa ini sing ireng sing enak ya
0: si putih lah uya lombok iri
2: lombok lombok
1: lombok
0: lombok saya dadok
2: dado ya apa sih? Ya kiluan keran
0: dado itu saya keranjang ya dado
2: iya, lombok ini ya larang lho keran, munda lho keran
0: lomboknya munda?
2: Iya
0: lombok mprit aja, ini ngono sing murah
1: ya mprit itu sing larang mprit itu apa sih?
2: Ya sing mprit itu cilik itu
0: mprit itu yang ini, keteking, keteking
2: itu lah mana itu?
0: Lombok itu lombok sing cilik itu lho deh
2: kamu mau cok guyon ya keran?
0: Ya aku ini sing kedali wedok ini seneng aku
2: terus apa mana? Apa mana?
0: Kan ngalih tak goni mari gawe ambu ya
2: ngolah apa sih aku bagian kain kok cuma kita ngenana karena nyar jalan kan
1: iya langganan sampean
0: cik gresi mulus sih wah kok mulus-mulus ini bawangnya ada lo kok ngomong
2: iya mulus ini lo padahal kelambimu, kelambimu.
0: Lho aku sing go beca kok.
2: Iya wis iki wis, brambang terasi wis.
0: Gano anu re.
2: Gano karo ayo protolane blinjo kae.
0: Eh bono lho re.
2: Kon nyuri njaluk embo. Kan
0: kemirine gak gajak kautang ya.
2: Wis biasa bebas
0: jalu ya.
2: Bebas.
0: Pemegang
2: pas.
0: Pemegang pas man.
1: Oh, dicari ditimbang iku teko.
0: Meneng ta, Dik?
2: Meneng karo kon, kon ngono arek nyar. Kon arek nyar.
0: Iki gano karo ngelek-elek.
2: Karo ngono.
0: Iya, tak gawe koset.
2: Nama kan?
0: Iya
2: ya. Iya iki ana kasur, kasur gak kanggo gawon sisan apa?
0: Heh,
2: kasur gak kanggo gawon sisan.
0: Ilek sabuk ka ono ana bodeng go mule.
2: Iya wis pira total pira?
0: Total pira?
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah, ben niku. Lomboke 4 kilo.
1: 4 kilo. Sak patok mang jarene.
2: Terasek sak pedhi.
1: Sak pedhi jarene kan sak pedhi.
0: Engkae ku lho,
2: iya sak kilo tapi dua dari pedhi kan padha sak pedhi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wae jahe.
1: Dek campur-campur cari walar gane dhewe-dhewe.
2: Piro kalkulasi ngono, kalkulasi ngono. Pira-pira
0: itu? Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lambae 4 kilo.
2: 4 kilo.
1: 6.4.
2: 6.4 ya
0: 18.9.
2: Kok iso hitung itu enggak iso?
1: Kok 6.4 ya 4 likur. 4
0: likur.
2: Hah?
1: 4 likur. 4
0: likur.
1: Lambae
2: tok. Ya tasangan 18.9.
0: 4 likur wis anu ae gonggo kropi apa hari sih?
2: Ndoi iki mbok kerupuk bareng iki anu. Lha apa mbok kerupuk bareng?
0: Berasnya bisa orang karung.
2: Oh berasnya ya berasnya orang cadat.
0: Iya. Aja cadat lah berasnya. Terus kau sanggup aku tak pitungan dia ambil gerakannya.
2: Mana tak?
0: Iya gerakan lu sen kau ngomong. Mereka soal beras keranus kau sanggup pitungan sampai pegawai ku untuk urusan.
2: Iya jangan ngomong setengah lembeng ini ya.
0: Iya.
2: Iya biasa nih ambil lembeng lembeng nus.
0: Iya cekak cekik kan.
1: Pokoknya tak kau nih bonai.
2: Iya.
0: Aku bonono bisa duit.
2: Duh coba bisa. Duit piring kok kurangan kok gampang.
0: Iki aku utaku biarlah. Sudah lima ah?
2: Mm-hmm.
1: Sudah lima? Enggak piro sih, ini enggak piro.
0: Sudah lima lah, aku saat ini kedua 5.000 gawon di sini. Iya.
1: Ini jenisnya siapa sih bukunya lho, jenisnya siapa ini?
0: Di kalangan sih
2: bukunya. Ya anu, bukunya lah, setri. Ini sih jelas nih, bapaknya uti.
1: Oh, kita catatan.
2: Iya, makanya numpas sepeda motor bukunya kok. Hari kok sepeda, kok kempas-kempas hari. Gak wawak yang orang tinggal.
0: Iya sakit kata.
2: Iya yes, yes, sih.
0: Aku ke di mana tu? Iya.
2: Kakek di mana tu? Pancet ayam kan?
0: Berasi, kan berasi kalau duit. Ya.
2: Iya. Cita tu mana sih?
0: Eh?
2: Total panganan mateng.
0: Gaduh gaduh rano.
2: Ya sebenarnya aku tak rano tak gaduh.
0: Iki jangan rano kan? Adik lagi.
2: Wah, ikan renyar kawan ni rano macam-macam peran.
0: Iya.
1: Nek pernah mawon pulang
0: mereka? Iya. Rano ayah bujumu. Rano ayah bujumu.
1: Oh, betul ada bujuk.
2: Lo kan gak
0: pernah di bujuk.
2: Boleh saya panjat ya? Iya ya. Kan gak baca kok sing nyopir kan? Apa sih terjadi itu?
0: Enggak lah, kok. Minin, baca minin kok.
2: Baik kan seterdewi.
1: Tidak bisa balik ya?
2: Iya ya.
0: Emang kan langsung?
2: Iya sih, kita tahu enggak no.
0: Berhasil tarikin.
2: Ini coba nih.
3: Loh? Wah, ya apa nih? Wong ada jerakan rawuh gini yang menang ayo nih.
2: Iki anaknya majikan gini. Anaknya majikan gini, ada nyar.
1: Kok gak tahu? Gak tahu doang.
2: Loh, ini biar di luar kota. Lagi di Joko kan anak di luar kota, Bapak.
3: Kok ngomong dewa sih?
1: Gak pot, ini ke Bapak aneh ya.
2: Loh, entah aneh ngomong.
3: Apa?
2: Alise munjuk. Gak kuping ngendut-ngendut.
3: Kok ini aja gila no aku, Ri. Aku ini jeraganmu. Boleh kuping ngomong, itu ayo.
1: Sece, Bapak aneh. Bapak
3: aneh. Ini tas ini gak lupa.
2: Oh, ini kita?
3: Iya.
2: Kita melepet, tak?
3: Iya.
2: Bapak manggi Bapak, tak? Bapak tak sih tilam.
3: Bicara, gak diwungok, no.
2: Wah diwungok no, pembotongan pun lorek kan tentu.
3: Oh lagi apa bapak?
4: Oh mulai leh.
3: Nge.
4: Kau nunggu ya, pernah lu ngoi bu angon jam angon dino.
3: Lu jamnya kalau angon buat turun ada suket eh.
4: Oh cok, kalau meter kau mengontu eh lu.
3: Enggak sebentar nih awan.
4: Kau selalu curukan aku.
3: Puri-puri ingat.
4: Oh banyak lah kau nabi aku.
3: Buatan lah.
4: Sekolah nutut di kuliah nukak kelebihan kulutusan nai.
3: Li, bapak nih mau ngoring sing mencicil meripati tapi sing abu hirung ya.
2: Hirung bedet nih.
4: Ya bari anggap kamu. Anakku bare aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
4: Mirip ya.
2: Nggih.
4: Kon lu asale. Biyen ibu lah. Biyen ibu ya nang anak ngene iki.
2: Pendalungan
4: iki. Ih, oh enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan wedok nak mosok tiang ngriki ta.
3: Kabeh bojone wedok ri tumun.
4: Wong ndi?
3: Pati lanang padha
4: lanang. Ayo wong ndi?
2: Wong ngono wong. Pati tiang Kutub Utara ngono.
4: Oh, Kutub Utara ngono.
1: Pak niki sinten? Nyidam napa, Pak?
4: Eh,
1: nyidam napa ibu?
4: Ibumu biyen nyidam cempe ya.
2: Nyek iki nyek.
4: Pati anakku jepopak. Yo iki anakku jotoy.
2: Tapi
4: ini pegawai anyar
3: nak. Oh pegawai anyar.
4: Apa sih?
5: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar.
3: Waduh, mboten saget omong Jawa.
5: Eh?
3: Mboten saget omong Jawa.
5: Ora bisa.
4: Arek Banjar.
3: Kok bahasa Melayu.
4: Arek Banjar iki. Kok ngawur apa sih kan?
5: Ya gane sinten engkau?
4: Oh, ngomong apa juga gane sinten kau?
5: Anake sinten? Yo gane mu.
1: Ya apa sih, Mas?
5: Bingung ngomong biasa mawon. Oh, jenenge Erna. Nggih.
4: Erna jenenge. Apa sih?
5: Aku jane naksir,
4: yeah. Oh, naksir.
5: Naksir.
4: Lah nek kon seneng bare iki lak mesti kawin ta?
5: Kawin,
4: mesti menikah.
5: Iya.
4: Lah nek kon menikah terus nyambut gawe apa dasare?
5: Lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
4: Oh, mangan melaku.
5: Iya.
4: Pakan melaku. Setahun bungkuk aku.
5: Lho, aja nanti bungkuk, Pak.
3: Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampe lahir nopo sih?
5: Kula. Nggih. Sapa basa? Aku.
3: Nggih.
5: Anu, Minggu Ngahat.
3: Oh, 13.
1: Sampeyan. Ngahat
3: 13. Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
1: Aku Selasa legi.
3: 10 Selawi mboten nek.
5: Masih kena,
3: kena.
5: Mboten mau apa mboten?
3: Niku mboten cukup niku.
5: Oh, gak cukup.
3: Nek dikawinaken, mangan gak mangan apa jadi Pak cukup.
4: Awur lah kali kuri.
1: Iku ngomongane bapak ya Pak Sragan iki.
5: Sampeyan iso kuwatir dik karo aku temen. Bapak Sragan.
4: Aku nak wis seru lah apa tuturi.
5: Tuku sembarang kok aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku.
3: Iki ku anak.
5: Lah iku buruk
1: kuwi. Saestu ta niku, Mas.
5: Iku buruk.
1: Kula menapa terus bapak ngirim bapak setuju kali kula.
4: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cuwek prawan, ya.
5: Loh, prawan Pak?
4: Heh,
5: prawan.
4: Prawan, ah prawan.
5: Prawan.
4: Kok prawan? Nek lho prawan ngono.
5: Lah nek prawan bengi.
4: Eh, prongi.
5: Oh, prongi.
4: Betul gak produk.
3: Niki tas pundi, Pak? Arek niki kayak mlebet rumiyen ta?
4: Hah? Ya jane mlebu gak mlebu apa jare aku ta?
5: Kon kok ngongkon sih kon.
4: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane.
3: Oh, nggih.
4: Sing duwe bapak nak ya.
1: Bapak Tasik.
4: Lah Ibu?
1: Mboten wonten.
4: Nanti?
1: Men pejah, Pak.
4: Syukur.
1: Loh, syukur.
4: Ya, Pak.
5: Sampeyan niku ngawur.
4: Oh iya, Ali. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa kok dhewe wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
1: Nggih.
4: Ayo saiki istirahat sementara. Meneh tambahan tak urus arek iki.
5: Nggih, nggih. Ayo, ayo.

0: Waduh, ngene nanti.
1: Kon kok kesusul
0: aku? Waduh, kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh, ngene lho. Wis, sing dhisik. Aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lapo? Dibubur wong tak kok waduh-waduh.
0: Lah aku dibubur wong lak benjut kabeh aku.
1: Waduh iki lapo?
0: Ngene lho ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik yo.
1: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan takno.
0: Ngawur kon iki. Rasa aku nek Blontang iki masih gak muring-muring yo, jane wis elek lho kon.
1: Tapi tekune elek. Kon iki opo? Ngoten aku wis diterima saiki. Duit wis diterima tetek kok urung alasanmu opo?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok.
1: Apa mau kon gale bojo arek iki ya?
0: Lho tapi lepatine timbang aku urip.
1: Sopo jenenge?
0: Heh?
1: Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki ya apa?
0: Lho gampang aja kuwatir blontang lek pengepasan karo duwe.
1: Upama aku iso murungno?

0: nyampe notok, kon gak kirim surat ta?
1: Iya, saya kirim surat pisan lho.
0: Heeh. Ya wis ono isine ya apa isine?
1: Isine gitu. Wes kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
0: Ngene wis gak usah surat. Aku tenang blondang ya. Iya. Wah kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
1: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
0: Ora be gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku lek
1: ora be sedina rong dino mosok rabi jenenge kok kon iki.
0: Wis kono mulih.
1: Wis temen lho
0: ya.
1: Tak balik.
0: Heeh. Iki apa iki? Wah enake. Nang blondang. Ha ha.

0: rencana duwe gawe gak didik. Mbuak ulem-ulemi petang perahu itu. Pegelan, dia tak ulem-ulemi, ketok tak ulem-ulemi. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu.
1: Cak, lha kok mungkruk ae?
0: Lho, mungkruk. Ya mikirno dinane iki apa jangelak bakal gawe ini.
1: Waduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran peno pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kape tung dina pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Nanggap pitung dina pitung bengi ngono biyen.
0: Iya, rencanane lah iki ae tuku lumulum tak 1,5 juta.
1: Duit sapa? Duit sapa?
0: Ya nyele tangga-tangga dhisik. Lah engko lak oleh bubuan ta.
1: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kok iki gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Wek tangga sebelah iku.
1: Wis temen ta penuh jaga bubuan iki oleh buan akeh ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engko repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono.
1: Iya, terus iki terop nduk dina apa apa jan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak obor iki. Pencak sing gowo obor iki lho.
1: Pencak obor ku bahaya. Tuturono kananono sing ati-ati mbeto obor. Engko kuwi seneng sih doko bongan.
0: Kon iki malah nyilik-nyilikno ati ngono.
1: Nek apa-apa. Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya, iya.
1: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing ana ngono ya.
0: Ya wis minggu ngarep iki rencanane.
1: Waduh kok semono lorek ya.
0: Lho ya. Wong mari tak sablon ya.
1: Kaya arek enom ae nggih.
0: Lho, jange.
1: Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih jare?
0: Ya minggu ngarep.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong?
1: Lah kok
0: dia gak tau guneman barek kon.
1: Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Ila kok iki kaya apa?
1: Wis kene. Iki nek duit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang ngono lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Lho ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cilik.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pernah gak nduwe penyakit jantung?
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyak kakek sing takokno geblak kakek lho. Potongan iku wis mendal kok pikirane.
1: Anak peno gak ono mule.
0: Kano.
1: Kira-kira ono sedina rong dino?
0: Sedina? Ono rong dino iki.
1: Rong dino. Ya wis. Wis gampang warek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kok niku?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus apa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen niku aku lak nglantarno jenenge Joto ta.
0: Iya arek iko.
1: Ya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kok kon tarik kembali.
1: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis.
1: Ya wis iki.
0: Tadi kon potong pisan limo.
1: Jange jange.
0: Wis potong tak cek mesti sange lho. Dadi hitungane cek enak.
1: Upama pun ade gawe iki sampe wurung ngono lah ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin isin.
0: Isin.
1: Iki njak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya kowe?
1: Ya jare wonge gak gelem nglakoni.
0: Lha omae ndo dia omae wong iki? Wong tuane.
1: Ya omae ya bapakne kok ono wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya aku dudu omae wong
1: iki. Ora sabar sik tak.
0: Wis ta.
1: Ngene lho ya. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono.
1: Apa kok? Pikiran panas
0: kepala panas
1: lah robot
0: lah ya apa
1: pikiran hati, panas
0: hati
1: panas
0: kepala hati panas kabeh cek tambah mantel

0: Hati dingin kepala panas.
1: Wis sok ngomong sing enggak malah mangkel ae.
0: Lah saiki
1: sabar ae.
0: Lho gak iso. Lho. Kon laru watak-watakku.
1: Aduh ya.
0: Aki gak kenek kate ana gunem sing
1: gak enak.
0: Gak enak. Heeh. Mosok kenek aku ana guri-gurimu. Wis kepikin lho nek pancene wong iku kate mbatalno lamaran ku. Entek gobang.
1: Entek go nandi?
0: Lho entek apane tak delan jagal. Ya tak gawe ngomong enteni apa aku.
1: Tapi dhuwit kok trimo. Lah nek ono gak nrimo gak apa-apa.
0: Lah tetep tak trimo aku kepingin wong. Lho.
1: Nek iki salah dhuwit diterima sik nglabrak.
0: Lho tetep tak labrak. Dhuwit kadhe masuk gak iso metu. Meroba pembukuan kon lan. Saiki kepingin aku.
1: Aku mek lantaran to, nek ono gak trimo, ayo tak terus nang wonge.
0: Ayo dudune wonge.
1: Nggo apa iki?
0: Nggo apa?
1: Bek numpak-numpak.
0: Lah ayo pelayan ae teko kono enak. Ya apa lang nyater ta?
1: Nah sih bener sepatuan apa?
0: Wis gak iso sepatuan lang ngene mlayune ya apa?
1: Lho, nglabrak ku jagane mlayu ta?
0: Lho nek gedengser. Wong iki lek itenge tendi sik. Ayo wis nang.
1: Kanggo sarung.
0: Nggowo sarung.
1: Bae engko kebengen lo embong.
0: Kon kok jagani kebengene. Yo ngene lho.
1: Nggowo celana aja situk loro, bae ku danan barang kok jagane ganti.
0: Ya kena-kena upamane kentek ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani.
1: Wis.
0: Wis.
1: Lah nek ngono sumbarono.
0: Ngendi wong? Lah nyumbari sapa aku?
1: Ayo sumbarono jotoh ngono ya.
0: Wis jotoh. Sak pira gedhemu? Hah? Aku kepingin lho. Ayo. Ngendi wong saiki? Ayo.
1: Mbok. Brengose iso munggah mudun.
0: Wong aku.
1: Lho kok mengkis-mengkis. Ayo,
0: abjok.

0: Re, sabar re.
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih, nggih.
0: Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggapi.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan.
0: Ah, iya, apa?
1: Pun blenger kali tontonan.
0: Kok blenger ya, sih?
1: Nggih sampeyan namon nanggapno film ta?
0: Oh, ya film nek perlu lho, truk. Nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ate rame-rame ta.
0: Iya, apa?
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya, iya, iya, iya. Mulane yo to kan ana-ana. Ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ana garis pemisah.
1: Yo nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Safari.
1: Apa kran?
2: Cukup beras nang.
0: Waduh pancet ae langganan iki rek.
1: Nek kran. Kon iki beras iki kanggo kebutuhanmu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbak tanggamu.
2: Betul maneh.
1: Oh, iya
2: iki jane digawe sih.
1: Ndek gawe nggih, terop sik cilik ani.
2: Oh, terop sik cilik ya.
1: Iya.
2: Ya sik kok tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya arikel. Lho,
0: eh. Stop. Natap-natap Pak
2: Karuan.
0: Nah,
2: kepindu.
0: Iki omai, iki bapak nih.
2: Oh, iki tak bapak nih.
0: Wes sekarang pun kulo.
2: Bagus kelakonmu. Tadi sing dipercaya iki apa nih? Saya coba kepingin lagu.
0: Iki kaitannya apa?
2: Sing dipercaya apa? Uang nek gede iru iglis. Iki, lho. Uang nek bentuknya ini cepak mati nih. Ambaan kakek metu nih. Ayo apa genae?
0: Iki lho kaitane apa?
2: Mosok pantes wong spidek gawe iki.
0: Nggih, nggih.
3: Joto ning ngenken kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
3: diterima sakniki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean yen napa didik anak?
0: Lumpun, Nak.
3: Mboten kondo kali sampean.
0: Lumpun.
3: Anak sampean culak.
0: Oh, sampe culak. Sampe celuk lah ngoten.
3: Anake Mas.
2: Ai, anake.
0: Joto to. Joto.
2: Ai, celun.
0: Kene metu sak untara. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kadhe dingin.
1: Wong tuwa gak ora
2: dipercaya. Perkara saking kula.
0: Lah iki nyatane aku dilabrak kok wong tuwa elek.
1: Lho.
3: Iki lho, Jo.
0: Lah iki ya apa iki?
3: Eh? Aku gak tanggung jawab lho ya.
2: Ya apa genah iki?
1: Duwe ta sik utuh.
2: Duwe sik tak gowo. Lah terus sapa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo terus tambahi. Gak ngono kok kenal barek wong koyo beldok kene iki opo masalahe?
1: Pak aja unyek karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange sampeyan
0: ngono. Oh, tak ketak kon kok. Ayo,
2: seneng aku. Sangat nek kemarin kon ketak. Ngetak ngetak. Iki genah ya apa? Ora wong tuane.
1: Niki ya kula pun muring-muring riki sangan, Pak.
2: Lho kudu murang muring.
1: Lah persoalane?
2: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa?
1: Lho nek wong tuwa niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tuwa.
2: Gak tak ature.
1: Lho. Sampeyan njawab apa Pak kon melo-melo?
2: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
0: Lho kula niki salah napa, Mas?
2: Akeh salah e barek bener e.
1: Lho.
2: Tak sosok barek kok.
1: Sampeyan genah dhisik.
2: Lah wong wis wayahe gawe ne kabeh dibatal.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon melok sapa ketok?
3: Disalahi kon yo.
0: Ya apa ta, Pak?
3: Saya iki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno nek Pak Blontang iki.
1: Aku oleh Erna.
3: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
0: Erna pegawe kula, Mas.
4: Lingsir wengi. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI

kosan lek desa Segaran gak lali soalnya wis duwe ludruk dhewe. Ludruke wong Segaran Orkanda. Muka-mukae tahun yang akan datang 2008 ya lebih meriah lebih rame tenimbang sakniki. Tahun 2007 masyarakat Segaran isok nanggap ludruk Orkanda sedina sewengi. Muga-muga tahun yang akan datang isok nanggap ludruk Orkanda petang dino petang bengi. Ayo kamar di

tampok pajaran Bangil Pasuruan. Sagiman adalah mandor pabrik rami di wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan, datang untuk mewakili kaum buruh pabrik rami. Nyambi Tuhan, Sagiman sebagai wakil dari para kaum buruh pabrik rami meminta upah sebagai upah kerja pabrik rami. Namun saudara, meminta upah di hadapan Tuan Antonipah, apa kata dan jawaban daripada Tuan Antonipah? Nek, uang tidak ada, ini yang ada. Sagiman darah Madura dengan semboyannya, daging tak meleh, darah tak gola, tembeng poteh mata, aden poteh tolak. Kata orang Madura, daripada mati sakit, lebih baik mati taro. Siapakah sebetulnya Sagiman adalah akhirnya?

0: Bandar and Upas tidak betul ni kerja. Upas,
1: good morning.
0: Come here. Come here, ye.
2: Yes.
0: Apa rumah and mandor kerja?
2: Yes.
0: Apa sebab and ini pukul berapa ye?
2: Karena saya telat nih.
0: And datang telat?
2: Yes.
0: Apa sebab itu and datang telat?
2: Karena saya terlambat nih.
0: Oh, terlambat?
2: Yes, nih.
0: Apa sebab and mandor datang and ini penjala kali sosok telambat?
2: Yes, enten mesjid nih.
0: And apa itu enten mesjid?
2: Lonceng saya mati nih.
0: Oh, tidak punya lonceng?
2: Ya.
0: Pukul berapa harus berangkat dari rumah?
2: Jam 8 menit.
0: Jam 8?
2: Ya.
0: Sampai yang kali sosok?
2: Jam 9 menit.
0: Jam 9?
2: Ya.
0: Dan apa kok telat? Sudah kasih itu bersih-bersih penjara dan sehat-sehat penjara kali sosok nih?
2: Iya menit.
0: Sudah?
2: Belum menit.
0: Oh. Apa sebab belum? Siapa yang kasih bersih-bersih itu penjara?
2: Coba saya lihat dulu menit.
0: Kasih kontrol. Sudah bersih?
2: Semua ruangan sudah bersih, men.
0: Kelihatan bagus. Ku tidak ada yang kecewa kotor. Siapa kasih bersih?
2: Tidak tahu, men.
0: Dan mandol tahu. Iko kasih bersih, eh. Apa itu, men?
2: Terima kasih, men. Terima kasih, men.
0: Apa terima kasih?
2: Matur suwun.
0: Oh, matur suwun?
2: Yes.
0: mandol?
2: Yes.
0: Dan tidak betul, ya? Dan datang lebih pagi, itu kasih semua sel dan tahanan.
2: Oh, iya.
0: Blok 1 sampai 10 kasih bersih semua.
2: Iya, men.
0: Dan sekarang pukul 8 lebih 30 dan kasih kontrol.
2: Oh, iya, iya. Ya, terima kasih, men.
0: Yes.
3: Tapi, men.
0: Oh, come in, ya.

0: Bawa siapa ini?
1: Iki kulo keterakan tahanan.
0: Tahanan?
1: Iki
0: kasih nama siapa?
1: Iki Pak Tasmijah.
0: Pak Tasmijah?
1: Iki
0: apa sebab itu orang kasih tahan?
1: Iki wonten kampung ninggalaken pencurian.
0: Oh, pencuri?
1: Jatane sampun wonten
0: iki. Kome yes, kome yes. Jaga yang baik.
1: Yes.
0: Ikut tanya sama kue tahanan, apa betul kue tahanan nama Tasmijah?
2: Eki.
0: Eki?
2: Eki.
0: Kue tahanan betul nama Tasmijah?
2: Eki.
0: Eki. Kue tahanan nama Tasmijah?
2: Eki dulu.
0: Mandu.
3: Mas.
0: Jangan mana Eki.
3: Ini gini, yeah. Kalau Tasmija mengatakan Enki untuk menir, iya.
0: Oh, yes. Itu sana, nama yeah. Tasmija, good, iya.
3: Ya.
0: Enki.
3: Enki. Tasmija.
0: Tasmija, gue orang sudah pernah ditahan atau dipenjara?
2: No, enggak.
0: Tasmijah, kue orang yang pernah di penjara?
2: Lo ini ngero?
0: Lo ini? Dan Tasmijah, kue orang yang pernah di penjara?
2: Lo ini ngero?
3: Percuma,
0: lo ini?
3: Kalau Pak Tasmijah mengatakan lo ini, kalau Menir mengatakan tidak tahu, tidak pernah.
0: Tiga tanya tidak pernah di penjara,
3: tidak pernah,
0: tidak pernah.
3: Yes.
0: Dan orang betulah kata
3: no oneng.
0: Good, good, good, good, good. Dan berapa kali kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapa kali en kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapa?
2: Sekalian dero.
3: Kalau Pak Tasmijah mengatakan sekian
0: ya.
3: Untuk menir satu kali.
0: Satu kali.
3: Satu kali.
0: Ya, mencuri itu satu kali.
3: Satu kali.
0: Tasmijah, dan sementara kue masuk tahanan kali sosok ya, masukkan, Chair.
3: Yes.
0: Yes.
1: Menir Jenderal.
0: Yes.
1: Niki perkawis. Nyolong sapi, niki kalau atur akan menirjim ya, atas meja.
0: Yes.
1: Kalau tak langsung rumien.
0: Oh, begitu, dan kasih lepas tali-tali ya. Yes.
1: As, tadi nggak boleh ya, Tas.
2: Oke, oke.
1: Pondik ini, ya. Menir,
0: yes.
1: Permisi Menir,
0: okay.
1: Upas yang pulang.
0: Yes.
1: Kata nanti kawan
2: boleh.
1: Lo kok boleh ya upas ya Tas?
2: Lo sampai nih wangsul budal bareng mulai gini bareng mau upas.
1: Lo penuh ditahan, dihukum deh gini.
2: Tenang saan muli.
1: Yo ka oleh lek dorong teko kene.
2: Dikenakalan mau, Pak.
1: Lho yo pe budal bareng kok arep muli nek kate bareng. Lah upase mosok kate dihukum.
2: Nggih.
1: Ayo, ngono.
0: Pak?
1: Yes.
0: Masa kasih ngomong-ngomong sama ini Kak Pija ya?
1: Iya.
0: Jangan sampai lali.
1: Yes, yes.
0: Masukkan dalam aja ya.
1: Yes.
3: Yes.
2: Nggih.
3: Tadi abang ijo ini penjara ini apa cari mandor ya?
2: Oh tadi tukang winter sampean.
3: Kok tukang winter waktu manjlok ini abang ijo ini ku sing ngatas yang penjara ini mandor.
2: Oh iya iya iya
3: mandor wong kaya aku ini
2: loh iya
3: ngerti ya kan?
2: Iya
3: kan kalau bokno sel nomor loro
2: sing bunti
3: oh nomor loro itu oh. Apa nomor bukono?
2: Apa?
3: Apa? Apa? Apa?
2: Kamare mboten karuan mboten kerasan kulo.
3: Loh, apa?
2: Akeh tinggine niku.
3: Tarpmu.
2: Kulo ngeten mawon patosaken sewan jaba mawon kulo.
3: Oh, dengkul wanjil lho. Wong dihukum njaluk sewan jaba.
2: Nek kulo turu niku sawulan ku wuru apa kulo.
3: Ndoro meneh iki, Bang ya.
2: Nggih,
3: nyana. Ndoro meneh iku lek ngarang papane wong penjara iku angel.
2: Nggih, nggih.
3: Direwangi gak turu. Golek papan sing kira-kira wong nyolong ora dipindho maneh,
2: ngono lho. Nggih, nggih.
3: Ngerti ya, Kon?
2: Nggih.
3: Ayo denmu kono. Ngedhokem njaluk sewan jaba.
2: Monggo kalih sampean.
3: Ayo tak tenang. Woi, sampe iki ae. Lah ndoko ngajak-ajak mandor. Cinantik. Eh, wong berantian!
4: Heeeeh!
3: Podo di rumah nong kabrek! Bobloknya yong!
4: Heeeeh!
3: Ngkulai wis tak jeluk sepaun! Brok, papan! Pergi!
4: Sakit!
3: Lari!
4: Sakit!
3: Dari!
4: Loro!
3: Tumangsek!
4: Loro!
3: Tumijo!
4: Sakit!
3: Kabeh loro. Kabeh sakit ta?
4: Nggih.
3: Suwagi. Jenengmu sapa, Le?
5: Sabil.
3: Sabil.
5: Nggih.
3: Aku mah nyeluk sapa?
5: Suwadi.
3: Lah kok rene? Suwadi. Ayo. Dicelok rek ngono.

0: lo relata. Ngitung-ngitung aja lo druke. Sinantik tuh. Kamen. Kamen. Kok pria-pria saya mandor? Rumah sammu gedamu aku ini. Sur! Jenemu siapa leh?
1: Nun.
0: Jenemu ini kau siapa?
1: Sabil.
0: Sabil? Aku mau nyeluk siapa?
1: Nur.
0: Hei?
1: Timur.
0: Lakor ini. Wara di rumah no. Bobok itu. Sebul! Iki kaya wong telu niki ya kan. Mulane sing sregep olahraga jam 5 mlayu-mlayu.
2: Mesel, Pak.

sapa siapa dire? Baik. Ah, bak baik. Wedok nae. Sinancik yo. Blok telu, sambut. Sambut. Kelinguran kau yang gendeng, jadi papa nu, heh, ayo kamu jadi, wah, pikir orang luar no, si nancit tu, Narno, Narno, pelerok-pelerok pikir mandor, rumah kamu silsilah mengaku ini, heh. Kau bisa pelerok-pelerok, bencep-bencep. Oh, tak gedek. Bun-bunamu, kongko. Sabul! Sabul! Hari ini, saya kentikan lo. Sabul! Bul! Sabul! Jenengnya siapa? Metu di mang. Balik. Balik. Sekarang suruh kono. Oh, puan jenar. Gedeng masih tau. Lah jalan iki kene iso metu kono iki. Hei. Hei! Wah, tentu ini apa ini sadar ini, Pak Mandor. Oh, kalau aja nih. Belok! Dua! Pak Tas! Mijo! Oh, Tas, campur kanca-kanca ini, Tas. Nah, rupanya kau niki kena dikit ngarep. Rupanya bencungi kabeh. Sing ketok gagame awakmu to, Tas ya. Kau kudu ngarep. Nah, dadi abang ijone arek-arek kau pejarikan ya. Nah, lek mang mandor. Agen blok 5. Blok 5 Sagiman Sat Blok 5 Blok 5 Pak Sagiman Blok 5

Sagiman, dengarkan Ika mau bicara ya. Sementara ini kue kape ulang-ulang tahanan, dan Ika kasih kerja luar dari tahanan kali sosok. Untuk itu bersih-bersih dari Linder Rivers dan sampai Haining Bank. Yes? Dan apa sebab kue orang tahanan kerja itu di luar kali sosok? Sebab Jenderal Batavia dan mau datang ke Surabaya. Dengar, kasih pesan jangan sampai ada yang lali dan lepas dari penjara kali sosok. Dengar? Bagaimana? Jaga ulang-ulang ini baik dan jeleknya Ika celakan pada cakiman ya. Kerjakan.

0: mangan
1: buruk
0: engkol mangan mesti mangan
1: enggak rokok ya pak
0: wah rokok kan berarti yang ngono ayo nyam gai
2: tukung.

Faça.

0: bebas lagi merentas media tayo.
1: Eh, aneng pacuan. Siapa gue saya tanya? Pel polisi. Jatuh tolong saya kolong jalan penjara tayo.

0: tahu.
1: Kaono. Yo opo tadi petinggi rakyat gendeng tambah. Dicabut barengan nyambut kawe KN. Tos iku petinggi opo iku? Yo opo ngono kok dadekno petinggi, gak dadekno dukun dicetai. Eh. Sing enak ngkone ketemu karo tinggi kampung ditongkol ae menisan. Cepong koi.
2: Lemah serat petinggi tampung. Apa cari apa ya aku? Wis biasa lah petinggi tampung klemar klemer. Gak ono apa apa nih.
1: Wejo dibeka ayo terus.
2: Lo.
3: Lan mane ojo rusak rusuh. Wong iya pituman. Dilu-dilu kadang kebuki wong. Dilu-dilu kadang ngeplek ikutno wong. Iki ya diatur kalah.
1: Kali ini petinggi apa dukun bijet kali ini?
3: Lah masuk ngene lah pirang tahun aku panggil ngantek entek petinggi piro ae.
1: Ya 35 tahun nek dapur muta petinggi.
3: Ati wong ati nglereni ya gak iso. Soale iso.
1: Gak iso saking blebese dapurmu.
3: Iya.
1: Rakyatmu iku lho kurang ajar bajingan. Mungsu kure, mungsu balik kimu niku. Saki maniku.
3: Jojo sasu-sasu.
1: Lho ayo ngomong. Ngomong nang saki maniku. Taruh karo balik himun
3: ya jelak rokmu
2: leh sampean dadi lurah kudu bijaksana kali penduduk
3: ya aku ngandani ya gak kurang-kurang tapi wong sing golongan ini dipateni wong sing salah-salah iku
2: ikulah tembung jari ini leh durung-durung bukti ini aja gampang percaya sampean
3: ya sing penak ya merono
1: nah ya merono disewek kan
3: engko aku sing merono dhisik sing keri-keri awak
1: ngomong sing genale gak kena tak bacok tekan mburi kok
3: aja tak cok ngono
1: kok mentai wong ngomong kon kok tak gedhe cengle kok kok mlaku kaya wong
3: kon niku lha opo sih
1: ha jane mlaku sing jaga ngono
3: tenaga wis tuwek kok sak enake wong mlaku
1: wis kate bongko sik dadi pamong ae dapur
3: pira-pira sik dikanggeno aku masuk ngene ganjar aku sik tak garap kon masuk gagamu kaya ngono ganjaramu ya kon
1: ngene nang parkimu ngene nang parkimu
3: ngono ditonjoki lho
1: bacok untumu bisa
3: ditonjoki lho karo wong mesti bowo
1: ha bowo le
3: 50 mbok 40 bowo lah kon ditonjoki gak tau bowo moro njucuk buri mangan tapi gak tau mbayar
1: kon bacokan to
3: aku yang gini kantoran aku ya biasa tuku sego iwak mari ngono tuku teh lah kon enggak masakmu dinas tuku tape lek isore kayu
1: ngene nang balek limun kuwi bacok untune bisa lho
3: aja cacok
1: ayo terus ngono wis kate pong kok iso dadi petinggi ae lho ha

Sambinar lina jodoh remah. Jontar pasar sakari benteng pas tak mulai jadi murah pasar ngalekan aja. Lebih kopon ngocal dan kebanyakan petak tidak ngocal nak nak ngododok iya. Buat diri reta kau tuduh di orang luar. Emang ngelakoni setak genah motok tar sepet. Sari benteng pas tak duli mulai jadi emak boy tak nekok. Lebih mau datang sini panglo pas sedia

0: Serojo api tar ke pasar, dia mana jalan bengkong apa sih kebor kakek dia lah. Nah.
1: Apa bu?
0: Udah nak. Mas rekele.
1: Kenapa sih bu?
0: Gak ngono di konang pasar, sari genteng tak mulai, aku terus nyangen di koniki.
1: Robok.
0: Wong semayana nabi aku tak tenteni kau no teko.
1: Jari kau ikut sing ora teko ngenteni ning pinggir apa nganti cikalan cedel ku lho, Bu.
0: Lah lek cikalan ya parut tenan.
1: Lho, ora kuwi sing cikalan diparut kuwi, Bu.
0: Apa?
1: Gringgingan ku lho, Bu, sampean.
0: Wong gringgingan ae cikalan.
1: Mari to. Ngenteni sakmono wene lek ora ndumbul jombol.
0: Lek aku telat iku wingi ana alangan.
1: Alangan apa, Bok?
0: Di embong itu ada tulisannya jalan pelan-pelan.
1: Aduh, Bok. Iku duduk uang yang pelan-pelan. Iku jalan kendaraan, Bok.
0: Loh, gua mau gambarnya uang ngireng ini, kok.
1: Iku gambarnya uang ngireng, iku duduk sampai di pengimaku ke Bok kendaraan, Bok. Sampai nyebrang,
0: kok. Lah, apa nyebrang duduk kali, kok nyebrang, kok?
1: Loh, Rik, kok. Ya, apa sih, Bok, Rik, kok, Bok?
0: Aku yang awani melaku banter di ketimi aku nak.
1: Oh, Bu. Oh, itu melaku. Masa ada orang ini, aku mau gambari, Bu.
0: Cari aku orang yang kau ini melaku banter. Kalau ada gambari orang ini, aku ya wedi aku nak.
1: Rikai ke lo, Bu.
0: Mawa ikon lerenang di air.
1: Aku tau. Ya biasa, Bu. Ya, ngetani Rikau, mana ngetani Rikau, mas. Langsung balik.
0: Ojo alasan. Engkor yang nata nganggi pemandu yang dipetang anak diri tak kau bodoh apa-apa no cak noreng kok malu todu selaki tak kau bodoh penjara nak
1: iya bu, aku yang ngerti ya ini kau nyambut gawe banting tulang ibaratnya enggak sih gawe sikil gini kupi aku
0: makanya jari aku kan ini gak usah nyambut gawe aku sih nyambut gawe pokoknya aku waras nah ndak kira ndak mangan wis apa jari aku
1: ngene bu. Jane aku kate omong mbek sampean iki kaya mengom mingkem ngono lho, Bu.
0: Kabeh wong ngomong kuwi omong mangap, Nang.
1: Sing tak maksud ora ngono kuwi lho, Bu.
0: Lah iya ngomong nang terangan apa? Kok kate ngomong mengom mangap barang.
1: Aku iki ngesane sampean.
0: Terus,
1: jane aku iki ya kepengin ya jenenge wong wedok kok ya kepengin kaya wong-wong kok dandan kacang sing lampune lampu blok lebok.
0: Tadi dodol kacang teret kon. Kon ndak ero lek kacange teh wonge diret nang tegalan
1: iku. Loh, ya ora, Bok. Ya aku ya kesane sampean.
0: Oh, wis gak usah nyambut gawe. Kowe nyapa cari aku?
1: Gak oleh, Bok.
0: Gak oleh.
1: Ya lek gak entuk iku ya kendele iku tak buka mari, Bok.
0: Kate ge apa?
1: Dodol wedang.
0: Dodol panganan. Bu, ada lanang-lanang kene gak kenean.
1: Apa?
0: Aduh, dua-dua tetek sasen ae setahun dak lengane, Pak. Ambene kon bendino nek kon sampe dodol nang mateni wong lanang sak pirang-pirang.
1: Yo aja to, Bu, kan ana riko to, Bu. Aku kan iso jaga diriku.
0: Gak ngono, nah wong mangan iku nganggo sendok. Pandelok kon ayune kaya ngono bego kok ngemenor. Lali kena untal sendok lah.
1: Masa tak buk?
0: Wih gak usah nyambut gawe. Wih aku sing kate nyambut gawe.
1: Anu ku lho buk. Bayang kena dicokot-cokot talon ku lho buk.
0: Ya mbak doko watu kon.
1: Ya apa sih buk? Baratnya ke duit cicip dan bisa molor ku lho buk.
0: Tuh kono karet.
1: Ya apa sih buk rikoknya kono kone karet.
0: Dalam kepingin molor.
1: Duduk sih tak maju duduk karet ku lho buk. Duit titik dilupuk nih, kan
0: susi
1: oke tepuk.
0: Wih gak usah, warung iku alangannya gede apa mana yang dodol lah, yuk. Mene, wih coba cari aku, pokok aku waras, nah. Gak usah.
1: Aku kok bingung tepuk. Tapi aku malah males masa lho, Bok, mas.
0: Oh, ya aku luwe, nah, durung mangan, kok luwe masa?
1: Wih.
0: Masa apa, lho?
1: Masa sego jagung, jangane kelor, sambelnya sambel korek.
0: Burung mangan lambe kok bong.
1: Loh. Kok bong?
0: Lah wong korek kok disambel kok niki.
1: Duduk korek kuwi, Bok. Lombok karo uyah iku jenenge sambel korek.
0: Eh, iku patene panganane wong Dura nah, sego jagung jangan kelor sambel
1: korek,
0: lombok terasi, ngono iku ha. Masih sego putih wae sate aku ndak doyan
1: nah. Apa apa?
0: Nek tepak lor untu.
1: Iya enak-enak abuk. Ya kabeh wong
0: ngono. Lah kok sengakan ya.
1: Heeh.
0: Dadi kake tangakan nah.
1: Aku wis mari, Buk. Getenane wis sampean.
0: Buk. Apa nak?
1: Anu ya wae tak tutupi cetep. Buk. Sambelnya kayak jebol tenan ya, Buk ya. Buk.
0: Borok sik kate mangan
1: iki. Ya wis, Buk.
0: Kok nang ndi?
1: Ora, aku wis manut omongan Rico lho, Buk. Kata kira wis ra ning omah, pirang-pirang tahun ngene iki. Dan aku yang sana karo Buk Sakera iki demi aku. Ora di aku maru dianggap anak wis pira-pira nom duwe maru kaya ngono ku padahal iki lho aku sing disandangi dia sampe Kang Sakera Buk Sakera ra disandangi yo trimo saiki sing ngopeni aku yo Buk Sakera nang iki lho kaya ponakan Kang Sakera mbendina gum njaluk duwit kanggo apa ngono dadi bingung ngrasane uang orangnya timbal balik babar pisan mbak orang yang jenak di rumah orang usah ngeluyur, orang usah main duh, orang usah main larangannya pemerintah barang di bolak balik jaluk duwe dan heran aku berdubi tapi serapopo mengko yang balik tak tuturi sing api tak elus ya apa pikirannya daerah tak elus orang rumah usah babar pisan coba ini uang coba ini waktu luyuran
0: Tentara kunong le ngalah.

0: wong blaster wis suarane gak enak.
1: Ya iya, Pak Guru sang iki aku krungu kidungmu kaya ngono kuwi jaraku etip mau.
0: Le wong blaster be, kan eta iso ngedung. Campur konco ter blaster.
1: Rugi le. Ya, pancen ponane sapa?
2: Tetap blaster ngono
0: kuwi. Iya bener kena butuh saker apa ta iso ngedung.
1: Oh, sudah
0: dereng
1: blater. Ya tapi ya wong blater ya blater, bendina metu ya bendina metu. Tapi bos, sekali-sekali iki mbok sogoma.
0: Aduh, sing kate sogoma ya apa, Be? Ngurusi wong-wong sing nyambut gawe. Aduh, awan taro awan bengi taro bengi, Be.
1: Jarenmu. Tapi ana sing lapor arene jarene bayarane pegawai-pegawai itu mbok kurang terus.
0: Waduh, sapa ngomong, Be?
1: Ya nek sing wadon rene pegawene kono.
0: Jok percaya kandane wong, Be. Sing penting wong nyambut gawe, nek pabrike tetep barane woto tak wis, Be.
1: Tenan ta? Terus aku tekan mendino kok njaluk dhuwit, tak dawa apa sih?
0: Main, Be.
1: Lah, lawa main iku kan larangane pemerintah ta. Oh,
0: iya
1: larangane.
0: Ya larangane pemerintah nek gak iso menuhi syarat, Be. Tapi lek syaratnya dipenuhi aman, Be.
1: Darene sapa aman? Lek ketek ngono kan.
0: Iku saking pas apes, Be.
1: Den. Mbok wong iki sekali-kali nunggoni aku ning omah kene iki.
0: Loh,
1: ya mbok sakira ning pasar aku ben ana bature ngono.
0: Yo men nunggoni sampeyan to, Be. Cuma aku iki dadi wakile gute sakira ta yo. Gute sakira dokumen 15 tahun. Kok kelakon aku teh sakir aja pas lagi kengkok. Dari aku nang omah nunggoni iko, Be. Ku tak kete mabri ni.
1: Oh, ajar ini sopo kete. Kan ini janek mandor tak, Den.
0: Ya tapi wong iku gak dipercaya, Be. Sing paling dipercayaan ponane iko, Be.
1: Iya, aku percaya ponane kang sakir aki awakmu. Sergep, tapi sergep main. Duit nyambut gawe.
0: Jong duwe akeh, Be.
1: Duit teko sopo?
0: Pak
1: Wiri kok. Lanjut. Bendina dikek dhuwit kok ndak monso ta.
0: Ya rumongso, Be. Jowo ngaku iki padane kute sakera.
1: Padane nek jare aku wong sing ka oleh mlaku banter. Kono gambare wong ngene aku ya wedi aku nak.
3: Iko iki lho, Bu.
1: Awake kon renang ndi ae?
4: Aku to.
1: Ya biasa, Bu.
4: Lho ngenteni riko malah ngenteni riko wis langsung balik.
1: Aja alasan. Engkor yang nak tangan si pemandu yang di petang anak diri tak kau bodoh apa-apa no tak noreng kok malu todu selagi tak kau penjara nak.
4: Iya kok, aku yang ngerti. Jadi kau tuh nyambut gawe banting tulang. Ibaratnya enggak si gawe sikil gini kupi aku.
1: Mangkane cari aku kau niki kau usah nyambut gawe. Aku sih nyambut gawe. Pokoknya aku waras nak. Tak kira tak mangan. Bisa kau cari aku.
4: Ngene bok. Jane aku kate omong mbek sampean iki kaya ngomong mingkem ngono lho, Bu.
1: Kabeh wong ngomong kuwi omong-omong ngap, Nang.
4: Iki tak maksud orang ngono kuwi lho, Bu.
1: Lah iya ngomong nang terangan apa? Kok kate ngomong mengomong ngap barang.
4: Aku iki ngesane sampean.
1: Terus,
4: jane aku iki ya kepengin ya jenenge wong wong wedok kok ya kepengin kaya wong-wong kok dodol kacang sing lampune lampung blok lebok.
1: Tadi dodol kacang teret kon. Kon ndak ro lek kacange teh wong e diret nyang tegalane.
4: Lho, ya ora, Bok. Ya aku ya ngesane sampean
1: karo wis kausa nyambut gawe. Kowe apa cari aku?
4: Gak oleh, Bok.
1: Gak oleh.
4: Ya lek gak entuk iku ya tendele iku tak buka mari, Bok.
1: Kategori apa?
4: Dodol wedang.
1: Dodol panganan.
4: Heeh.
1: Boa arek lanang-lanang kene gak kenekan.
4: Apa?
1: Aduh, duwe-duwe tetek sajen ae setahun dak lengane, Pak. Ambene kon bendino nek kon sampe dodol nang mateni wong lanang sak pira-pira.
4: Yo aja ta, Bo, kan ana riko ta, Bo. Aku kan iso jaga diriku.
1: Gak ngono, nah wong mangan iku nganggo sendok. Pandeloko nayune kaya ngono bego kok ngemenor. Lali kena untal sendoke lah.
4: Masak tak, Bu?
1: Wis gak usah nyambut gawe. Wis aku sing kate nyambut gawe.
4: Anu ku lho, Bu. Ben kena dicepet-cepet tawon ngono lho, Bu.
1: Ya badhoko watu kon.
4: Yo apa sih, Bu? Tak berarti ke dhuwit cicit ben iso molor ngono lho, Bu.
1: Tuwa karet.
4: apa sih buk rikoknya konek-konek karet
1: lalu kepingin molor
4: duduk sih tambah duduk karet itu loh buk duit titik di lupuk nih kan susu oke tuh buk
1: wes gak usah warung itu anangannya gede apa mana yang dodol ayo ini coba cari aku pokok aku waras nah gak usah
4: aku kok bingung tuh buk tapi aku mau masak loh buk mas
1: oh ya aku luwe nah durung mangan kok ini masak
4: wes
1: masak apa tuh
4: masa sego jagung, jangane kelor, sambele sambel korek.
1: Burung mangan lambe kobong.
4: Loh. Kok kobong?
1: Lah wong korek kok disambel kok niki.
4: Dudu korek kuwi, Bok. Lombok karo uyah iku jenenge sambel korek.
1: Eh, lek iku pancene panganane wong dhuwura nah, sego jagung jangan kelor sambel
4: korek.
1: Lombok terasi ngono iku. Masih sego putih wae sate aku ndak doyan.
4: Apa, Bok?
1: Wis tepak loro untu.
4: Iya enak-enak, Bok. Eh, ya kabeh wong.
1: Ya lah aku sengakan ya.
4: Heeh.
1: Dadi kake tangakan.
4: Aku wis mari, Bok, kok ketenan wis
1: sampean.
4: Bok.
1: Apa nak?
4: Anu ya wae tak tutupi ketel. Bok. Sambele kae aja mbok tenan ya, Bok ya. Bok. Buk Sakera ra disandangi yo trimo. Saiki sing ngopeni aku yo Buk Sakera. Nang iki lho. Kaya ponakane Kang Sakera mbendina kok njaluk dhuwit. Kanggo opo ngono dadi bingung aku ngrasane. Wong arane timbal balike babar pisan. Mbok wingi jejenak ning omah, ora usah ngluyur, ora usah main. Duh. Wong wis main larangane pemerintah barang di bolak-balik njaluk dhuwit. Dan heran aku berdudin tapi serapopo mengko yang banyak tak tuturi sing api tak elus ya aku pikirannya dia elus tak elus orang rumah sebabar pisan jawabnya ini wong jawabnya ini waktu luduran
1: entara kunong le ngan

0: Lah wong blaster wis suarane gak enak.
1: Ya iya, Pak Buru sang iki aku krungu kidungmu kaya ngono kuwi jaraku ketip mau.
0: Lah wong blaster be, kate ta iso ngedrum. Campur konco ter blaster.
1: Rugi ne. Ya, banyak ponane sapa. Tetap blaster ngono kuwi.
0: Iya bener kena butuh saker apa ta iso ngedrum.
1: Oh, sudah direng blaster, Bu. Ya tapi ya wong blaster ya blaster, bendina metu ya bendina metu. Tapi, Bos, sekali-sekali ki mbok sogoma.
0: Aduh, sing kate sogoma ya apa, Be? Ngurusi wong-wong sing nyambut gawe. Aduh, awan taro awan bengi taro bengi, Be.
1: Jarenmu. Tapi ana sing lapor arene jarene bayarane pegawai-pegawai itu mbok kurang terus.
0: Waduh, sapa ngomong, Be?
1: Ya nek sing wadon rene pegawene kono.
0: Jok percaya kandane wong, Be. Sing penting wong nyambut gawe, nek pabrike tetep barane woto tak wis, Be.
1: Tenan ta? Terus aku tekan bendino kok njaluk dhuwit, tok dhewe apa sih?
0: Main, Be.
1: Lah, lha main iku kan larangane pemerintah ta. Mbok dimarani.
0: Ya larangane pemerintah nek gak iso menuhi syarat, Be. Tapi lek syaratnya dipenuhi aman, Be.
1: Jarene sapa aman? Lek ketekel ngono kan.
0: Iku saking pas apes, Be.
1: Den. Mbok wong iki sekali-kali nunggoni aku ning omah kene iki.
0: Lho,
1: ya mbok sakerane pasar aku ben ana bature ngono.
0: Yo mek nunggoni sampeyan to, Be. Cung aku iki dadi wakile gute sakera ta yo. Gute sakera dokumen 15 tahun. Kok kelakon aku teh sakere aja pas lagi kengkok. Lele aku nang oma nunggoni iko be. Oh tak kete pabrik ni.
1: Oh ajar ini sopo kete. Kan ini janek mandor tak be.
0: Ya tapi wong itu gak dipercaya be. Sing paling dipercayaan ponane iko be.
1: Iya aku percaya ponane kang sakera ki awakmu. Sergep tapi sergep main. Duit nyambut gawe.
0: Jong duwe akeh be.
1: Duit teko sopo?
0: Pak
1: Weri, lanjut. Bendina kayak duit kau dar monso tak?
0: Ya rumongso be. Cowok aku iki penari gue desa kera. Pada bi benakan aku kakek be. Mana beri pesa kang kau benare? Bu, kano hilang ni be.
1: Ini rutin. Kan sakera kan serang tahun tak?
0: Mulai lebu do hukuman sampai setia. Mana hitung dia mentak salah. Bodoh terlalu berus tahun.
1: Kok suwi ya wane hukuman iki?
0: Loh, cung pancene wong salah be. Nek wis dihukum 15 tahun ya terus 15 tahun tak lene metu be.
1: Aduh, yo aku wis suwi yo. Yo opo ngono yo ora kuat bikin ditinggal koyo ngono kuwi.
0: Ya apa be? Ya apa be?
1: Ora kuat.
0: Waduh, ngocak apa be?
1: Lah aku kan jek enom ta. Iya kaya mbok sakere wis tuwek ditinggal ora apa-apa. Lah aku jek enom.
0: Iya be. Engko ya to dus ngedi ngocak nang tetangga aja deh. Tetangga aja dekat bilang ngocak do dron Alina ki yo ayu naoreng.
1: Loh, ikan apa?
0: Nyamuk ora be.
1: Oh, jarak apa nyamuk ta?
0: Iya pola nyamuk ora. Pancen bener be. Wong-wong ku ngomong do dron. Bojone gute sakera iku. Sik yo ayune wong, sik dinantine wong. Ditinggal aku kemarin 15 tahun serah kuat
1: ya tak kuat
0: canggih ngoreng deh
1: dari ini wong
0: iya
1: kok dari aku aja kok
0: ya masa be
1: iya
0: oh cok huyan apa be waduh selamat ya cok blek ya blek apa be
1: akan orang apa-apa tau gak pernah ini kek
0: oh kok aja geli be
1: wah aku tak bingung aja barang
0: kok aja be ya mana ketemu nak nabi nek aduh terus colek dia ya aduh
1: apa
0: aduh kok dia
1: lah banget itu lah aku kena babet ini lu mau tak tahu ngomong nih
0: apa sih pas ngomong pas ngomong tuh aduh tau apa be pas ngocak ngocak ngomong be
1: ya orang pena ngomong ke jarak aduh ini
0: gila ya ngomong ya apa be
1: ini lo di iya iya sama mungkin gini jani pas payah lo payah rabi pas duh kocok-kocok pas rabi kabir mbok rabi
0: iya be monko engak tang lahir be ya sampai setia aja mon tak salah bedo 22 tahun, 22 tahun.
1: Anjo.
0: Wis wae rapi be yo. Jane wis wae rapi be.
1: Rapi yo.
0: Tak ono sing cocok darah kene be.
1: Masa.
0: Wadhe sing cocok wis rodi.
1: Jane ono sing cocok ki.
0: Musa apa be?
1: Enek. Gelem apa ora?
0: Jo, mon lha nek bebek iki ndek pandangan ono sing cocok dadi bojone wae aku. Ngomong wit sapa be?
1: Oh, rada teko ning kene ki rada areke. Areke ki yo Dedeke ya dukur, ae ya de ayu.
0: Sisi be, leke dek dhuwure padha karo Riko be.
1: Ya padha.
0: Padha persis.
2: Oh, persis.
0: Terus awake gede cilik?
1: Padha mbek aku.
0: Jenenge sapa be?
1: Iki lho, pasane iki iki lho, iki lho. Hei.
0: Wis ono jeneng adem. Mbok tak ono jeneng. Oh, tak ono wae aja guyon apa wae.
1: Eh, tunggu tak omongi.
0: Iya lho,
1: nunggu.
0: Wis to aduh tak opo-opo, Be. Oh, be alin aja.
1: Ini lho.
0: Lah, lah.
1: Ini lho.
0: Dar.
1: Jan awakmu kok ora kroso. Hah? Wis pirang-pirang dino, pirang-pirang nanti aku sing ngombani kakakmu, sing ngladeni mangan aku. Mbok kroso, mbok dibales.
0: Enggak lho. Oh, iya iya, Be. Lah saiki aku ngerti, Be.
1: Napa?
0: Awake iki kok ngomong jenenge lho tak ono loro telu siji awake iki kok ta ya weh.
1: Jane aku kadian iki. Jane ndek rasa seneng karo awakmu lho.
0: Oh temenan weh.
1: Lho kok ora percaya. Kok sakira ora ngerti ora apa-apa. Sing penting saiki aku ambek awakmu bisa jaga rahasia iki.
2: Lah ono wong sing mangan bali kebo.
0: Heh. Mbok kerja. Mbok kerja dong, Mbak. Mbok kerja nang ngene.
1: Turu.
0: Lah lek mbok arep jaturu wek saiki ngomong karo iki kowe aku.
1: Napa?
0: Lek wong ge kesalahan karo Rondo, wis dilebono nang ngene tangsine Rondo, timbang urip akeh matine wek ya. Lah lek iki kok seneng bae awake aku, Dik. Jek wong lanang iki tari wong wedok. Sera gelem.
1: Ya gelem. Ya. Ya. Timbang aku anggere bengi kadem
0: ngenteni
1: Kang Sakra. Ya lek Kang Sakra bali lek mati. Napa lane? Ora ana wong, ora ana.
0: Oh, mau rasa wedi. Nek, lanjut. Kene-kene-kene. Iya, Bi. Pompong Bi Arya wis turu, Bi ya. Lah saiki lek jarine wong dura, Bi. Lek arek enom padha arek wenom lanang Bi bidok lek nunggu cecer, nuk manu. Anda ya. Aduh, ya sik iki nek aku nunggu campur wedo, Bi. Waduh, iki kok ayune Bi kah.
1: Lho, kok ya ganteng. Biar cepet.

0: Sakera Sadi mana?
1: Sakera mata lagi ya.
0: Gelo.
1: Saya ngajak kuda ya tang laki pun di penjara. Engkau pun di orang geleman, sepate, moseng, penduk gereng.
0: Gelo. Keluarlah. Engkau laki dah.
1: Jala pola di naranten dua on. Jakai melake diri, sepate, moseng.
0: Gelo. Kejar keluar.
1: Saya nggak kaki ya mau tak gelem nyingga, tak gelem montur, tak gelem nyimpang di kang bungkok. Itu oleh mata dapat keluar mata.
2: Ra, engkau mak kaki ra?
0: Iya.
2: Lo, engkau kaki kau yang 12 tahun mak boleh kaki?
0: Ya. Jangan boleh kau eokon 15 tahun. Maka sekit tahun mongko kerong bareng saja bareng Arlina alus jadi di penjara.
2: Koran laku dalam, monda ya kakek kendi salah keparmin tak pasana.
0: Iya.
2: Pada orang mata diorosan dia.
0: Gempang perkara ya. Pokok mong sampah boleh per polisi dan cengko. Ketotor ada Roma ada ya.
2: Tuh pada pisau sal ya buat diri. Anu apa kakek jemaah nyari masalah?
0: Mongko kerong bareng saja.
2: Jadi mon kerong pasal lonca.
0: Iya mong sengko.
2: Oralah, kusjalah. Jareng ini nari Arlina pecah nengko. Tak ada apa-apa.
0: Engkau tak ada apa-apa. Kejo. Dem Arlina.
2: Gua tak temu kakek.
0: Yo.
2: Bederi ya pola teh dung kan dia. Nah. Nah.
3: Apa? Apa sengko?
2: Denara.
3: Sengko.
2: Iki lah bojone teko na.
3: Aku wedi, Bang.
2: Ora apa wedi-wedi lembe wong liya na. Wong iki lanangane dhewe. Lah, keluar. Nek yo ditemoni ambe mesem. Kula todus ra.
0: Lah lagi ae engko.
2: Dan aku sepah kelo na.
3: Isin aku, Bang.
2: Nek isin ndak mentar nek aku sema dulih.
0: Ora todus iki kake.
2: Tuli. Nah. Entar. Semak. Entare ra para. Tak jare nak.
0: Yo, dina.
2: Mati nek kake jeduk remes e.
0: Lah lagi aeng kok.
2: Semak para. Tere iki slake pas todus jeduk remes.
3: Nek bobo, kene bobo.
2: Tak yo yo reng kro. Engko ta apa-apa te yang kepemandu nah, yang kepetang anak diri. Ndak yo.
0: Engko ngelak. Lagi aeng.
2: Ngelak aeng.
3: Ya, saya bukan.
0: Lah. Aja Arlina.
2: Siapa?
0: Boen.
2: Mau dicoba, sing elek ki kongkonan.
0: Lek blur ke mata nang. Enak mata nek kucing. Dena. Dena. Dena.
3: Ya kan.
2: Beda apa sambilnya nah?
3: Lah tanganku dipakas lho, Bu.
2: Oh, anak, wong kangen niku biasa nah, kawitane meluntir nah.
3: Bu, Bu, ya lara to, Bu.
2: Kon pindah diuntir bareng aku nah. Celo baune. Ditemoni.
3: Iya, Bu.
2: Todok tetangga kakek jek tak bojone moleh.
0: Beda apa?
2: Beda apa kakek jek ngono kali
0: panjen. Meluntir yo. Kene ku gelengan ya.
2: Semak. Tanya mau ngomong aja mesra nah.
3: Ya bu
2: masyarakat kere pada remaja ya tanya gak lagi ngakam disa
0: jajar lena kakek bayi gak
2: lagi kau boleh
0: iya
2: oh si ngelek ke kong-kong-kong nalai si ngayu ke kan cekelah
0: dena dena na dena dena
3: ya kak
2: joke belake kakek
3: Yeah.
1: Kaki ya dia nyelang ngecereng ngantuk woy nang
2: beda apa sambil nang
3: bu, kekana ngerti tan lo gulung ku ditekel lo bu
2: iya lah
0: apa?
2: Eh cekel
0: kok ku cekel nek buka lo ku dibeda malah jual ya iya
2: lah cereng roman kaki ya malah cereng ngana gelup orang lagu setelah pangeran jadi kita takut tak pantas kaki ya do iya semestra onaonan
0: Mesra.
2: Mapa sing lake cek gelut tengah gelut jo kayak melake kakira.
0: Tanyain.
2: Di nak boy kau salah tato bin naya pelengen kau le.
1: Temone. Beda apa? Mara le nak semua. Beda apa kau matanya mah pikir. Beda apa?
0: Tanyain dah Lina.
1: Oh nopo na.
3: Ini lopo. Aku cuma mau ngomongan yang kini kilopo.
1: Engkau rupa ngomong lah. Mau ngomongan iku terus ya apa nak?
3: Ya ngomongan aku nunggu bareng nih kini lho bu
1: karo serote? Jagongan?
3: Jagongan bu
1: woy lunggulung tengah jagungan lah
0: lunggulung tengah jagungan lunggulung tengah jagungan
1: lagi kini lunggulung tengah jagungan
0: tanyain wih bener
1: beda apa sambil ner ya?
0: Arlina kita pas lagi berkakir kok
1: terus?
0: Mek pada iya kalau nak Arlina
1: beda apa?
0: Nakan daging mata
2: loh mangan daging mentah kona
3: orang kibuk
2: goreng kenjotnya mah pate apa mapa ngakan daging mata kakir ya mah aduh-aduh boy
0: udah iyan nah
2: darah mah
0: Arlina mau ngajulan ajulan mereng
2: melaku mereng kon melaku kona goreng melajulan bener kakir maknanya melanyap melolong
0: udah iyan
2: goreng tajulan mereng
0: atanya mi bener atanya mi bener
2: beda apa nah mana ngocak ngocak bi bener beda apa bener yang lakanya siapa lepuh dana marah jadung nadu seko na cakit hidang ngodana orang engkau terong ingin nong kaki tato panas tato jenek teh yang gep madu yang gep anak beda apa cukup apa kakek
0: kakek lo tau
2: tak tau
0: Arlina berengkantung suji nok manuan mulai buran
2: dorm masih nakar apa dia
3: bu menawa aku sing salah karo Riko karo kasakir aku njeluk sepura sikit aja ya bu
2: papa sampe kejadian dia ya jadi orang mana
3: ya orang ngerti aku bu menawa iki nuruti nafsu ning setan
2: bu tapi kakek kita ngelakuin nih papa nih
3: orang bu cuma jagongan ikin aku bu
2: udah ya ra ledina parkar kejadian dia ya sampe tau kak orang pokon kita ngelakuin ini ngasuruh dia nyanan kakek pas ngota apa jadi kakek pesa bertakok kakeknya kita benih berjana mole kakek le mole kasakera dekik mau sampai ke diri tetap kekaya pada remas senyaman kakek pesa ber soal hari nako senata ah tak kira bener apa-apa dia budi napa dan sengko engkau takok kakek cukupi orang bener dina duri lebuah salin merasa le jana nangi roma terus nangi ibu beban perengsa
0: oh iya
2: iya takok ke dingore kakek geledar di palang kole kakeknya dekik
0: aku lagi di bel polisi
2: ya pengarah nak
0: iya mau iya kok norok kaki tak yuk
2: dan ngakal sehingga lo jok sampai sakit hati apa caleng kok kok niki yang ngono nak kok udah ngati-ngati kok udah delok-delok terus diri ku apa nih bujomu nak
3: siapa kamu yang salah
2: sehingga joli beli boleh
3: orang
2: bu ikirin sampai aku gano mati bongkok kok nak sampai ikut do kondo na tonggo
3: orang
2: ini bujuk musik dorong wajahnya mulai teko penjara ini boleh sampai di parah di mana merene nah palah apa? Palu lah Alena
4: dorong dibangun nama
1: aduh susah Pak Lura jaring lagi di penjara gak kaca benar ya untuk
4: aku ya kru jari abane muli
1: sampean gitu ya
4: duduk demit ya uang yang ini kru mulai
2: Ya napa padha waras?
4: Ya waras oleh pentungamu.
2: Bojone pinten sakniki?
4: Karek 13.
2: Wis tuwa sih 13. Heeh. Kok kuat.
4: Lah ya mbuh aku anjene jamune. Pokoke ndok ku sedina-dinane ya 30-30.
2: Kanggo napa niku?
4: Ya cek kuat to soalé bojo sak ngono kae.
2: Ora lana, mata bau tuwa.
4: Tetap pegat tuh sakno, ada yang gak main dol barang pinter.
2: Oh, jaga susu mulai. Sama narap ketan.
4: Arab?
2: Oh, sama.
4: Yo, kamu ada?
2: Menit saya kata ini derap.
4: Saya tidak derap.
2: Arab kok bungkus? Lah iya.
4: Ya aku pisan lho seger kuasamu pintu ini sarene Pak Sagiman sekali lagi mulai ngalaman aku Pak Sambang lah gak api kok ngaku lu.
2: Alhamdulillah siapa sih mulai?
4: Sarene abane mulai ngono
2: Pak Sakera? Boki kurang 13 tahun niku Pak Lura.
4: Kok jari abane mulai? Abane mulai kok ngono sih?
2: Ya kabare wong sing gak seneng ya ngono itu. Tapi gak apa-apa Pak Lura masih ditinggal nang penjara, insyaallah wajewe ke alhamdulillah nyambut gawe lancar kanggo ngingoni bojone sing ngeno. Heeh. Ndak ana mule sian.
4: Tapi mesti yang mesti tang mule lek ya.
2: Wis kurang 12 tahun Pak Lura.
4: Ngono apa gak kangen wong bojone ayune koyo ngono ya.
2: Ya sajane kangen. Terus lek kangen.
4: Ya gak apa.
2: Ada dirapi pisan. Pokok mangan iki gak apa-apa Pak Lura. Jala pola masih dulu lagi
4: nah. Wah, aku gak wani lah yang bojone uang yang unu gak wani yang lek ngalamono dipegat. Yo kira-kira yo sik wani ya.
2: Lek sampean golek bojo tanggo kuwono ayu. Lho, aja kuwatir. Bokonge semo, bodine apik kuning lentik.
4: Yo isih tak kabine lek ngene iku.
2: Lah sayang wis mati pinggirane. Kok saking urip pantes sampe sampean.
4: Orang kata Rabi Mayit. Ya.
5: Ya tuan tuan mah. Perintah dorong mau bingung bermain. Tanya tanya isak kerabu dia banyak. Sakit mama dia banyak.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Noreng rek kutu Santiato raja tak tak tak deh
5: je. Nak kena tantang sebuah dulu rek. Soat kau belum mari.
2: Kau noreng bini bini moso nak. Parlor nan apa begina?
5: Waduh Sagiman. Kemas Sagiman.
2: Kau sangi main boleh penjara.
5: Aduh coca Sagiman boleh. Kuper main mari beri tahu bingko. Alah Sagiman boleh. Bodoh benjo. Bodoh benjo.
2: Sare mau tapat aja.
5: Mau nato to mau bodoh atau toran bodoh.
2: Sare.
5: Bodoh atau toran aja. Kencing aja. Wong Sagiman mau sana marah timun, petang turun di tetap bosok.
2: Padahal, mau salah apa teh? Tapi mau bener saya nyata ngomong.
5: Hei, Tegu, bodoh ni.
7: Lo kereta sampai enten, kalau padahal,
5: bodoh ni.
2: Bodoh
5: ni. Kereta Tegu, Tegu.
2: Bodoh
5: ni. Mana lainnya yuk,
2: bok yuk? Orang
5: tak bodoh ni. Hei, aduh. Aduh. Kakek sare. Ayo sare.
4: Gak tau mlebu lek kono.
5: Entah banget.
4: Gak wani. Aku wong sak jujure.
7: Lah ngono. Eh sampean korokalan kulo. Kali cari tampung. Boten ngitung jumlah
5: penungsa. Ayo ari ta wong iki. Hei, saya. Hei, ayo. Emang curi.
4: Lah iki udeng ngono lho.
5: Boto masih udengi boto.
4: Lewani ya karo wonge aja udeng.
5: Mun budi urenge selo dina acara petung arep petung malam.
4: Iya.
5: Apa lagi mun sing rembang?
2: Kon masalah udeng peni.
5: Boto. Meteng-meteng udeng
2: opo? Mun ben ana ore ngeja udeng ah.
5: Selo dina ore ngah. Maka petung taun acara ku malam.
2: Kuwi kita mule mapa dedeng.
5: Atau to ran semu dina pamong pala musakra mule. Sagiman.
2: Tene beden apa tade.
5: Atau to ran bung mule. Boleh malam carok malam, boleh siang bermalam pun.
2: Masih lah carok pun ada orang macam bertengkar tali lepet.
5: Sare. Ayo, ayo.
7: Dalam apa?
5: Sare.
4: Anjing ni bang kuculuk.
5: Kuculuk, kuculuk.
2: Mau nari lepet tinggi di aturan pantas.
5: Mantoran jarem mah, kelemar kemeri.
4: Sama itu ngomong gendeng.
5: Loh, bocah di rumah.
4: Gelap mangan iwak banyak.
5: Ya, atau toran gelakena. Walau temu bengwala dimun, temu sabot caro ke sabot. Temu tengah kali caro ke tengah kali.
1: Pak lu rasa ya sampean.
5: Mangan dimun tinggi rembang.
1: Eh kebala.
5: Atau toran je, saya ngaji sampai lupa. Ataro petong-petong malam. Oke.
7: Hi, saya Monsa diman kita pemain sengko, hutang petepet apa?
1: Wah betah betah etos,
7: cak apa betul?
4: Lah, ngoneku ikut diarani.
2: Diarani apa lura? Senyama pamong apa tanti aturan?
4: Iku diarani wong gak sopan gak diaturan. Yo kondo sama baya, lee petinggi tampong mrene ngertakno seger kuara.
1: Hmm, bener.
4: Yang awakmu yo api, yang sing bot.
5: Atau aturan kelakena. Pala si tahnya cah odeng mang lagi mun pinggir
1: bae. Cek
5: mulai panas pae kan
1: mun. Cek mun bakar mulai datang, mun ora aturan cetak ria.
5: Bener. Lah kaya tantang temu malam carok malam singa. Tengate atau aturan ke lakene.
4: Duh, lah koyo ngono iku. Ya, aku gak melok apa-apa. Aku mek kondo takon seger wae warasane.
2: Mergo sampean parjaje, kula niki pun percaya lek teng sampean iki. Sampean petingi bener sabar.
4: Lek sak wayahe mule ya kongon sambang rono kondo lek Pak Petinggi kangen ngono ya. Aku tak balik lho ya. Duh, lah ngono iku aku yang redek kabeh ya.
2: Wong mlakune wae. Lah iya wong mlakune wedo mantuk kok wedo antuk.
3: Lah yo kok kok melok ngene ngene barang.
2: Mak heran kok salah ala tak ada penyan dua dukun.
3: Wong kok ngono kok bojone sik 13 to.
2: Ndak mlake. Mlake. Nek. Ku palang ku palang palang. Bener nak. Terus ana nak.
4: Palang, palang, palang. Tak ingin kita rena. Tahu je kaki mulai. Aduh, mau cuci tong sabar. Pak tinggi tapung. Mau senyama pan lagi mau ngamuk lah. Kau yang tak kau terang sabar. Odeng saya tak tahu apa yang ada cah.
7: Ya,
4: kebola selakan mau datang. Carok petong hari petong malam.
7: Engkau langi ding. Engkau boleh bukan pereng. Engkau cuba boleh odeng. Dek. Makere cale mungko sabar engko
4: ya sokoran dinen aja nyare ran ora pole terus kake acaraan setia ndek mak kake mun pas bodo geledakan pole pas ketemu ndek remang kok kadung ngucak tandur ya ya
7: engko krong bareng nak kana main
4: entar ndek mak
7: nek ku main kala iki
4: lah padha ngoreng degi ya iki pas dadi ora san pole kake
7: yo engko sembirem merem degi
4: mun pas ketemu markesi ndek remak kake
7: yo kok nyamar lagi, kalau lagi
4: PC
7: keres PC, PC
1: oh, PC bisa lagi kalau diri
7: oh, iya keres
4: apa? Kalau keres, nah?
7: Ajar-ajar Lina
4: kau boleh
7: iya
4: ngalah keres, ngalah
7: belum makan yang keleter kakek ada iya
3: apa sih, kan? Mbok aku ae sing njupuk krise peksa kerabi ning kene.
7: Aja.
1: Pasane sak kotho Arya.
4: Pasang di Maria. Dina. Masang keris, masang keris.
7: Oh.
4: Kakek seneng ngareng lakek mule
7: kae. Oh, seneng banget.
4: Dina kakek mancing tamparan kongko, pokok makor ya serat bin. Mon kok njupuk
7: kok. Iya. Ya. Dembatang binas nomor telok
4: tapi ini telok kak ya? Apa?
7: Calok
4: kak lo calok bener ya rep mau cuman manis saya selamat tapi kok
7: kak lagi
3: aku ibu yang
4: coba iya kak lagi
7: aja kak
4: arah pejalan padel wadah sokon kak bir ya nah
7: tidak mau arlina
4: kompone ngelah calok ngelah
7: belum makin keleter
3: Arli kok kang engko nebuk sakena ya ketan ta wong aku enak kok.
4: Sing ngajak gebe ra ora kakeh.
7: Yo.
4: Tak telung biarin agen lu.

0: Any? Well.
1: Bapoy.
0: Iso tangga nutuk kentongan ni.
1: Dalek enggak iso lo masuk budal patrol takir.
0: Mulane aku iki wegya, mulai patrol bareng awakmu iki biyen wegya.
1: Dalek konmu ya tak balik.
0: Lho kok teng ngono iku lho.
1: Lah jaremmu.
0: Kon tak kandhani mbul wong nutuk kentongan ngono padha karo nutuk gamelan. Masih iki cuma pring leke ditutuk wong loro padha enak. Dirungokno wong sing padha turu. Patrolane sapa rek? Lek nutuk kentongan enak. Lho, patrolane Sukir karo Ambul. Lho, lak kesuwur awake dhewe.
1: Wong atase patrol kesuwur ya tetep kono wer-wer pring. Lho, mosok atase nutuk kentongan sampe kesuwur kir kok eram.
0: Lah iki apa? Berarti
1: lah kok aku mah gak penak lek ku nutuk.
0: Ya ora penak.
1: Lah unine ya wis tok ngene lho.
0: Lah iki apa? Kok niku gak duwe jiwa seni apa?
1: Lho. Lah apa wong patrol sampe teko jiwa seni?
0: Lah lha mas nutuk kentongan nek duwe jiwa seni, nutuke iku mah enak. Lho Pak, mau aku nutuk kentongan. Awakmu muni yo.
1: Ya Allah. Walah mek ngono ae iso. Dop.
0: Loh, kok ditutuke sing iki lho iki lho.
1: Lah kene jenenge kon lama. Duwe dhewe cek kancane ditaku. Tabune aku dhewe iki lha opo kon abotekku.
0: Dok iki lho, kok goblok mete kon iku. Yen kon iku goblok kon iku ora entos kon iku.
1: Lah wong goblok kok wejak.
0: Ya aku mulya kon nek gak gelem.
1: Yo tak bali aku.
0: Kon teng bali ya rugi.
1: Nutuk pentongan sembarang kok keliru. Di tepak-tepak no sik keliru ae. Masamu ni apa-apa lek atase patrol ya wis pokoke sing penting mlaku kok pentongan ditutuk lek ya wis sik.
0: Lek nutuk pentongan keliru umpama aku keliru ngono gak apa-apa. Sok wae aku gak tau patrol. Alek kon. Saiki patrolane sapa jajane?
1: Saiki patrol aku.
0: Aku karo kon. Lah iya. Aku tumon wingi Kemis kok awakmu ya ana ndik gerdu.
1: Aku ya patrol wingi.
0: Lho, la wingi saiki wis patrol kok patrol maneh?
1: Wingi makili Wak Keman.
0: Sopo?
1: Wak Keman.
0: La wingi nane kok ya patrol jumuah.
1: Aku ya makili kok dikongkon kok. Pak Tris.
0: Sapu ya kan ya wira-wiri nggih pos jam 10.
1: Lho, la ya patrol. Aku makili. Kang Tris.
0: Minggu
1: aku ya patrol.
0: Lho. Dadi seminggu iku gak ono dina godhang.
1: Lho ya gak ono eman-eman ta lek godhang.
0: Kon ya patrol seminggu iki.
1: Heeh.
0: Lah, kon kok terus patrol niku napa sih, Mbun?
1: Golek dhuwit, Kir. Boro.
0: Wah, lare, gantenge ganteng dadak boro patrol.
1: Mbuh. Jambut yo. Heh, wong patrol kancane boro kok kok urus e. Bojoke gak tau ngurus iki duwe apa duwe patrol. Gak tau, Kir.
0: Ya aku yo gumun, kolehmu gagah, ganteng, dadakno boro patrol. Boro patrol ngono ku pirawan sih, Bu?
1: Karek ndelok-ndelok ah. Sing boto aku apa sing kono? Lah sing boto iku,
0: lek sing boto kono, boto nang awakmu.
1: Heeh, ya 3500.
0: Sewengi,
1: sewengi.
0: Lek kono
1: setengah boto 2000.
0: Oh iya. Ale, kono gak foto.
1: Sing foto aku.
0: Heeh,
1: 1000.
0: Biyu tenagamu kok sok-sokno nganti tekan 1000
1: iki. Ayo beben sih gak nyelang tenagane tangga ae kok. Ya tangga lek gelem cek uwane gak gelem cek nyingkre.
0: Lek anu ngene embul. Kon tak pos iku lak mek cuma ngene iki ya rong piak.
1: Ya rong piak.
0: Lah pos iku rong piak. Nggih mburi tambah ana sak sosoran, Mbun.
1: Lho kaya apa?
0: Ditambahi sosoran, gedhe kono terus kanan kiri gedhe kono.
1: Lah kaya apa?
0: Lah terus Riana, Anto, terus apa sing kek lagi niku?
1: Adit.
0: Adit iku jan rono. Eh, boro nggih pos

0: ono kompor barang gawonen rono bol. Prasama ku wong garong akhir. Jamput iku. Kok dinemene kok nek mau ngomong bojoku kok kongon boyong nang pos apa nggih kuwi gak duwe omah.
1: Aduh, kakak-kakak sewu. Patron nyewuan bol bol. Kon iku jan wis kere lek kon niku.
0: Abah masih sewu sing penting ono pemasukan. Saiki masalah patroli sing dijogo apa?
1: Lah njogo keamanan.
0: Supaya gak ono maling.
1: Supaya gak ono maling.
0: Cek gak ono gentu.
1: Ya iya.
0: Kon ngene ne kepethuk aku jogo mulimu patrol jam piro?
1: Jam 4.
0: Ono lha apa jam 4 kumul-kumul sarung mari tak senggol sarungmu ni keok ngono. Ayo.
1: Oh. Ayo. Tas rebo yo.
0: Heeh.
1: Loh, ya aku mulai jam 4 iku nggih. Nggih sanding pos iku lah ono pitik cilik ah,
0: pitik cilik.
1: Iku terus.
0: Pitik cilik kok muni keok lho. Pitik cilik yo kiki.
1: Aja wis sak mene lho.
0: Oh, sak mene tapi jalune sak mene.
1: Lah iya, iku terus tak cekel tak kemuli sarung.
0: Timbangane adem.
1: Heeh.
0: Kok nandi?
1: Eh,
0: kok nandi?
1: Lho, iku ah, yo tak gowo mule.
0: Rasane nginmu.
1: Iki dia. Rasane.
0: Pitik sapa?
1: Pak Siti.
0: Walah, Kir. Tibake kon leke patrol ana pamre timbangane kon patrol mondong pentongan mbok mondong keok kae apa ayo keok
1: sewu sewu
0: tak cocok gusimu kan kok
1: ya pitik terus tak gawa mule
0: maru
1: lah kok kering sih pitike mbo
0: kering balekno gak kerasan ae
1: terus tak dol
0: payu pira ki
1: 1000 lapo
0: mosok pitik sakno gedene payu 1000
1: 1000 men mbok pitik iku kok nyewuan ya mbul murah lek wong wedi lek kena puru burung lek
0: ya untung-untung kon dodol pitik payu 1000
1: apa
0: upamane kon gak nyolong pitik ya gak duwe dik 1000 kon mangkane pitik nek kene entek lan jene garangane dapurmu dhewe. Tapi pas jaganamu dia ada maling nyolong pete ya gak ada ulri kan makanya sampai aku kata ngedeki gerdu anakku kabeh tak gawon mulai nang pos itu cek penak gak ada uang nyolong pete.
1: Nah siya aku ingin ya masih pete mek situ terus tak apa tak gawek no kandang tak gawek no kurungan kurungannya cukup pring tiba-tiba pring itu regane ya gak larang ya
0: gak larang lah, ntulak-ntulak pringnya pring apus apa pring Jawa
1: itu pring Jawa mbun
0: piro kir?
1: Sewu
0: walau aku ingin aneh masih pring larang aku ya tuku aja ada lek satu selonjor terus tak sigari, tak ketok, tak ncep itu nek mburitan
1: kayak apa?
0: Kayak kombongi petik saya gak colok maling
1: ya ngomong be awakmu anggurte nanggap campur sari.
0: Alah campur sari lek gano kejote pringate mati opo kon.
1: Campur sari murah mbul kayak gini.
0: Piro ke lek?
1: 1000.
0: Alah campur sari ini jaluk mangan karo wak pete.
1: Ayo bel aku ora kon.
0: Ora kene.
1: Gak gelem.
0: Tah aku teh dolen dhewe.
1: Wah, nemu duwe.
0: Piro?
1: 1000.
0: Dokir, geng-geng ku meneh selamatan.
1: Lho,
0: nelung dinani mbok dik.
1: Beli sapi.
0: Enak.
1: Heh.
0: Apa?
1: Beli sapi.
0: Lah apa sih atas sing selamate wong mati beli sapi. Oleh sing murah.
1: Apa?
0: Beli pete. Wong mau sarene, Mbok.
1: Piro?
0: 1000.
1: Melok ora kon?
0: Melok nyolong pete.
1: Lho. Lah niku.
0: Ayo. Patrol, ayo wes jaga.
1: Ya mlaku-mlaku wong jenengane wong iku awake dhewe jaga keamanan yo, Mbok. Mbok menawa lelek dhewe lan rezeki.
0: Iya.
1: Mlaku-mlaku oleh dhuwit 1000.
0: Bek menawa kok patrol turu pitik mandeg.
1: Kange, kange anae. Lah kok kange muni ngene, Mbok. 1000.

0: Alah, pokoknya gue udah tak tambah joget gitu loh.
1: Penang no gendeng julat-julit timbang kececeran melaku ini koyok pete.
0: Kayak orang amin gitu. Pakai sewu, nyobah.

0: jam telu. Tenang ae. Eh, kilang-kilang muka-muka nemu duit 1000. Jadi lho.
1: Apa? Telak efek.
0: Lapo
1: apa ni? Lapo galap apa? Jadi
0: korek.
1: Raja korek. Oh, yo lah aku mahu jual PT tu korek.
0: Korek jual PT lo. Masih aku yang masih bawa korek. Korek ini kilo murah di baik.
1: Kilo.
0: Sewu.
1: PT si tak kau korek dok.
0: Aku mau mati.
1: Aku ngurangnya ngurang pete
0: aku tak patah ini, masih aja nggak sarung
1: lepas sarung-sarung ku dewi yang nanti mari dodol pete tuku sarung aja
0: organnya saya wui
2: ayo masuk
0: sendiri matinya kari cuma lagi ingin ini ada orang kenyat
1: kita bro PT ya
0: kenyat itu tampar padahal tampar kili kok bisa mati ya tampar saya buang ini kok bisa mati
1: aja muni kenyat kenyatan lagi
0: ya kok kecil kamu kenyat melet kilate itu
1: aja
0: parel aku kok mulia
1: terno
0: lalapa terno
1: kok cek pertama lek ngomong medhi-medhian ngomong panganan lho ngomong-ngomong lek Pak PT lah apa
0: Pak PT lho kupu-kupu neto ibu naik
1: kok di motor-motor yang tawa-tawa turu
0: turu
1: mana-mana yuk dibangun gerjuki cek rodo amben ambennya cek rodo jembar
0: turu diatur
1: yuk kenalan eh jatur
0: ya bolu nanti jam siji aku sing turu pon sing melek
1: yo
0: jam siji nanti jam papat pon sing melek aku sing turu adil
1: sik balana lo jam bolu sampai jam
0: siji aku sing turu
1: aku sing melek
0: ari
1: ngono
0: siji nanti jam papat pon sing melek aku sing turu adil
1: mripate kancane ra embes
0: apa kene lho Pak. Kon pinggir kene. Ya, lek pinggir kene sing cendak wingi nang pinggir goleki kon.
1: Ya, kene aku ke.
0: Beneran lek nang kono. Apa iki genjel-genjel iki?
1: Pete.
0: Kono,
1: ayo turu aja ngewes sae.
0: Kene kok go sentol apa Joko sengkelit. Sentolop sewuane kok.
1: Apa sok mosok nggawa mosok kaya sentolop.
0: Apa
1: jongkrak.
0: Kene aja anu talah kok tekno.
1: Cuk. Oke deh.
0: Mbak mulo kok niku ora genah kok dipoko.
1: Ya. Oi, mrene kowe lho.
0: Aku lek turu penak ngene. Kowe penak ngene. Oh.

0: nada. Aku tak berubah. Aku orang yang tak berubah. Mana geruduk sering polisi,
1: Maneng? Takko bareng polisi, Kak.
0: Iku ne takko, Maneng. Sudah salah sering penjaringan minta sepura, Maneng. Tak rumah, tetap
1: ngomong. Wong kaki di takko bareng polisi. Cuk, jadi tukang tanggung, Cok.
0: Hei, iki, Pak.
1: Ya, mau dengar kakek, nak.
0: Cecer bener-bener mereng, Maune.
1: Tung!
0: Ini.
1: Wong reng Madura. Cuk sabah cecer bareng odeng. Odeng jadi ya malaikat, Tung.
0: Ini sepura anak gue sering pencengengan. Mana nih lopo gue nyon sepura saya harus sering pencengengan.
1: Arya, kau tinggi siapa, Cok?

কুকুর পাতে

Boenga. Sampai kau lepukan dalam penjara oleh tong tong cara yang berapa tinggi cari kampung penyakit buang.

0: Meneh patrolamu.
1: Aku gak nyang.
0: Lha apa?
1: Wedi aku. Iku lha delan sapa?
0: Lah ya delan dhewe aku ora wani kok dadakan. Aku ati mule aku.
1: Den. Ojo lah. Lha apa?
0: Iki lho deloken.
1: Ayo deloken roh aku sapa? Alah.
0: Alah pangeran.
2: Kaya mbokmu.
0: Mbok lho nomah lanang kok mbok lho. Bukan godhonge lho delon praene sapa?
2: Sik tak deloki rupane sabuke ana duwike.
0: Sapa?
2: Tanggomu.
0: Sapa?
2: Ya
0: iki. Ono lapo graya-graya nek terminal lho.
2: Aku ndelok ge sabuke sabuk gedhe ana duwike 1000.
0: Barangan bongko ya nggawa duwe.
3: Dipareni sapa iki? Ya iki lak sapa?
2: Dindin.
3: Iya, sing Janudin ah.
0: Ngawur ae.
3: Sapa?
0: Kok Din
3: Srudin
0: ah, Srudin. Iki mang awake dhewe mang ro sing ngubung berani mang. Iki nganu, iki jelas iki nganu.
3: Iki jelas duwe kesalahan.
0: Apa kira-kira kesalahane apa nek?
3: Arek iki ya. Kira-kira salahane dipateni nyolong pitik lek kira.
0: Kakimu ngono. Arek iki penggawane lak main ah. Ben menawa kalah gak duwe dhuwit terus nyolong pitik. Paling yo kak. Paling duwe utang iki.
3: Wong utange yo kak akeh paling kira.
0: Yo 1000. Wis lek iki lek sik lek wis mati ngene sing paling enak.
3: Ya lah.
0: Sing paling enak iki digono nggemu ae. Iki digono omahmu.
3: Degae apa?
0: Ditape. Petang dino bajake metu wisan.
3: Lah ya engko dumen karo anakmu.
0: Gendeng aku niku. Lah terus ya apa ngene iki?
3: Yo lapor, Kir. Jeneng ngono enekan kok gak kondo kok awak dhewe salah.
0: Lah lapor nandi?
3: Lah ya lapor golonganan dhuwuran.
0: Kaya to.
3: Mendung. Kon desa lono sing ngatur goblok.
0: Lah iki terus ya apa iki?
3: Iki ya.
0: Di rumah di siseno ae.
3: Sing paling enak didol. Di siseno ayo.
0: Ya dia didol ae mbok menawa payu 1000 ya.
3: Ya. Ayo.
0: Sik. Ya. Kok jak rono. Ha. Ye. Ye.

0: Apa sangkane dina iki oleh tugas teko gone ndoro gubernur. Iso ga iso wae aku kudu iso nyekel anane sakira yo sakiman. Lek kanggone cari tampung aja sampe sakira siji, pitulung kor sakira cari tampung gak bakal mundur.
1: Kadung dipasrai karo gubernur, iso ga iso dina iki tak cekel sakira. Nanti tak geda nanggone omae kanu. Oh, jelas wedi karo cari tampung.

0: Yes.
1: Good.
0: Monggo, monggo.
1: Gus. Gus.
0: Sopo iki?
1: Kula Anggul.
0: Anggul.
1: Nggih.
0: Lebu ali.
1: Nggih.
0: Ora perlu ali.
1: Nggih.
0: Perlu apa?
1: Ngelabur.
0: Pekara apa, Nak?
1: Enten anu. Enten tiang dipateni, Gus.
0: Heh?
1: Enten tiang dipateni.
0: Ora wong dipateni.
1: Nggih, Srodin.
0: Apa seru ini yang mateni?
1: Ampun sekerap.
0: Wah, wis seru.
1: Cintan.
0: Ambon yang mateni.
1: Cintan lah.
0: Ambon.
1: Lo kok seru? Boten yo.
0: Nah, wong aku ini seru.
1: Saya itu sama sekerap.
0: Seru.
1: Yang mateni cintan.
0: Ambon.
1: Dapur aku lapa no kena disek.
2: Ya aku mantul lah.
1: Kok gak diaturan? Kok cari turu kok gak ini sore? Kan kok lah diompoli aku.
2: Lu apa jeloan ini lo?
0: Lo, jeloan lah.
1: Gus!
2: Ayo, terus si apa kamu?
1: Gus!
2: Ayo, terus si apa?
1: Iki mati?
2: Mati!
1: Lu gak lagi kemana kok?
2: Iya, ayo, terus si apa lagi?
1: Ya lapo nama lu lah.
2: Ya lapo.
1: Terus ini apa?
2: Nah, saya iki ya ayo didehek disampit no di kuning disini.
1: Angkut?
2: Iya, saya iki pokoknya yang kulai wis mari di delik no di kuning, apa dia lapo no pak lu lah.
1: Mana ya?
2: Iya. Ayo,
1: ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo.

0: lah. Gus, wong tilem kok teng mriki sih. Sampeyan ngale teng kamar ngoten lho. Duwe lah udine sampe roto. Keturun ngantuk lae mari karnaval, Mang. Ya jenenge wong pamong mestine dina-dina kaya ngene. Gus. Gus. Bolak-balik kok ngene serak tempat ibu apa patrol kemang sisan wis tak wales sukir aku mang diapusi kok di sini saiki aku males sukir kapok kon
1: arek iki mah wis dicele ngene iki opo Dun saya Gus.
2: Monggo.
1: Gus, kula sukir.
2: Monggo.
1: Nggih. Dun saya Gus.
0: Iki lapo?
1: Lapor Gus.
0: Lapor sapa? Enten Rajapati
1: sapa?
0: Brudin mati, carik mati. Tapi aku roh sing mateni.
1: Masih kurang ge pun semerep kok, Gus.
0: Aku wis roh sing mateni.
1: Sapa sing mateni?
0: Ambul.
1: Loh, masih kurang ge semerep kok sing mateni niku.
0: Sapa?
1: Ambul sing mateni.
0: Kirangan lareni ambul.
1: Lareni ku kurang ajar, Gus. Bolak-balik mateni wong ae. Wis lah dipateni wong dhewe, Gus.
0: Siamput, aku keliru. Tung latah kon iku.
1: Apa?
0: Lah apa aku njedepi kon? Aku sing mateni. Aku gak mateni.
1: Lah iku manjari kon.
0: Kecelucut tau.
1: Lah
0: iki, ya apa iki?
1: Lah ya apa kok dadakno?
0: Wong lek elek becitete, mati ya sombong jigang. Sikile ditodono, sikile bubulen.
1: Iya. Iki lak ndodono serandale sing 1000an iki ya.
0: Lha ta lah, sikile bubule kaya bubule petik yo.
1: Kon iki terus iki ya apa iki?
0: Lah terus ya apa ya?
1: Aduh, awake dhewe no ndek Gus Carik. Mruno. Heeh. Digugah. Enggak gelem. Bareng delok mati. Saiki terus lapor no ndek Gus Lurah. Saiki Gus Lurah mati. Nah iki terus awake dhewe lek terus lapor ngene ya apa?
0: Ya mbok kan duwe partikel aku.
1: Nah. Pokoke awake dhewe mlebu nang ndek perangkat desa. Digugah enggak gelem angkut
0: ngono ae wis. Ya apa? Iki sing paling enak dinutut kok desa lho ayo.
1: Lah apa?
0: Ya cek nolot kok enggak gelem kel nono iki.
1: Oh kon iku ngawur ae.
0: Iku ora ujung rampal
1: kok. Eling ah, eling perjanjiane.
0: Eling. Nek awake
1: dhewe medhayo nang perangkat desa, digugah ora tangi terus diangkut.

0: aturan.
1: Semai kon iku apa?
0: Halo. Halo.
2: Kendro.
1: Si Urip ki.
3: Lah kok semangane lak ono. Ono sing janjian dhewe ngene iki bareng ngono.
1: Si Urip. Jare ini mati. Ya menang. Mas kok ngene iki sing aku.
0: Kayaan orang diaturan. Kau ini mau apa? Kau ini mau apa?
1: Lawang patrol.
0: Kau?
1: Kemet.
0: Patrol karo kemet iku padha ae.
1: Sami mawon.
0: Kowe rene arep.
1: Lapor.
0: Kowe
1: repot,
0: lapor repot. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Sing kon laporno.
1: Rajapati,
0: Jopati. Sing kon repotno.
1: Raja Pejah.
0: Rajapati, Raja Pejah. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Jopati. Nggih. Sing kula laporaken Jopati.
1: Sing kula laporaken Bapaten Pinaten
0: sing mati.
1: Sing mati Broden.
0: Sing dipateni
1: Broden.
0: Ngomongmu aja mencela-mencela lho.
1: Mboten
0: kon laporno Jopati.
1: Nggih, Ndara.
0: Sing dipateni.
1: Sing dipateni Broden
0: sing mat
1: Broden
0: ngomongmu ya bos Kelirune Dendi.
1: Niku aku kliru.
4: Sampean baleni sik coba.
0: Sing mati sapa?
1: Sampean titeni nggih. Sing mati niku Broden.
0: Sing dipateni.
1: Niku. Mestine mboten sing dipateni. Sing mateni. Kakean duwe anakan sewuan le.
0: Sing mati Broden.
1: Anane duwe mana soalnya piti wedok.
0: Sing mati
1: Broden.
0: Sing
1: mateni.
0: Sing mateni. Sing mateni so.
1: Lon?
0: Sing mateni. Kita rapi apa gitu, eh? Apa sih?
1: Kula nek pondho mboten napa-napa.
0: Ora apa-apa, heeh.
1: Nek semerep kula waktu kula jaga. Nek sing mateni niku kula janro dhewe niku.
0: Iya.
1: Pak Syariah. Pak Syariah.
0: Sopo?
1: Arek kaya ngoten kakean pitik ya apa? Ngomong ora teteh. Pasare ah.
0: Lah sapa?
1: Besani ah.
0: Ngomong mbok sing kene.
1: Nggih,
0: niku aja dilewat jlewu.
1: Kula ro dhewe niku.
0: Kowe depan karo sapa?
1: Ndoro Mantri.
0: Loh karo Ndoro Mantri.
1: Nggih,
0: apa nek ditakon niku opo anane aja mincelamin.
1: Iki leres niku
0: ndoro. Sing ngateni sapa?
1: Kula semerep piyambak kula. Nggih niku wau piyame nggih biasae sing cok anu niku nggih main-mainan niku. Sing nggih irunge enten tunggange niku lho. Ndoro. Iya.
0: Kowe iki kabeh kleru. Kuwi ngono duduk Saniah, duduk Saniah. Iku ngono, Pak Sakera.
1: Dediku, iku niku Ndoro. Niku Ndoro. Nggih, kan niku.
4: Napa?
1: Napa Ndoro?
4: Benar, Kak.
0: Nah, nek pancene sing nggih paten pinaten iku Pak Sakera. Kowe minangka wong patrol ya, jaga keamanan daerah kene. Aku njaluk kritikalmu, njaluk pendapatmu. Ayo, coba.
5: Terus mundi?
0: Amriye bisa kecekele Pak Sakera.
1: Oh, lah iku nawon tentang kula.
0: Lho, temenan lho ya. Tak diten ya, Mong.
1: Iya, iya. Pak Sakera niku paling gampang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ora pesane teng kula.
0: Tenan ya.
1: Iya,
0: iya, iya, Pak.
1: Gampang mawon.
0: Gampange
1: carane nyekel Pak Sakera. Dinteni mawon sak tuweke, Ndoro.
0: Weh,
1: wong ngancene kono niku ngajeng sapa sih kono?
0: Ndoro Mantri.
1: Ndoro Mantri. Sakjane lek masalah Pak Sakera ngadakaken paten pinaten. Sing paling penak niku dijaraken.
0: Kok malah dijano? Aku ki njaluk pendapat riko kabeh.
1: Kula sakjane lek matek Pak Sakera mawon, ndika tiyang sepah. Kula sebagai penjaga keamanan.
0: Iya, iya.
1: Ndika pun melok-melok.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, iya, aja melok-melok. Api. Aku ki pun melok-melok. Terus aku
0: syukur.
1: Aja melok-melok.
0: Lah kon?
1: Kula nggih mboten melok-melok.
0: Ayo podo den. Rae, kowe depan karo sapa sih?
1: Ndoro Mantri.
0: Nek aku takon, aku njaluk pendapatmu, njaluk kritikalmu. Okay. Kok apa amriye Pak Sakera suka cekel? Mecene kowe ngerti, kowe ro.
1: Oke, Ndoro. Pancene nuwun sewu lho, Ndoro.
0: Iya, iya, iya, heeh.
1: Ngadeg ten mriki. Heeh. Pancene lek saeling kula, kula kali ampun niku lak sak desa.
0: Iya, iya, iya.
6: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Rewangi ini ku nek mboten salah.
0: Piro kon, Bun?
1: Ron, 5 lek e yo. Aku baru.
0: Lho lakon yo sing tau.
1: Aku gak melo, aku rung lair yo.
0: Kon melo no kok gak melo sih?
1: Enggak.
0: Nomor setunggal lek mboten salah jenenge Mimi ngoten.
1: Oh, nek Mimi lek.
0: Pak Mi Ami, Ami, Pak Ami,
1: Ami,
0: terus nomor loro Kus, Markus, siapa yuk?
1: Pak Markus,
0: Pak Markus ni kan? Markus War,
1: Markus War,
0: nomor telu,
1: kisah gimana nih? Kisah gimana nih?
0: Terus kera. Nomor papat,
1: Asik,
0: nomor limo,
1: gak salah Bakri,
0: Asik Bakri.
1: Okay.
0: Iki iso ana kabeh.
1: Lho, lek sing niki pun mboten enten. Amin niku pun
0: amin.
1: Pecah niki.
0: Karep
1: Markus War niki pun mboten enten.
0: Terus
1: iki sagiman niku nggih sing sakeran niku.
0: Iya.
1: Lah lek asik kali Bakri niku
0: tak iso ana.
1: Asik enten niku tak iso.
0: Weruh romae.
1: Nun,
0: kowe romae.
1: Tapi masih ku tunggal guru wadah cekelane uange larek niku.
0: Sing sapa?
1: Sakera yo.
0: Lho,
1: kok iso angel?
0: Lho,
1: lu yu cekelane ndo aji-aji yo.
0: Aji-aji opo?
1: Masih tunggal guru gak kira iso nyekel.
0: Lho.
1: Enggak jadi niku lho.
0: Apa?
1: Ulet putih.
0: Ulet putih. Mesti kan
1: ngono
0: ati yo. Terus
1: lek jadi ulet putih kok.
0: Terus
1: tapi ulet putih ku gak ono tandingane.
0: Ya mesti ono.
1: Ulet gorengan.
0: Kocel kok niku. Tapi ulet gorengan wong saiki murah kan regane mek 1000.
1: Heeh. Mang aja ngomong.
0: Amene kok dos pundi? Aja gojek lho ya. Iki serius lho ya. Kahanan iki sosowe ora saya aman malah ora karo-karuan.
1: Nek
0: aku njaluk pendapat wis kon kaya keterangan kaya ngono, saiki dulure kari telu antarane Sagiman yo Sakera, Asik karo Bakri. Kon roh omahe Bakri.
1: Lha sajane nggih semerep tapi tiang loro ku mboten rukun ngono. Mboten rukun.
0: Satu. Nah makane saiki aku njaluk tolong Bakri ya.
1: Njaluk iki.
0: Iya.
1: Ayo terno ge.
0: Wah.
1: Mantung-mantung mau mati kula celuke sampean nerakin Ndoro.
0: Loh. Kok iso aku kon muter Mas?
1: Lah kula muter
0: wae. Kok kita perintah.
1: Mulange lah boten wani kok.
0: Wong ojek lu murah 1000 wis gelem.
1: Iya lek aku dodol petik duwe 1000. Mbak duwe
0: 2. Kok ndang? Niku es tu Ndoro.
1: Wis
0: akor.
1: Lah terus mati carane terus pundi ya?
0: Wis gampang. Iku aku sing ngatur.
1: Monggo.
0: Gini, Pak Bakri. Anane sampean tak tebakno nang pendopo kasistenan kene, aku njaluk tulung. Dino iki daerah kene iki ora aman mok mergo Sagiman Sakera. Dadi akeh paten pinaten, wong mati sing matine Sakera. Lah, manut ceritane Pak Sukir karo Pak Ambul, iso kecekele tagiman sakeraku tapi nek tekok dulure termasuk Riko. Mangkane aku njaluk tolong karo Riko, iso gak iso Riko tak pasrahi nyekel pati lan uripe sakiman ya sakera.
5: Umpami kula mboten saged.
0: Lho, ah berarti Riko gak gelem bantu anu niku permen kene.
5: Nek saged,
0: lah nek iso pekoro hadiah. Nah iki pajeke Pasar Wonorejo petung turun.
5: Pasar Wonorejo
0: petung turun.
5: Petung turun.
0: Nah.
1: Petung turun sewuan iki. Lambemu kok enggak melek ditakoni.
0: Terus
1: ini koyo cucuke PT.
5: Nyun sewu to.
0: Heeh.
5: Jan-jane kula sagah nggih mboten.
0: Iya ya,
5: mboten nggih sagah.
0: Lho kok ngono?
5: Jalaran umpami kula nyepeng, mboten cekap kula piyambak. Kula piyambak enggak ada derek tas. Sagete kecepengkang sagiman menika menawi kali derek kula.
0: Sing arane
5: Kang Asik niku lho.
0: Sik. Nah.
5: Nggih.
0: Ana yang ngono, apa perlu diceluk mrene, apa Riko teko dhewe namanya Asik?
5: Waduh. Ngapunten to?
0: Lho, ngapunten e?
5: Pun ngantos lek kula niki sampe pinanggi kalian Kang Asik.
0: Lho, apa?
5: Kula niku satru nunggrik cangklaan ngono.
0: Karo
5: pun ngantos kula niku pinanggi kalian Kang Asik.
0: Heeh.
5: Lho.
0: Jaman-jaman wis koyo ngene kok jek ana satru.
5: Umpama kepanggih wonten margi, tarung wonten margi. Kepanggih wonten banyu nggih, tarung wonten banyu.
1: Regane entuk satru lek perkara nyolong PT ah.
5: Hus.
1: Perkara utang iku ndara 1000. Menika dos pundi ndara?
0: Dik. Kon umpama tak gathukno karo Asik. Iki demi keamanan lho ya. Demi ketentremane wilayah kene. Dan nek Riko gak sago, ateke-teke ki mbangkang karo pranatan derek iki.
5: Jane nggih sago, tapi lek kula, Ndur.
0: Heeh.
5: Dikengen manggihaken Kang Asik kan dugi ngriki sepunten ya, Ndur.
0: Lho. Iki aku sing mental, lho. Ndara mantri sing dhewe panguwasen daerah kene. Lah nek kowe kembangkang
5: nggih persoalan niku terserah Kang Asik mawon.
0: Iya, iya.
5: Monggo mawon Kang Asik dipun timbali dhateng ngriki. Lek Kang Asik sagah, kula nggih sagah.
0: Ngono ya. Tenan. Ger,
1: datang
0: tolong
1: Asik,
0: Asik, benar.
1: Kita
0: tak mikong. Ini, kamu kalah. Monggo, monggo, monggo, benar. Monggo, monggo.
1: Boten nenten, Doro.
0: Senggano sopo.
1: Ini kaji Asik.
0: Ini,
1: boten nenten di Ngriyane.
0: Ini,
1: langgeng dong Wigi. Pinter nih, Doro. Siap-siap langgeng itu lempet-lempet gak akan.
5: Mas punten Doro, piambak aja lenting-lenting mon.
1: Siap-siap dong Doro nanti.
0: Asik, Gagri, kau nak ngarepin Doro Maitri lho.
1: Gih, gih, ngapun tentu.
0: Sing wis-wis, sing buri keri, ojo nganti, dulangi mana. Saiki kau niki dulur ketok kunir. Dulur bentuk tegal janji. Sing api saiki, ayo, aku sengik-sengik. Wawo, api, koyok minguni.
1: Kulo kajeng wawo kane bagi.
0: Iya.
1: Mas, mas, depan kosong koro. Bro, sabar sak untoro. Gak koro-koroan. Sampeyan nggih mbon ngoten pun gampang ngoring-moring. Sabar sak untawis. Ya, mpun nyebar kocange boncis.
5: Maksudku
1: gimana anak?
0: Gimana anak? Ayo. Ayo salaman. Aku di sini.
1: Kula kajine salam kali ini.
0: Loh,
1: tenang.
5: Kula kene mau kan
0: lek kawas. Kri. Dora mantri lho ya. Dora mantri lho ya.
1: Ngapunten.
0: Ayo salaman. Aku di sini.
1: Kula salaman.
0: Iya.
1: Jok melo-melo kir
4: dan kau yang pencet jago kate tarung lho
1: toto ane sewuan kau ngomong apa sih kau ngomong sewu-sewuan
0: ayo, habis disini kenapa kau soal yang tinggi-tinggi apa? Sing api, sing sopan
1: mungkin ini ku mboten anu gak siap-siap ane gitu
0: ojo khawatir aku anak kene
5: masih kula dewa lagi tongkol yang mboten meneng mawon doro
1: tenang mawon kocok melo-melo dan badan pun lah, uang itu sabar. Hampir rosuan minggir dong ojoan. Hampir pimpinan. Apa? Embo. Pun butuhan kok dodol kan? Pun
0: sama salaman. Ayo, salaman. Aku sini.
1: Pulau salaman.
0: Tuh. Aku sih. Sik. Dri. Sik. Dri. Sik. Dri.
7: ngopo. Kon ngopo? Nek pengisan kon tiba. Kepleset dhuwit 1000. Heh, leset dhuwit. Mosok dhuwit 1000 mreset iki. Heh. Kon gak tiba mul.
8: Iki lek siwat. Koyo pet atine
7: remeh no karo Pak Bri. Nggih
0: nuwun sewu, Ndara. Ayo, nunggu sing apik.
7: Ngapunten sing kathah. Iya, iya, iya. Nggih, kok untunge niki wau wonten dika. Nggih ya. Heeh. Dadi kula saged rukun malih kali Bakri. Niki disebabaken saking dika, Ndara.
0: Ya mangkane tak jaluk sing wis ya wis sing mburi keri diati-ati. Lah. Iki ana kepentingan sing magepokan karo kahanane, iki ana masalah sing wis tak kandakno karo si Bakri.
7: Nggih.
0: Wektu dene iki tak pasrahe nyekel pati lan uripe sak era ya sak iman. Lah, Bakri sago tapi nek bebarengan karo Riko, mangkane Riko tak celuk mrene. Lah saiki wis padha ana iki.
9: Sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan mimpi indah. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya, menemani Anda di pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati, di mana di hari ini nanti kami akan membahas sebuah topik, yaitu menjaga sholat setelah sholat bersama dengan Ustadz Dedi Abdulatilu MPD, yang mana sekarang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini via telepon ya. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
0: Wilujeng enjang Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Pangestunipun Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah leres niki Pak Ustadz nggih, di pagi hari ini Masya Allah temanya ini sungguh luar biasa ya, tema yang mungkin dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ngeten niku.
1: Insyaallah.
0: Menjaga sholat setelah sholat begitu ya. Nanti bisa panjenengan jelaskan dulu dalam mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dalam segmen tanya jawab bersama dengan pendengar nggih.
1: Insyaallah ngeten.
0: Nggih, baik. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung nanti monggo silakan, kami tunggu di telepon nggih. Di 08-0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Dan kali ini kita dengarkan dulu mukadimah dari Pak Ustadz, yakni terkait menjaga sholat setelah sholat. Monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sadaqallahul aliyyul azim. Para pamireng ngaji pagi jaining ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita enjang menika saged nyambungaken malih ikhtiar kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita dan ikhtiar kita mengkaji beberapa sisi dari dinul Islam, agama kita yang mulia. Para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita niki wau mantun salat subuh nggih. Terus ya kita ini melaksanakan salat sudah berapa tahun yang begitu nge? Ada sholat 5 waktu yang wajib ya, sholat maktubah, sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Nah, ditambah lagi mungkin qobliyah, ba'diyah ya. Ditambah lagi misalnya sholat witir ya, yang sholat-sholat sunnah yang ditekankan itu antara lain misalnya sholat witir ya. Sholat witir itu sampai ada di satu riwayat itu, malam yutir falaysa minna ya, barang siapa ya, misalnya ada orang dia ini ya senang bangun malam itu tapi buat begadang saja begitu ya, enggak sholat witir lah ya, begitu itu bukan istilahnya kualitasnya enggak sama seperti kami begitu, kata Kanjeng Nabi ya. Walaupun dia mengatakan hadis itu mauquf sampai ke Sayyidina Ali. Tapi intinya dari salafus soleh dulu itu punya kebiasaan witir itu tidak ditinggal. Begitu pula juga sholat sunnah qobliyah subuh atau yang dikenal sebagai sholat sunnah fajar, ya, itu tidak ditinggal walaupun dalam kondisi apapun. Bahkan misalnya ada orang, misalnya dia ini bangun tidur, ya, wudu. Nah, ternyata kok di musola dekat rumahnya itu sudah ikomah, ya, langsung dia berangkat ke musola itu sholat jamaah subuh. Tidak sempat sholat qobliyah subuh misalnya, atau sholat sunnah fajr tadi. Padahal biasanya dia melakukan itu. Lalu bagaimana itu? Itu menurut beberapa riwayat dan juga pendapat para ulama, dibolehkan dikodok, ya, sampai sholat sunnah fajr atau sunnah qobliyah subuh itu sampai boleh dikodok setelah sholat subuh. Ya, tapi mengkodok sholat sunnah fajr atau sholat sunnah qobliyah subuh itu, ya kalau bisa jangan di masjid, ya. Karena kalau di masjid itu akan menimbulkan tanda tanya bagi orang yang tidak tahu, loh, itu mari sholat subuh kok sholat sunnah apa, itu gak dia subuh, ngawur, gak dia subuh, ngaji neng di, misalnya gitu, ya. Karena dia tidak ngerti gitu, ya. Bahwasanya dia ini melakukan kodok qobliyah subuh, bukan ba'diyah subuh itu. Tapi sebaiknya di rumah saja atau di musala tidak apa ketika kondisi sudah sepi, nggak ada orang. Loh, kan la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyams. Kan tidak ada sholat lagi setelah subuh sampai terbit matahari. Iya betul, tetapi dalam kondisi itu ada riwayat yang mengatakan boleh. Nah, intinya kita ini sholat sunnah itu ditambahi untuk apa sebenarnya? Ya, tujuan kita supaya sholat kita itu semakin sempurna. Karena sholat sunnah itu kan menyempurnakan sholat fardu atau sholat wajib kita. Bahkan kita berusaha mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Kanjeng Nabi. Sholu, sholatlah kalian, kata Kanjeng Nabi, seperti kama ra'aitumuni usolli, seperti sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi sholat kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu meniru bagaimana beliau itu sholat. Nah, masalahnya adalah beliau ini kan ketika Kanjeng Nabi ini ketika mengucapkan kalam beliau itu, ketika beliau nyabdo itu kepada siapa? Lah kan kepada para sahabat. Nah, para sahabat tuh melihat langsung bagaimana Nabi itu sholat, ya. Lalu bagaimana sholat itu beliau ejawantakan dalam kehidupan sehari-hari setelah sholatnya. Sehingga dari situ muncul hadis-hadis terkait sholat, misalnya, ya. Kita buka Kutubut Tis'ah, ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, ya, dan lain-lain itu sampai 9 kitab-kitab hadis itu. Itu kita bisa menemukan bagaimana tata cara toto corone sholati Kanjeng Nabi kipiye ada di dalam kitab-kitab hadis itu, mulai dari minat takbir ila taslim, begitu, dari beliau itu takbiratul ihram sampai salam. Itu banyak sahabat yang meriwayatkan bagaimana atau bagaimana cara geraknya beliau, atau bagaimana tata cara beliau itu melafalkan atau berzikir setiap gerakan itu dengan berbagai macam variasinya. Kok variasi gimana toh, Pak? Iya betul, karena emang Kanjeng Nabi itu kita tengarai, kita duga dengan kuat, ya, beliau itu mencontohkan bacaan-bacaan sholat itu juga tidak sama, tidak satu versi begitu. Ya, misalnya iftitah itu bagaimana caranya? Ada yang baca iftitah itu Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kasiro, wa subhanallah bukrota wa asila, inni wajatu wajiyah alladhi fatra samawati, dan seterusnya. Ada juga yang baca iftitah itu cuma begini tok. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kasiro, wa subhanallah bukrota wa asila, dan selesai. Ada riwayatnya itu. Lalu ada juga iftitah itu yang dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Lho, kok ada yang begitu Pak? Iya, karena Nabi itu, ada hadis yang mengatakan Nabi itu seperti itu. Nah, satu saat itu sahabat mendengar Kanjeng Nabi baca iftitah seperti itu. Ada juga seorang sahabat yang menceritakan Kanjeng Nabi itu ketika iftitah baca yang lain ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiros samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahadah, anta taqum baina ibadika fi ma kanu fi ikhtilafun, dan seterusnya. Ada juga macam-macam ya. Macam-macam iftitah itu sampai kurang lebih ada yang sahih itu 12 versi. Wah, lupa. Kalau gitu kita harus hafal 12 versi ganti-ganti. Wah, yo nanti nanti yang belajar salat jadi jadi mundur selangkah. Waduh, iftitah kok 12 macam. Ya oleh ngapal no gitu. Ya, intinya kita itu ketika melaksanakan sholat, gerakan dan bacaannya itu ada ya, berusaha kita mencontoh Kanjeng Nabi. Loh, nyontohnya bagaimana Pak? Apakah bertanya pada sahabat Yora Nutut? Jarak kita sudah berapa generasi? Apalagi melihat Kanjeng Nabi sholat langsung juga tidak bisa. Ya, tentunya kita belajar kepada guru-guru kita, kepada para ulama, kepada guru-guru ngaji di kampung, kepada kiai-kiai, Pak Ustadz yang di kampung itu. Atau dulu kita waktu sekolah belajar kepada ibu bapak guru agama Islam. Atau bisa jadi sebagian besar kita ini sebenarnya belajar sholat guru pertamanya siapa? Ya orang tua kita gitu ya. Kalau kita lahirnya di keluarga muslim, pasti ya yang ngajari sholat pertama kali itu kan ya, kalau enggak ibu ya bapak. Pokoknya pertama sholat dulu itu kan gedang rubuh gitu, smelo wai, contohnya lapo smelo wai. Nah lalu kita berkembang setelah itu, belajar ngaji di TPQ, ada pelajaran sholat juga, lalu di sekolah dan seterusnya, sampai kita ngerti dalilnya apa sih, kenapa kita kalau takbiratul begini, dalilnya seperti ini. Oh ternyata Nabi itu dulu begini. Oh berarti alhamdulillah sudah benar sholat kita itu, sholat saya itu sudah betul, saya sudah ada dalilnya ini dari Kanjeng Nabi lah, begitu ya. Itu secara apa itu sebenarnya, itu kan kajian secara fikih ya. Jadi kita kalau ngaji sholat itu rata-rata sholat kita supaya sempurna itu bagaimana Pak? Maka akan diajari fikih sholat. Fikih sholat ya. Mulai bagaimana syarat rukunnya orang sholat itu, wajibnya bagaimana, sunnahnya bagaimana. Itu tataran fikih. Jadi kalau secara sholat kita itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sudah sesuai syarat rukunnya, ya sudah selesai, sah, sudah betul sholat itu secara kacamata fikih. Tapi masalahnya adalah, pertanyaannya, sholat kita itu apakah sudah sesuai misalnya dengan firman Allah yang kita baca pada waktu mukadimah tadi, yaitu di surah Al-Ankabut ayat 45. Ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Lupa, tapi sekarang itu kita lihat orang sholat tapi kok nyolong sandal. Ada orang sholat di masjid tapi kok malah pelaku curanmor. Ada orang sholat di masjid tapi nyolong isinya kotak amal. Makanya sampai sekarang akhirnya di masjid-masjid itu pakai kiris kan gitu ya. Soalnya kotak amal ana sing nyukiti kan begitu. Loh, itu sholat gitu. Lalu ada juga orang sholat ya, bahkan dia jadi imam sholat itu. Tadi pejabat jadi imam sholat juga. Tapi kok korupsi? Lah korupsi itu pasti dia nyolongnya itu. Jumlahnya itu pasti lebih besar daripada pencuri yang nyolong uang kotak amal itu. Tidak ada orang korupsi kok hanya sebesar senilai uang di kotak amal. Tidak ada. Orang korupsi itu pasti korupsinya gede-gede. Padahal dia sholat. Ada juga orang sholat, anak-anak muda kita itu ya sholat ya, bahkan bacaan sholatnya itu bagus itu kalau di sekolah misalnya ya, disuruh ngimami sholat maghrib, isya, subuh yang ada bacaannya keras itu atau jumatan misalnya, itu bagus bacaannya, bisa lagunya bisa niru imam masjid Quba, masjid Nabawi begitu ya. Oh, tetapi ya, tetapi yo pacaran jalan terus. Gitu anak. Ini apa yang terjadi lo? Katanya sholat itu mencegah dari tanda anil fasya iwal mungkar, mencegah dari berbuat kekejian dan kemungkaran, dosa intinya begitu ya. Tapi kok tetap? Maka itu yang kita pertanyakan adalah, sholat kita itu sudah betul seperti Kanjeng Nabi mengatakan, yang dituntut Kanjeng Nabi itu atau belum gitu. Karena Kanjeng Nabi kan mengatakan, solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Loh Kanjeng Nabi itu yang kita lihat adalah perilaku beliau secara total gitu ya. Bagaimana sholat itu mempengaruhi kehidupan beliau. Jangankan beliau ya. Contohnya salah satu cucu beliau saja, yaitu Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, Imam Hasan al-Mustafa. Ada, saya lupa ya, apakah itu Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Imam Ali Zainal Abidin itu siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu cucunya Kanjeng Nabi. Satu-satu mau wudu. Beliau ini mau wudu. Lah pas berwudu itu, mau wudu itu, murid beliau ini melihat Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin kok wajahnya pucat sampai gemetar gitu, agak gemetaran begitu. Ini muridnya bertanya, wahai Imam, panjenengan ini apa nopo gerah gitu ya, apa sakit? Ternyata beliau mengatakan saya tidak sakit. Loh, lah terus ngapunten kok panjenengan gemeteran wajah pucat, kenapa? Ternyata beliau menjawab, ya bagaimana saya tidak gemetar, saya ini mau wudu akan sholat. Saya akan menghadap kepada Al-Khaliq. Saya akan menghadap kepada pencipta semua alam semesta ini. Bagaimana saya tidak gemetar, tidak bergetar. Nah, itu selevel cicit Nabi atau cucu Nabi. Yang langsung gitu ya. Nah, yang mana kita kalau membaca biografi mungkin Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin, oh itu hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Sudah mewakafkan kehidupan beliau itu untuk kebaikan dan kemanfaatannya itu untuk umat Islam ini. Lah bagaimana dengan kita? Udah jauh, levelnya udah jauh. Ya kita ini berjuang dalam hidup itu kan rata-rata ya, kalau seperti kita yang orang awam begini, rata-rata kita ini berjuang dalam hidup itu untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan diri dan keluarga kan begitu ya. Jarang yang untuk kepentingan umat, kecuali kalau pimpinan-pimpinan pondok itu mungkin masih memikirkan begitu, pimpinan-pimpinan majelis taklim ya, pimpinan lembaga-lembaga pendidikan begitu. Tapi kalau tidak punya lembaga seperti itu, biasanya masih mikir ya diri sama keluarga. Lah ini seorang yang sedemikian dekat dengan Allah, mau wudhu saja belum sholatnya ini, itu sudah gemetar membayangkan saya sebentar lagi menghadap kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita, kan begitu ya? Nah, sholat yang seperti ini yang disebut di dalam Al-Quran itu aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat li zikri untuk mengingat aku. Jadi sholat itu betul-betul mengingat Allah. Ketika sholat itu betul mengingat Allah, lalu kita coba lagi bertanya pada diri kita. Ketika kita mulai dari tadi sholat subuh tadi ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu berapa persen kira-kira masing-masing kita itu coba mereview, berapa persen ya kita itu tadi sholat subuh itu ingat pada Allah. Apalagi kalau imamnya tua, woy, model apa jenengi, model Masjidil Haram itu ya, misalnya. Itu, aduh, ngantuk, Pak imamnya koyo tua meni opo. Ya, akhirnya pikirannya kemana-mana begitu, karena belum menikmati, belum sampai taraf seperti Imam Zainal Ali Zainal Abidin tadi, gitu. Bahwasanya kita sholat itu menghadap pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, lah kalau cinta kepada Allah tentunya ketika menghadap tadi ya menikmati begitu. Mau pendek mau panjang ibadah imamnya itu enggak masalah, menikmati begitu. Nah, sholat yang seperti itu, bayangkan saja misalnya orang sudah sampai tarafnya seperti itu, taraf sholatnya itu, maka ketika dia sholat lima sholat itu, setiap hari dia minimal dalam hidupnya itu lima kali dia ingat dumateng Gusti, eling dumateng Gusti, tansah eling lan waspodo. Akhirnya setelah dia eling dalam sholat itu, maka dia waspodo dalam kehidupan di setelah salamnya itu, setelah salam sholat itu dia waspodo betul itu. Waspadaannya ini dalam hati-hati menjalani hidup itu dia jaga sampai datang waktu sholat berikutnya. Maka yang seperti ini akan mengingatkan kita kepada dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu saat itu sahabat Abu Hurairah itu berkata, menceritakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Pada satu saat aku mendengar Rasulullah SAW dawuh, ar'aitum lau anna nahrun bibabi nahadikum. Apa pendapatmu seandainya ada seseorang, ya, ada satu sungai ya, yang ada di depan pintu rumah kalian itu. Rumah seseorang di antara kalian yang tasilu minhu kulla yaumin khamsamarrat. Karena ada sungai di ya kanjeng Nabi ini kan nyabdo ini kan di depan para sahabat ya, di mana di Arab sana itu di Mekah Madinah waktu itu enggak banyak sungai gitu ya. Bahkan minimalis sekali kalau ada sungai itu pun ketika musim hujan. Seandainya ada sungai depan rumah seorang di antara kalian itu, terus setiap hari dia itu mandi sampai 5 kali. Mandi itu sampai 5 kali. Hal yaqqa min daronihi syai'un. Apakah kira-kira isik boloten lah wong gue. Gitu ya. Masa ono wong ngadus ping 5 neng kali, neng kalen cedek omai gue, ngarep omai. Kira-kira Si boleten porai. Si apakah masih ada kotoran yang tertinggal di tubuhnya itu? Kalau maka para sahabat berkata, layab ko min daronihi sayin, sayun. Tidak akan tersisa dari tubuhnya itu kotoran-kotoran wahai Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menimpali, fadzalika mislus salawatil khams. Maka yang seperti itu adalah perumpamaannya solat yang lima itu. Yamhallahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahan yang suka kita lakukan itu. Di riwayat yang lain, Kanjeng Nabi juga menambahi, wa aqimish sholata, dengan ayat ini ya, wa aqimish sholata tarafayyin nahar wa zulufa minal lail. Tegakkanlah sholat ya, pada waktu siang dan malam itu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yudhibna itu membuat pergi kejelekan-kejelekan. Nah ini maksudnya adalah bukan menggampangkan dosa ya. Tapi di antara kita ini kan ada yang memahami hadis ini kan begini ya. Pokoke awak dhewe iki masih dosa cempaknya Pak nyandung wis pokoke dosa wis dadi wong ala gitu ya. Dados tiyang awon wis gak apa-apa. Sing penting ojo ninggal salat lima waktu. Ya, itu seolah-olah betul memang karena salat lima waktu itu adalah kewajiban kita. Mau kita ini jadi orang apapun, mau jadi orang baik atau belum bisa jadi orang baik masih jadi orang jahat. Bahkan jadi penjahat gitu ya. Jangan sampai ninggal sholat lima waktu. Ya betul, karena memang itu kewajiban. Sholat lima waktu yang secara fikih. Yang secara fikih. Tapi dia belum menegakkan sholat. Gitu. Dia hanya masih melaksanakan sholat saja. Tapi ketika dia sudah betul-betul menegakkan sholat, maka dia akan tansah eling dumateng Gusti, tansah waspada ning uripe, sehingga akhirnya semua kejelekan-kejelekan yang lampau itu akan terhapus. Kenapa? Karena dia taubatan nasuha dan dia akhirnya hidup itu penuh dengan kebaikan. Jadi lalu bagaimana cara menjaga sholat kita itu? Nah, menjaga sholat secara fikih itu sudah abot. Tidak semua orang sekarang ini sholatnya itu lengkap lima itu. Ya kita, ya saya aja waktu masih ngajar ya, dulu waktu masih ngajar di guru itu ngajar di SMP, di SMA. Saya sering, karena SMP itu sudah balik ya, apalagi SMA. Pas saya ngajar di kelas itu saya tanya ya, anak-anak tadi pagi itu waktu subuh itu ada nggak di antara kalian yang tidak sholat subuh? Tapi ini jujur saja, enggak saya masukkan penilaian, saya tanya begitu. Ternyata alhamdulillah mereka itu jujur ya. Jujur ya, angkat tangan. Saya tiap ganti kelas, saya tanya begitu mesti ada yang angkat tangan. Nah, kalau melihat itu ya, maka bayangan saya, orang tidak sholat lengkap lima itu pasti ada. Kalau di antara poro pamireng ini alhamdulillah termasuk yang sudah bisa sholat lima itu lengkap, alhamdulillah secara fikih ya. Nah saya ketemu anak-anak saya dulu, anak-anak murid itu ketika seperti itu saya ginikan ya, sekarang coba ke musola ya, ke musola sekolah itu coba kalian wudhu sholat subuh dengan niat qadha, saya gitu kan, niat qadha'an. Karena jangan sampai ya sudah tidak sholat lalu ya ditinggal begitu saja. Jadi tetap ada usaha untuk mengqadha lah. Setelah itu istighfar, taubatan nasuha, segitu kan. Itu usaha untuk mendidik anak-anak kita ya. Sholat secara fikih dulu ini. Nah, kita yang sudah usianya kepala 4 lebih, itu sholatnya harus lebih lagi. Yaitu sholat yang betul-betul kita jaga setelah sholat itu kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Coba saja di dalam surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu betul-betul menjadi pengingat yang luar biasa bagi kita yang sholat. Kan kita hafal semua ya insya Allah surat Al-Ma'un itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aita allazina yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu orang yang mendustakan agama itu? Siapa itu ya orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua mengatakan, فَذَلِكَ الَّذِيَ دُعُوا الْيَتِيمِ. Yaitu orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Wes tidak membantu, senengane menghardik anak yatim. Loh pak, anak yatim lho nakal-nakal pak. Kulon ini kumboten betah. Ngajeng griya kula niku kadang dah melari-lari anak yatim niku dolinan sampai bali ngenek kocok gak kate nesu ya apa. Nah, nesune jangan terlalu nemen tapi dididik anak itu gitu ya. Jadi anak yatim itu kewajiban siapa untuk mendidik? Kewajiban semua karena dia ndak punya bapak sing istilahiku rada disegani berwibawa itu ndak ada. Bisa jadi ibunya sudah bekerja full di luar. Maka yang mendidik siapa ya? Semua komunitas termasuk lingkungan sekitarnya itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu juga mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Ada orang minta-minta misalnya. Kenapa sampai minta-minta? Saya nganu pak, dipecat dari kerjaan saya ini sudah seminggu, saya tidak bisa kerja. Saya tidak punya modal, seandainya saya punya modal, saya bisa gojek, bisa becak, bisa apa begitu, saya tidak punya. Jadi akhirnya saya terpaksa minta-minta, kenapa? Karena anak saya sudah enggak bisa makan. Jadi saya perlu makan. Nah seperti itu kita bantu, yang penting makan dulu. Makan dulu nanti kalau bisa ya kita beri dia bantuan untuk mendapat pekerjaan begitu. Lalu yang medeni itu kan, yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka musallin itu? Ya karena dia masih musallin ya. Bukan muqimu sholat. Bukan orang yang menegakkan sholat. Orang sholat sama menegakkan sholat itu beda. Kalau orang sholat saja, ya mek sholat secara fikih itu. Tapi kalau menegakkan sholat, dia ini sholat setelah selesai salam, dia akan menjaga kualitasnya sebagai orang yang menegakkan sholat. Maka karena dia hanya sholat saja, tidak menegakkan sholat, maka akhirnya apa? Alladzinahum an sholatim sahun. Yaitu mereka lalai dari sholatnya. Sholat tapi sudah lalai. Mari sholat, ya wis mari. Mari salam, ya wis mari. Bahkan begini kadang-kadang ini. Selesai sholat, selesai waktu kita bepergian begitu ya, terus sholat itu. Alhamdulillah, mari sholat kan duit tanggungan. Koyok seolah-olah sholat itu beban begitu ya. Bukan kita yang butuh. Kita seolah-olah tidak butuh sholat itu. Itu beban, itu beban dari Tuhan itu. Nah, seolah-olah kan begitu. Itu berarti masih sholat saja tapi belum menegakkan sholat. Orang lalai dari sholatnya seperti apa? Alladzinahum yuraun. Mereka itu riya. Kalau berbuat baik itu riya. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan tidak atau enggan menolong. Enggan menolong. Ya yes, pokoknya sholat. Pokoknya aku mari sholat, alhamdulillah, semari aku udah diwong apik. Masalah wong ya apa, saiki di sekitar ya seorang peduli. Ya seperti itu. Maka kita para pamireng ingkang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat secara fikih itu sudah betul ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, jangan berhenti di situ. Nah, tapi kita berusaha untuk kita ini sholat itu tujuannya bertamu dhumateng Gusti. Nah menjadi tamu orang itu begini ya, seandainya kita itu menjadi tamunya pejabat gitu ya, atau itu wali kota, bupati, atau gubernur, atau presiden. Selesai kita bertamu itu, kita itu ada kesan atau tidak? Pasti ada kesan. Alhamdulillah ya, aku bisa ketemu sama Pak Wali Kota. Alhamdulillah aku ketemu sama Bu Gubernur. Alhamdulillah aku ketemu Pak Presiden. Bahkan tuh dicerita-ceritakan itu, gitu ya. Bahkan kalau di sana kan foto itu biasanya, minta foto, diceritakan. saya sudah ketemu ini, masya Allah, begini. Itu mek ketemu sesama manusia. Apalagi ketemu Gusti Allah ketika sholat. Maka ini asar atau pengaruhnya itu akan terbawa terus. Kita iling dumateng Gusti, hati-hati dalam ini. Itulah yang disebut menjaga sholat setelah sholat. Maka hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat. Kan begitu di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, ketika kita selesai sholat, kemudian jadi ada siapa dulu, ada tokoh apa namanya, tokoh yang ini apa namanya, membina para mu'alaf itu ya, yang wafat ya tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu ketika ditanya, kita ini hidup saya itu hanya menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain. Itu menarik sekali ungkapan itu. Jadi selesai sholat subuh ini, kita tadi sholat subuh, kita ini sedang menunggu sholat duhur. Nah, ketika kita ingat, oh saya ini habis sholat duhur dan saya habis sholat subuh dan saya menunggu sholat duhur, maka masuk orang nunggu sholat moro kate nakal. Nah, ilingnya begitu ya. Kita sholat tadi itu akan mencegah kita untuk melakukan kenakalan. Nah, seperti inilah yang disebut menjaga sholat setelah sholat. Ternyata Mbak Yaya, prolog saya ini panjang kali lebar. Lah, tahu-tahu jam 6 sudah kurang berapa menit lagi. Mbak menawi wonten pamireng badhe tanglet badhe nyawiji, Mbak menawi saged disumanggaaken.
0: Nggih, baik Pak Ustaz. Nah, niki langsung ada yang bergabung nggih Pak Ustaz. Ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Monggo jenengan langsung tangleten Pak Ustaz nggih.
2: Oke. Menyikapi masalah sholat. Lah, iki sing dadi pertanyaan ngaten nggih, Pak Ustaz nggih. Terkadang iku ana wong sholate iku tekun. Nah, tapi wes intinya tuh ngapunten, agamane kewenceng. Ya, agama yang iku kenceng, tapi gegegar PDW. Kalau kita kan seorang nasionalisme, kita, oh, aku pengen iki, kudu dadi. Nah, aku pengen iki, ya imbang lah, gitu. Ya mau dangdutan, ya oke. Mau wayangan, ya oke. Mau jaranan, ya oke. Lah, tapi kalau yang beragama kencang, sholatnya tekun. Lah, piye, umoso kayak kene, oh, aku butuh iki. Oh gak iso, iso gak iso kudu ngene, iso gak iso kudu aku kudu kudu karepe dhewe, kudu menang. Lah, menyikapi hal kayak nggih Pak Ican, nggih. Saya pernah ngalami. Aku kudu ngene, aku kudu iso. Lah, awakmu gak santut arek ngene. Lah, menurut panjenengan, lah niki apa yang harus kita lakukan dan menyikapi hal kayak gini bagaimana? Soalnya kan agamanya kan enggak sama loh, yang sing iki seneng ngene, sing sitoke seneng ngene. Ya tadi kan kayak gini kan yo ngaturi bingung, tapi kalau bagi saya ya los-los aja Pak Ustaz. Lah, kalau menurut panjenengan iku dos pundi pripun ngaten? Ngaten kan kula tangletaken Mbak Yu.
0: Nggih. Halo
2: Mbak Yaya.
0: Nggih. Pak Rendra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara umat muslim menyikapi hal seperti ini nggih Pak Ustadz? Monggo silakan panjenengan jawab pertanyaan dari Pak Rendra nggih.
1: Nggih, saking Pak Rendra. Al-Jemberi.
0: Al-Jemberi.
1: Saking Jemberi.
0: Jemberi, siap.
1: Menika ngaten nggih. Kita itu mengingat. Jadi acuan kita itu siapa? Ini Kanjeng Nabi kan ngaten ya. Nah, Kanjeng Nabi itu waktu beliau hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Di Madinah waktu itu agamanya itu macam-macam. Jadi ada yang pengikut Nabi Muhammad, yang ikut hijrah itu muhajirin, sama yang pengikut Nabi Muhammad yang ada di Madinah yang sudah iman duluan namanya itu Ansor kan gitu, kaum Ansor. Lalu di sana juga ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Kristiani, ada orang pagan penyembah berhala, ada sebagian pendatang yang Zoroaster, Majusi. Nah, tetapi apakah begitu Kanjeng Nabi lalu hijrah ke Madinah, bahkan beliau diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Madinah itu, lalu beliau begini, wis, saiki kabeh melu aku. Kabeh kudu iman, kabeh kudu Islam, kabeh kudu melu aku sholat di masjid. Tidak. Nah, beliau ini nyengkuyung bagaimana supaya Madinah ini bisa dibangun bersama-sama, dijadikan api oleh semua orang dari berbagai macam latar agama dan suku. Sukunya juga macam-macam, ada suku Arab, suku Yahudi, yang Arab pun ada Aus, ada Khazraj, ada Quraisy, kan begitu. Nah, ini sama kondisinya dengan di Indonesia ini. Ketika di Indonesia ini orang macam-macam agama. Agama di Indonesia ini sebenarnya enggak hanya 6, ya. Kita kan kenalnya di Indonesia agama ada berapa? Ada 6. Enggak. Agama itu banyak di Indonesia ini. Bahkan ada misalnya di Jawa ini ada orang Kapitayan, ya, di ada Sunda Wiwitan, ada Buhun, ya, di Sumatera sana ada Parmalim, di Sulawesi ada Talotang, di Kalimantan Kaharingan, di Sumba ada Sumba Oput, dan banyak agama Nusantara ini. Lalu bagaimana kita menyikapi? Nah, kita ini sebagai umat Islam, kalau kita sudah sholat, zohiron batinan, lalu kita di setelah sholat kita ini sadar, kita ini adalah hamba Allah yang harus menjadi melakukan islahun bainan nas, ya. Menjadi juru damai di antara setiap manusia ini. Maka kita hidup itu akan tahu sela-selai. Akan tahu sela-selanya gitu ya. Ya, contohnya itu ya para wali aulia 9 itu, wali songo itu. Ketika beliau berdakwah, coba dakwahnya itu apa ya, seperti ustaz-ustaz zaman sekarang misalnya gitu ya. Yang ceramah tok, ngorong ngono nyeneni wong gitu ya. Enggak. Karena kalau zaman dulu itu misalnya orang-orang Jawa didakwahi model diseneni begitu, ya enggak ada yang masuk Islam. Ya dakwahnya itu lewat wayang, lewat hiburan begitu ya. Jadi diselipi dakwah, bukan dimusuhi, tapi diselipi dakwah. Ya, apapun media itu, yang penting bisa menggiring orang berbuat baik, itu bisa digunakan. Media itu tidak ada keharusan harus begini dari kanjeng Nabi, tidak ada. Jadi kita bisa gunakan media apapun. Ya, media seni, ya, media apapun itu juga bisa kita gunakan selama kita gunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, orang yang sudah sholat betulan, menjadi muqimus sholat, menjadi penegak sholat, maka dia akan tahu menjadi semakin bijak. Bukan semakin kereng, gitu. Tidak, dia akan semakin bijak. Dia akan sadar dia adalah hamba Allah. Dan dia akan menjadi juru damai, menjadi rahmatan lil alamin. Ngaten kurang lebihnya. Jadi seperti itu, wallahu alam bisawab.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Rendra Priyana. Nggih. Kemudian ini sebenarnya ada yang bergabung lagi via telepon, tapi karena waktunya kurang dari 1 menit, 2 menit ya Pak Ustadz ya. Mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat nggih, Pak.
1: Siap.
0: Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik.
3: Dulu saya itu Pak Ustadz waktu masih remaja itu memang seperti itu, banyak sholat-sholat yang ditinggal, jadi 5 waktu itu sering nggak lengkap, apalagi ketika ada anak bayi itu mesti ada yang ketinggal, terutama waktu isya, sholat isya, karena dulu itu tidak ada pempes. Jadi mesti kalau malam tuh sering banyak najis, sudah males seperti itu. Nah, ini tidak karuan hitungannya Pak Ustadz. Ini kalau misalnya itu mau di apa gitu kan nggak ada kodoknya gitu Pak Ustadz. Yeah. Ustadz, ini mohon penjelasannya. Karena saat itu juga keadaan tuh, jadi kalau terus salin terus itu kadang-kadang ya aduh wis males ini anaknya juga sudah, pokoknya seperti itulah Ustadz. Yang pasti itu banyak yang tertinggal, ini mohon penjelasannya apa yang harus saya lakukan, karena di kodok juga katanya ada kodok, tapi berapa kali saya juga nggak ngerti, nggak ingat jumlahnya. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, panjenengan punya waktu 30 detik ya mungkin ini ya. Sebelum acara berakhir ngeten niku nggih, monggo.
1: Nggih. Jadi langsung saja singkat padat.
0: Nggih.
1: Taubatan nasuha, istighfar. Karena tidak mungkin dikodok, karena itu sudah, kalau dikodok akan melewati kemampuan manusia untuk melakukan. Jadi taubatan nasuha, wallahu ghafur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Yang penting mulai sekarang sudah tidak ninggalin sholat lagi. Monggo para pamirsa, kita semangat untuk menjaga sholat kita, walaupun itu di luar sholat, dengan cara melakukan kebaikan. Kita tunjukkan kita adalah orang yang sholat dhohiran wa batinan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Ustadz, semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya ya. Dan dengan demikian tuntas sudah Cahyani Hati edisi di hari ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan program di hari ini ya. Ada Warung Gaul yang akan kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
4: Dadari Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Rip, Jalan Pahlawan Rip, Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Dalam hal ini, Kofifa mengingatkan bahwasanya para pejuang pada masa itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurutnya, bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan apa yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brand Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mulai melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang. Perombakan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong, sekaligus memperkuat organisasi perangkat daerah lewat mekanisme manajemen talenta. Dalam hal ini Wahyu menjelaskan mutasi yang dilakukan saat ini diawali dengan proses job fit di mana ada pergeseran pejabat yang dilakukan menyesuaikan kebutuhan dari organisasi terutama pada pejabat yang belum terisi. Dan menurutnya setiap perpindahan jabatan akan memunculkan kekosongan baru sehingga proses pengisian dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini ia mengatakan pemerintah Kota Malang kini mengandalkan sistem manajemen talenta sebagai dasar penempatan aparatur sipil negara atau ASN, di mana ribuan ASN telah mengikuti pemetaan kompetensi lewat skema Nine Box, dan meskipun belum seluruh pegawai menyesuaikan proses pengunggahan data. Maka dari itu pemerintah Kota Malang ini masih memberikan kesempatan kepada ASN untuk melengkapi data hingga Agustus 2026. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi dasar dalam mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.